0: pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
1: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
1: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memiliki bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, itu benar Pak, buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
7: Iya, Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon, Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masunya.
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak biaya dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
12: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
9: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyebut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini, Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
4: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara pendengar bersama Rudy Zain, sudah kita simak warta berita dari Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional. Dan untuk warta berita selanjutnya pendengar akan kami relay pada pukul 13 dalam warta berita olahraga. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dari kawasan Meminta Sangkapura 23 Jayapura yang terus mengudara untuk menemani kebersamaan kita di edisi pagi hari ini. Pagi menjelang siang, dan jangan lupa pendengar nanti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua, Gerakan Membangun Papua GMP, dengan topik peran sekolah dalam mendukung program IKAN, integrasi kurikulum anti narkoba di Kabupaten Jayapura. Dan saudara nanti akan direlay oleh RRI Merauke, Bovendigul Wamena, Biak Serui Nabire, dan beberapa stasiun produksi dengan narasumber Bapak Kasman, SPD MPD, Kepala BNN Kabupaten Jayapura, dan Ibu Murni, SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani. Tetap setia bersama kami pendengar, kita akan ikuti bersama GMP Gerakan Membangun Papua sesaat lagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

Ya, saudara pendengar, kita akan ikuti bersama jaringan Skorwil Nusantara 1 Papua atau siaran berjaringan dengan topik peran sekolah dalam mendukung program IKAN integrasi kurikulum anti narkoba. Dan Anda bisa simak di live streaming kami di kanal YouTube RRI Jayapura. Kami menghadirkan narasumber dari BNN dan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Shalom, Papua membutuhkan doa kita. Mari seluruh umat Tuhan di tanah Papua, kita mengambil satu hari untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa ini akan dilaksanakan serentak di seluruh tanah Papua pada hari Kamis 3 September 2026. Puasa mulai jam 5 waktu Indonesia Timur dan buka puasa jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berdoalah dari rumah, berdoalah dari gereja, berdoalah dari kantor, berdoalah bersama keluarga, berdoalah bersama komunitas. Mari kita berdoa bagi pertobatan, pengampunan, perdamaian, keadilan, dan pemulihan tanah Papua. Mari kita bersatu kepada Tuhan agar tidak ada lagi pembunuhan, kekerasan, konflik, dan penderitaan di atas tanah ini. Gereja-gereja, mari gerakan umat, keluarga-keluarga, mari berdoa bersama. Lembaga dan instansi, mari fasilitasi anggota untuk mengambil bagian. Seluruh umat Tuhan, mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa massal setanah Papua. Pusat kegiatan di Provinsi Papua, bertempat di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Kompleks Wisma Papua Alom, Jalan Gembiri Nomor 1 Polomo Sentani, jam 9.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Timur, dan dilaksanakan secara serentak. Khusus di Provinsi Papua, dipusatkan di Papua Rumah Doa.

GHK, Gereja Ortodok Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia atau PBI, serta Bala Keselamatan, juga didukung oleh Persekutuan Gereja-Gereja Setanah Papua, API, Fokim, JDRP, dan Papua Rumah Doa segala

0: Beli. Pacet satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, pacet, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
1: Bah, tidak boleh begitu mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa ?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari mace, sini.
2: Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah.
8: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
9: Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam siaran berjaringan Korwil 1 Papua, Gerakan Membangun Papua untuk edisi pagi hari ini dengan durasi 1 jam ke depan. Dan saya sebagai presenter, Ida Susilawati, kembali hadir menemani kebersamaan kita dengan topik peran sekolah dalam mendukung program IKAN di Kabupaten Jayapura. Dan saudara, seperti kita tahu bersama bahwa program IKAN ini nanti akan berkaitan dengan narkoba, ya. Dan kita harus mengetahui secara jelas apa sih sebenarnya arti IKAN itu. Ya, ini akan dirilai oleh RRI Merauke, Bovendigul, Wamena, Biak, Serui, Nabire, dan juga stasiun produksi di beberapa tempat seperti di Skow dan lain sebagainya. Baik pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0967536386 dimanapun Anda berada, dan bisa menyaksikan lewat live streaming kami di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Gerakan Membangun Papua, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Kami sudah kehadiran narasumber yang istimewa di pagi hari ini. Yang pertama adalah Kepala BNN Kabupaten Jayapura, Bapak Kasman, SPD MPD. Saya langsung menyapa. Selamat pagi, Pak Kasman.
10: Selamat pagi, Kak Ida. Iya. Selamat pagi juga untuk para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga tetap jaya dan tetap sehat.
9: Amin, tetap. Tapi Bapak tetap sehat ya, Pak ya?
10: Alhamdulillah
9: tetap sehat. Ini kita bertemu lagi, Pak Kasman, setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Orang bilang satu purnama, Pak ya?
10: Benar.
9: Dari gedung yang lama sudah ke gedung yang baru, Pak. Tapi tetap ada untuk RRI, Pak Kasman.
10: Kalau untuk RRI tetap dimanapun tetap berada, tetap saya akan selalu setia.
9: Okay.
10: Apalagi pada pagi hari ini, ya, suatu kehormatan buat saya untuk bisa hadir, bisa memberikan informasi berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini.
9: Topik kita terkait dengan narkoba.
10: Siap.
9: Kemudian diintegrasikan untuk kurikulum di sekolahan.
10: Benar.
9: Seperti itu mungkin bocorannya, Pak ya?
10: Ya, seperti itu.
9: Oke, kemudian hadir ibu kita yang cantik jelita, Ibu Murni SPD MPD. Bu, saya boleh nyanyi, Bu?
11: Boleh.
9: Ibu guruku cantik sekali. Oh. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani, gimana kabar Ibu Murni?
11: Alhamdulillah
9: sehat, Bu ya. Sudah berapa lama, Bu, bertugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sentani?
11: Saya baru, Bu.
9: Baru?
11: Baru 10 bulan.
9: Baru 10 bulan, sebelumnya di mana, Bu?
11: Di SMA, guru di SMA Negeri 1 Sentani.
9: Oh, gimana ceritanya dari SMA menuju ke SMP, Bu?
11: Iya, gak tahu ya.
9: Gak tahu. Luar biasa,
11: iya,
9: ya.
11: Iya.
9: Ibu Murni SPD MPD.
11: Iya.
9: Baru pertama kali datang ke RRI, Bu ya.
11: Baru, luar biasa.
9: Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Kasman, Ibu Murni sudah menjadi tamu kita untuk membahas terkait dengan program IKAN, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Baik, sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar dan pemirsa bisa bergabung bersama kami di line telepon di 536386. Anda juga bisa berkomentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Langsung kita akan awali obrolan kita peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Saya ke Pak Kasman dulu. Pak, ini program IKAN ini kan mungkin di telinga kita masih sangat baru, ya. Ada yang bertanya, itu ikan apa? Ikan danau, ikan darat, atau ikan laut? Gitu ya. Monggo Pak, silakan boleh dijelaskan.
10: Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama saya apresiasi kepada RRI Jayapura yang pada pagi hari ini sudah menghadirkan kami untuk bisa memberikan informasi dan edukasi khususnya yang berkaitan dengan program IKAN. IKAN itu kepanjangan dari Integrasi Kurikulum Anti Narkoba.
9: Oke,
10: atau yang integrasi. Kita kenal dengan istilah IKAN.
9: IKAN, iya.
10: BNN memiliki program ini, ya, salah satu langkah bahwa maksud dari IKAN ini adalah upaya memasukkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai pencegahan penyalahgunaan narkoba itu ke dalam proses pendidikan di sekolah. Karena mengingat bahwa berdasarkan data yang kita mungkin bisa lihat melalui media sosial ataupun mungkin media elektronik bahwa untuk tren penyalahgunaan narkotika baik itu di dunia maupun khususnya kita yang ada di Indonesia, yang pertama bahwa 316 juta orang itu menggunakan narkotika secara global. Ini isi kupnya adalah dunia. Kemudian yang berikut kalau untuk di Indonesia bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika saat ini ya, di Indonesia itu sudah mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa. Iya. Nah, ini kan menjadi keprihatinan kita bersama bahwa pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat preventif dan edukatif. Nah, oleh karena itu yang menjadi rentan di sini adalah pelajar, yaitu dari 1,81%, nah ini naik menjadi 2,53%. Nah, ini usianya masih baru usia antara 15 sampai dengan 24 tahun. Tentu ini menjadikan salah satu langkah kita ke depannya bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia itu emas. Nah, sementara generasi muda kita, khususnya anak-anak kita yang ada di lingkungan pelajar, baik itu tingkat TK, PAUD, SD sampai pada perguruan tinggi, masih rentan penyalahgunaan narkotika. Nah, sehingga BNN merumuskan sebuah kebijakan yang nantinya kiranya bisa diimplementasi, salah satunya adalah kami menggandeng sekolah-sekolah, menggandeng perguruan tinggi dengan menerapkan ya program IKAN, Integrasi Kurikulum Anti Narkoba. Harapannya kami itu semua bisa masuk di semua lini. Jadi bukan hanya mungkin di satu mata pelajaran khusus saja. Ini IKAN nanti kita terapkan di satu mata pelajaran khusus sekolah. Bukan. Ya, karena kami mengharapkan kalau boleh bisa terintegrasi ke semua mata pelajaran atau yang istilah dikenal dengan istilah pembelajaran tematik. Nah, karena pembelajaran tematik itu kan bukan hanya satu fokusnya tetapi banyak fokus. Nah, ini yang kita harus menggandeng bagaimana karakter ya pendidikan ya khususnya anak-anak kita ini memiliki karakter yang kuat ya, tahan mentalnya ya, kemudian berani untuk menolak penyalahgunaan narkotika.
9: Okay.
10: Nah, sehingga ini perlu diimplementasikan di sekolah-sekolah sehingga Bapak Ibu guru ya bisa berkontribusi walaupun mungkin selama ini sudah berkontribusi namun akan lebih bagus kalau misalnya lebih ditingkatkan lagi.
9: Okay.
10: Begitu.
9: Kaida. Ini sebuah program yang memang sangat luar biasa dan idenya juga sangat cemerlang.
10: Siap.
9: Tapi sebenarnya ini program ini datangnya dari mana, Pak?
10: Ya, jadi berkaitan dengan ini datangnya memang dari pusat.
9: Dari
10: ya,
9: pusat,
10: di pusat
9: okay.
10: Kemudian diturunkan ke daerah-daerah yang kita kenal dengan istilah Ananda Bersinar.
9: Oh,
10: yaitu
9: Ananda.
10: Aksi nasional yang dimulai dari anak. Nah, anak ini adalah salah satu cerminan kita ya supaya generasi kita bisa menjadi generasi yang sehat, produktif, ya tentunya harus dibekali dengan beberapa pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukan hanya mungkin hanya ceramah narkoba saja. Ada aspek-aspek yang lain yang mungkin perlu kita kembangkan. Nah, dari beberapa program inilah ya kami di wilayah Provinsi Papua dan lebih khusus ya saya di wilayah Kabupaten Jayapura sudah ada beberapa sekolah yang dalam hal ini mengimplementasikan program ikan.
9: Okay.
10: Ya. Kenapa? Ya, ini baru satu kalau saya amati. Ya, salah satunya ada hadir ya di tengah-tengah kita, yaitu dari SMP Negeri 2 Sentani.
9: Tadi kan bahasa Bapak gandeng ya.
10: Iya.
9: Gandeng berarti kan berusaha untuk merangkul, berusaha untuk memasukkan program itu.
10: Benar.
9: Dan lain sebagainya. Ada berapa jumlah sekolah yang menjadi target dan harus baru satu yang sudah merespon dan sudah melaksanakan itu?
10: Ya, jadi kalau untuk target Kak Ida, kami berharap semua. Ya, bukan hanya di wilayah Kabupaten Jayapura, tetapi di seluruh tanah Papua. Karena permasalahan narkotika ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh salah satu institusi saja, yaitu BNN. Dibutuhkan peran serta dari seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, Bapak Ibu Guru sebagai ujung tombak yang ada di luar. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Jayapura, yaitu SD ada 104 sekolah, SMP ada 48 sekolah, SMA ada 23 sekolah, SMK ada 8 sekolah, sehingga totalnya ada 183 sekolah. Ini mulai dari tingkatan SD sampai dengan SMA, SMK. Dari 183 ini ya perlu saya informasikan kepada Kak Ida dan pendengar di RRI ya, bahwa kami berupaya melakukan upaya-upaya pencegahan dan beberapa upaya inovasi. Ya, salah satunya ini tahun 2026 kami sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, kemudian yang kedua dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura, di mana sekolah-sekolah tersebut ada yang di bawah naungan Dinas Pendidikan dan ada juga yang di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, kalau di Kementerian Agama data kami ada dua sekolah, yaitu MTS ada satu, MA ada satu.
9: Okay.
10: Nah, kami juga gandeng, bukan hanya di Dinas Pendidikan, Kementerian Agama juga kami sudah lakukan. Ya, tapi baru kesempatan ini yang sudah menjadi pilot project kami baru satu sekolah, yang mana kurikulumnya sudah terbentuk, kemudian rencana pembelajarannya sudah ada, modul ajarnya juga sudah ada dan diimplementasikan pada tahun 2026 ini. Ya, semoga kedepannya sekolah-sekolah lain juga bisa mengikuti. Ya, dengan harapan tadi bahwa dengan pembentukan karakter sejak dini, minimal anak-anak itu memiliki ketahanan diri yang kuat, ya, sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap permasalahan narkotika yang kian sangat mengkhawatirkan.
9: Nah, gitu. Seperti itu ya. Baik, dari tadi Bapak Kasman ini menyebutkan SMP Negeri 2 Sentani ya.
10: Siap.
9: Jadi kita langsung aja kepada pemiliknya, yaitu Ibu Kepsek ya.
11: Siap.
9: Ibu, dari tadi nama instansi atau sekolah Ibu disebut-sebutkan bahwa yang sudah merespon, yang sudah menerapkan kurikulum di sela-sela pembelajaran itu adalah SMP Negeri 2 Sentani. Benarkah demikian? Dan
11: siap,
9: itu mungkin bisa dijelaskan prosesnya seperti apa?
11: Iya, baik. Terima kasih buat Bu Ida dan juga para pemirsa bahwa kami sangat merespon. Sebelumnya saya itu berada di SMA Negeri 1 Sentani, yang mana siswanya juga kita tahu luar biasa, dari prestasi, dan juga hal-hal yang lain. Nah, pada saat itu saya dilantik tepatnya di bulan Oktober. Saya berada di SMP, jadi kepala sekolah di SMP Negeri 2. Awal saya berkomunikasi sama beliau.
9: Iya. Berarti sudah ada chemistry.
11: Kemudian jauh sebelumnya kan memang saya sering anak-anak yang namanya di lingkungan anak-anak SMA, ya adalah kita tahu narkoba itu tadi sudah disebutkan penggunanya. Akhirnya beliau berbincang-bincang, saya respon, dan akhirnya pada saat kami mengawali tahun pelajaran baru, itu kami selalu melaksanakan workshop. Iya, jadi di workshop itu kami menyusun program kerja. Selain itu juga kami menyusun perangkat yang namanya guru mau mengajar itu kan harus mempersiapkan
9: iya. segala sesuatu.
11: Nah, okay. pada saat kami mempersiapkan, beliau welcome dan kami mengundang datang untuk memberikan kami yang hadir pada saat workshop itu adalah Bapak Ibu Guru, kemudian TU-nya, iya. tenaga pendidikannya, dan juga pada saat itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan juga pengawas pembina kami.
9: Ya.
11: Nah, kami merespon, kami jadwalkan untuk ini harus kita seriusi. Nah, beliau memberikan kami materi, akhirnya kami putuskan untuk kami integrasikan ke mata pelajaran.
9: Okay.
11: Jadi kita sisipkan,
9: ya,
11: pengetahuan tentang narkoba,
9: ya.
11: Bukan menjadi satu mata pelajaran, tetapi kami sisipkan. Karena mata pelajaran di sekolah kan sudah tentukan kurikulumnya, seperti itu. Jadi ada di mapel IPA,
9: ya.
11: Ada di mapel PKN, mapel agama, mapel PJOK,
9: semuanya.
11: Iya. Jadi kami integrasikan, kami menyampaikan bahwa menyusun modulnya, RPP-nya, itu harus kita integrasikan dengan narkoba.
9: Oke.
11: Seperti itu.
9: Tapi Ibu Kepsek, saya membayangkan bagaimana seorang guru itu berada di depan anak-anak untuk menjelaskan tentang narkoba, narkotika, terus zat-zat adiktif itu di sela-sela itu tuh saya bingung gimana cara
11: disesuaikan dengan temanya.
9: Iya. Misalnya contoh. Di kalau mungkin di bahasa Indonesia okay lah masih nyambung tapi misalnya tiba-tiba di program IPA, matematika. Nah, itu caranya gimana, Bu?
11: Iya, betul sekali. Ibu ya, semuanya pada berpikir bagaimana
9: menyampaikannya ke anak-anak.
11: Iya.
9: Notabene anak-anak ini kan masih SMP ya.
11: Iya.
9: Jadi kita bahasanya menyampaikan ke anak-anak itu kan pasti di bahasa yang memang usia mereka gitu kan. Silakan Bu, cara mengajarnya seperti apa,
11: seperti
9: Bu?
11: Contoh untuk misalnya dalam mapel IPA. Ya, atau kita kenal itu di IPA itu kan ada biologi, ada fisika, ada kimia. Nah, ini guru dapat memberikan atau membahas dampak zat berbahaya terhadap tubuh dan sistem saraf.
9: Oh, okay.
11: Seperti itu. Jadi dikaitkan ke hal-hal apa saja, zat-zat apa saja yang dapat membahayakan tubuh dan sistem saraf.
9: Okay.
11: Salah satunya adalah zat adiktif yang terdapat dalam narkoba.
9: Itu okay. Baik.
11: Kemudian kalau dalam pendidikan Pancasila itu kita bisa memberikan pembahasan mengenai tanggung jawab, disiplin. Nah, tanggung jawab, disiplin. Seorang pelajar kalau belajar itu kan harus disiplin.
9: Disiplin
11: itu harus mentaati aturan. Aturan itu ada aturan secara umum, ada aturan di rumah, ada aturan di sekolah. Apalagi aturan sekolah. Di sekolah itu sudah tertera bahwa dilarang menggunakan rokok, menghisap rokok. Ditambah dilarang menggunakan narkoba.
9: Berarti itu dari hal-hal kecil kemudian kita kaitkan dengan narkoba.
11: Siap.
9: Narkotika.
11: Iya.
9: Seperti itu
11: Seperti itu.
9: Baik. Ya, saudara pendengar dan juga pemirsa, silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon di 536386 atau Anda bisa komentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Anda masih bersama kami di Gerakan Membangun Papua GMP yang dirilai oleh Merauke Bovendigul Wamena, Biak Serwi dan Nabire, dan narasumber kita masih tetap setia. Ya, kembali ke Pak Kasman, tapi nanti kembali ke Ibu lagi ya. Kita mungkin lebih diskusi boleh juga. Pak Kasman, ini kan berarti guru-guru kita ini dibekali dengan ilmu bagaimana memahami narkotika, narkoba dan lain sebagainya itu dengan begitu mendalam, biar penyampaian kepada murid-murid itu bisa tepat, Pak. Gimana caranya, Pak?
10: Jadi begini ya, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, yang pertama ya tentu dalam memberikan pembekalan kepada para guru ya, kami melihat karena guru salah satu orang, salah satu pendidik yang memiliki komitmen yang kuat sehingga pemahaman berkaitan narkotika ini perlu dikembangkan. Itu yang pertama. Sehingga langkah kami yang kami lakukan adalah kami memberikan asistensi kepada Bapak Ibu Guru yang akan memberikan materi terkait narkoba.
9: Ya,
10: mungkin kalau materi narkoba siapapun sebenarnya bisa.
9: Bisa.
10: Ya,
9: bisa
10: kecuali mungkin
9: juga.
10: Nanti ya ada hal-hal yang memang ya harus kami yang bisa menyampaikan. Ya, contoh mungkin ada berkaitan dengan aspek hukum. Okay. Ini kan otomatis harus
9: orang khusus. Ya.
10: Nah, kalau untuk yang mencegah kita menyampaikan, walaupun hanya sedikit saja itu sudah bisa. Hanya saja konten materinya itu mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu yang berbeda. Ya, kalau anak SD mungkin kita jelaskan apa dengan materi ini loh, ganja ciri-cirinya seperti ini, ya kemungkinan keliru.
9: Iya, enggak bisa masuk. Ya.
10: Jadi fokus mungkin kepada kesehatan. Ya, sehingga tadi yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah, dia bisa terintegrasi. Boleh di mata pelajaran IPA, boleh di mata pelajaran PCOK, boleh di mata pelajaran PPKN, seni rupa, seni budaya, termasuk di pendidikan agama. Ada juga di bahasa Indonesia, Kak. Kenapa? Ya paling kan kita kalau misalnya di bahasa Indonesia, buatlah sebuah salah satu cerita. Ya, berupa argumentasi nih. Ya, salah satu topiknya adalah narkotika. Saya yakin anak-anak sekarang itu cerdasnya luar biasa. Nah, apalagi pada saat ini ya, anak-anak kita ini lebih cenderung kepada melek digital.
9: Iya, betul.
10: Nah, dengan cara kita membuat poster saja, mereka langsung bisa. Nah, ini kan menurut saya patut diapresiasi. Dengan adanya perkembangan teknologi yang ada, tentu kita harus barengi dengan pendidikan yang memang bisa membangun karakter anak-anak kita, terutama adalah pembekalan kepada Bapak Ibu guru yang mana menjadi corong nantinya untuk menyampaikan materi narkoba. Ya, sehingga kami khususnya ya di wilayah Kabupaten Jayapura kepada guru-guru ya kami bekali ya berkaitan dengan masalah ya pengetahuan narkoba, ya kemudian langkah-langkah upaya pencegahannya, termasuk ketika mungkin nanti ada hal-hal yang lain yang perlu didiskusikan, ya kami diskusikan ya kepada Bapak Ibu guru. Jadi saya jujur, Kak Ida, ya saya juga baru dilantik, ya ini sudah setahun lebih, tapi memang ya luar biasa dalam hal ini ya, kita harus kerja ekstra. Ya, kenapa kerja ekstra? Ya saya juga bisa hadir pada awal-awal tahun pelajaran itu senantiasa menjadi pembina upacara. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan workshop, IHT, dan lain sebagainya sekarang itu di BNN Kabupaten Jayapura, ya saya sudah sering, baik itu mungkin melalui di WA saja, kemudian di telepon dan sebagainya, ya kami tetap optimis, ya. Walaupun peredaran narkotika di Indonesia itu cukup tinggi ya, termasuk kita di wilayah Provinsi Papua, saya tetap melakukan upaya-upaya bagaimana kita bisa melakukan preventif edukatif tadi. Kalau hanya mungkin mengandalkan pegawai kami hanya cuma berapa? Hanya 30. Sementara kita lihat
9: 30 cukup banyak, Pak.
10: Ya, jangan cukup banyak.
9: Oh, tapi 30 itu untuk menghandle Papua yang luas ini, khususnya Kabupaten Jayapura ini, sangat kurang ya, Pak.
10: Iya, sangat kurang. Apalagi ya itu tadi saya bilang kalau DSP-nya kan sudah paling tidak bisa sampai 90-an. Nah, terima kita hanya 30 itu pun PNS-nya hanya berapa, Polri-nya hanya cuma 2. Ya, selain situ adalah tenaga outsourcing. Ya, sehingga kita mengupayakan ya supaya kita bisa menjangkau ke semua sekolah. Namun tidak memungkiri bahwa wilayah Kabupaten Jayapura kan juga cukup luas.
9: Cukup luas.
10: Medannya juga luas.
9: Luas.
10: Ya, ini akan menjadi mungkin tantangan buat kami ya, bagaimana 183 sekolah ini yang sudah ada, yang jelas pasti sudah satu yaitu SMP Negeri 2 dan kemarin SMP Negeri 5 kami sudah melakukan asistensi. Ya, termasuk di wilayah Nimbokrang itu tingkat SD ada 8 sekolah yang memang sudah menghadirkan saya juga, kami mendampingi. Ya, ini berarti kalau memang toh seperti ini, estimasilah paling tidak saya bisa dapat 10.
9: Tapi kenapa nggak bisa dilakukan secara serentak? Artinya SMP Negeri 2, kemudian SMP yang lain, SMA yang lain, SD yang lain itu bisa sekaligus melaksanakannya gitu.
10: Ya, jadi ini tergantung dari masing-masing wilayahnya.
9: Tergantung dari wilayahnya.
10: Ya,
9: tidak segampang membalikkan telapak tangan gitu ya.
10: Jadi kepala dinas ya saya apresiasi di dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, termasuk beliau juga sudah membuat surat edaran kepada sekolah-sekolah. Itu yang kami bangga. Kenapa saya katakan bangga ya? Karena beliau berani mengambil langkah. Selain apa PKS, beliau juga membuat edaran ya supaya sekolah-sekolah itu bisa mengimplementasikan program ikan. Nah, okay, ini yang mulai sedang berjalan, ya. Ke depan saya berharap kalau ini baru satu yang hadir, bisa nanti bisa minimal bisa 10 lah target kami.
9: Semoga saja ya.
10: Amin, amin, okay, amin.
9: Pak pimpinan, karena kan Kabupaten Jayapura BNN ini kan pasti di bawah BNN provinsi ya.
10: Benar.
9: Bagaimana, apakah ini ke setiap kota kabupaten juga melaksanakan program ikan ini, Pak?
10: Ya, jadi untuk program ikan ini ya memang semua semua provinsi, kabupaten kota itu diharapkan ya bisa mengimplementasikan. Ya, di Provinsi Papua juga sudah sudah mengimplementasikan berkaitan dengan program ikan yang sudah dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, kemudian Kementerian Agama, dan sekolah-sekolah yang ada. Nah, besaran ininya sepertinya baru satu yang baru kalau satu. Saya pantau yaitu ada di kami, yaitu Kabupaten Jayapura.
9: Jayapura.
10: Nah, sehingga harapan kami ya semua sekolah itu bisa mengimplementasikan. Kalau misalnya nanti butuh mungkin bagaimana sistematikanya ya, mungkin capaian kompetensinya seperti apa ya, tentu nanti mungkin kami akan tindak lanjuti dan kami akan membuat supaya permasalahan narkotika ini khususnya yang ada di Provinsi Papua dan secara umum adalah di tanah Papua ini paling tidak bisa diminimalisir sedini mungkin, yaitu melalui program tadi, pendidikan. Ya, karena langkah yang paling tepat sekarang adalah bagaimana kita menanamkan karakter anak-anak didik kita itu menjadi karakter yang memang benar-benar memiliki karakter unggul dan bebas dari narkoba.
9: Iya. Gitu. Baik, sebelum saya tanya lebih dalam lagi dengan Pak Kasman, ya Ibu Kapsek, saya undang Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di 536386 dan juga saya memberikan apresiasi buat yang berkomentar. Ini sudah banyak yang berkomentar. Ada Ria Mie dengan War on Drug for Humanity. Kemudian juga ada ini namanya susah-susah ya. Ada yang bilang keren BNN Jayapura. Kemudian untuk Setia Tiwi memberikan apresiasi jempol. Kemudian ada juga memberikan menyala BNN, katanya gitu. BNN terus menjadi garda terdepan, sukses selalu BNN. Amin. Kemudian ada memberikan apresiasi banyak sekali. Ada Mary Israel dan juga ada Bang Reinhardt ya. Silakan boleh berkomentar dan nanti saya akan bacakan. Ini memberikan apresiasi buat kita sekalian, tapi juga membangkitkan semangat karena PR kita masih panjang ya Pak Kasman.
10: Benar
9: ya.
10: Benar sekali.
9: Sangat panjang sekali.
10: Sangat panjang.
9: Kota Jayapura permasalahan sendiri, Kabupaten Jayapura sendiri, belum lagi Kabupaten Karom, belum lagi di kabupaten lainnya. Ya, Ibu Kapsek, ini kan termasuk salah satu sekolah yang sudah mengimplementasikan itu. Nah, pada saat pertama kali ini sudah diterapkan di bulan keberapa, Bu? Ada satu tahun atau
0: belum?
9: Belum.
0: Belum.
9: Oke, okay.
0: Baru hitung hari.
9: Baru hitung hari. Pertama kali diimplementasikan kurikulum ini, disisipkan, diintegrasikan ini, Bu, kan pasti anak-anak, lah ibu guru kok ngomongnya di luar dari topik kita, artinya kan ini pelajaran IPA gitu kan, kok ngomongnya ke arah narkotika dan lain sebagainya. Ada nggak seperti itu, apa kekagetan dari murid-murid?
0: Sementara kan MAPEL ini saling terkait.
9: Saling terkait.
0: Iya, seperti tadi saya sebutkan IPA.
9: Iya,
0: itu kan ada sat-sat.
9: Oh iya.
0: Jadi saya berpikir karena saya ini tidak masuk kelas.
9: Iya.
0: Sementara sih belum ada informasi yang tidak mengenakan
9: yang protes saya, gitu ya,
0: yang
9: Bu,
0: pro, yang protes, yang kontra. Ya.
9: Jadi anak-anak murid ini tidak sadar bahwa ternyata sudah disisipkan di pelajaran kita.
0: Itu seperti itu.
9: Tapi bisa mengena untuk mereka.
0: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah bisa. Ya, puji Tuhan ya.
0: Karena kita integrasikan, artinya sambil jalan materi yang lalu, yang lain, materi narkoba juga menyentuh, sehingga tidak memaksakan langsung ini materi narkoba, kan nanti mereka langsung kaget. Seperti itu, seperti tadi di mata pelajaran bahasa Indonesia, kan ada pembuatan poster, kita ambil temanya dengan bagaimana membuat poster dengan anti narkoba, bagaimana mengkampanyekan bahwa narkoba prestasi, seperti itu. Jadi kita buat mengimplementasikan dengan bukan yang langsung to the point ya,
12: to the point. Benar,
0: benar. Tapi bagaimana mengaplikasikannya seperti iya. itu.
12: Katanya itu mainnya halus
0: iya,
12: ya mainnya gitu halus. Ya. Jadi bisa karena iya. ini kan kita mengajarkan kepada anak-anak yang dini. Artinya kan SMP ini kan masih iya. di bawah 15 tahun ya, Pak ya?
10: Iya.
12: Berarti dikategorikan yang iya. tadi kan Pak Kasman bilang antara 15 tahun iya. dan sampai 24 tahun. Iya. Berarti ini menyasar adik-adik pelajar sampai iya. mahasiswa ya.
10: Iya.
12: Oke. Okay. Seperti itu
0: begitu,
12: Bu ya.
0: Iya. Supaya mereka
12: baru
0: pendekatan-pendekatan yang kita lakukan seperti itu supaya mereka tidak istilahnya okay. tidak kaget.
12: Oke.
0: Okay. Oh, kok kami kok iya. sekarang tiba-tiba narkoba ada apa,
12: dicekokin
0: dicekokin
12: kan? Padahal sebenarnya itu kan nilainya positif
0: iya,
12: juga
0: sangat,
12: ya
0: iya,
12: tidak boleh itu. Merokok tadi ibu iya, bilang kan iya. karena dari kita merokok itu akhirnya jadi kecanduan misalnya ganja dan
0: betul,
12: lain sebagainya.
0: Betul.
12: Oke okay. baik,
0: siap
12: ya, terima kasih ibu guru dan juga ibu Kepsek, terima kasih. Tapi aslinya guru
0: juga.
12: Ya
0: oke okay, Kepsek itu kan guru juga.
12: Karena
0: juga.
12: Tadi saya nyanyi ibu guruku cantik sekali gitu. Baik, kedua narasumber kita tahan dulu, dan untuk Anda yang mau berkomentar silakan komentar Anda berikan saja di kolom chat kami, nanti akan kami respon, kami baca. Dan juga untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 536386, kami akan kembali sesaat lagi.
13: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua, meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Baik, saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua, Gerakan Membangun Papua, peran sekolah dalam mendukung program IKAN Integrasi Kurikulum Anti Narkoba di Kabupaten Jayapura. Anda yang berada di luar kota Jayapura, silakan Anda bisa menelpon kami di 536386, mungkin ingin bercerita terkait dengan bagaimana kondisi perkembangan narkoba di kabupaten Anda, di kota Anda, dan mungkin pengen mendapatkan respon dari Kepala BNN Kabupaten Jayapura, silakan. Kami tunggu Anda di 536386. Baik, Pak Kasman dan juga Ibu Murni, masih dengan topik yang sama. Mungkin Pak Kasman tadi sempat menjelaskan terkait dengan bagaimana data atau kasus di internasional, di nasional. Yeah. Kemudian kita pengen tahu data sesungguhnya di Provinsi Papua, di Kabupaten Jayapura seperti apa. Nah, ketika data-data itu kita sinkronkan, kemudian ada kasus yang ditemukan, bagaimana rehabilitasi, kemudian bagaimana penanganannya, itu mungkin bisa dijelaskan Pak Kepala.
3: Iya, baik, terima kasih Kak Ida. Iya. Pendengar setia RRI ya, dimanapun Anda berada. Yang pertama, kalau berdasarkan data yang ada di khususnya ya di Kabupaten Jayapura, data di tahun 2025 kami telah melaksanakan deteksi dini, yaitu tes urin di lingkungan pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, ya kemudian ada SMA, SMK, kemudian ada swasta, ya termasuk ada pemerintah, yaitu kami jumlah data tahun 2025 ada 416 orang yang kita laksanakan tes urin. Nah, itu ada 26 positif. Wow. Nah, ini PR buat kita ini. Ini tahun 2025. Dari 26 yang positif ini, ya semuanya berada di level pendidikan.
2: Oh, sangat itu
3: mulai ya, sangat disayangkan dalam hal ini. Bahkan kami sudah mulai menyasar di tingkat sekolah dasar. Nah, barangkali ini ketika kami menemukan bahwa adanya kasus narkotika di SMP SMK, ya kami sampai ke bawah. Sehingga kami membuat sebuah sampling, ya ini menjadi mungkin kami untuk nanti bekerja lebih masif lagi. Ya, dari 26 yang positif ini lebih banyak pada kalangan pelajar. Nah, di tahun 2026 kami sudah melaksanakan deteksi dini di lembaga pendidikan dan di BUMN. Yaitu sebanyak 129 orang, itu ada 3 yang positif. Nah, 3 yang positif ini juga sama. Ini kasusnya berada di lingkungan pendidikan, yaitu pelajar. Namun dalam langkah-langkah untuk menyelesaikan hasil kami tes urin ini, ya tentunya dari data yang 2025 ya ada 26 yang kami tes urin ternyata dia positif, ya kami melakukan upaya rehabilitasi, ya yaitu rehabilitasi justru malah 2025 agak unik.
2: Uniknya
3: karena apa? ketika mungkin rehabilitasi dia datang ke kantor BNN. Nah ini kami tidak, kami yang mendatangi sekolah.
2: Jadi seperti jemput bola.
3: Ya kita jemput bola. Okay. Jadi sudah ibu kepala sekolah ya silahkan nanti waktunya kapan, jam berapa, tolong walaupun anak-anak mungkin baru hanya 3-4 orang ya kami siap untuk melakukan upaya rehabilitasi itu.
2: Tapi konseling. Izin Pak Kepala, ya. Ini dilakukan rehabilitasi, apakah anak-anak itu sudah mengkhawatirkan?
3: Ya memang tidak. Harus salah satu langkah upaya untuk kita nyelamatkan adalah upaya rehabilitasi.
2: Walaupun dia hidupnya normal, tapi memang harus kita hilangkan.
3: Benar. Gitu. Oh, ya, okay. Jadi harus kita hilangkan. Ya. Jangan kita menunggu nanti
2: sampai sudah parah.
3: Sudah parah baru. Kalau sudah parah ini yang mungkin agak berat karena harus rehabilitasi secara khusus. Nah, tempat rehabilitasi itu belum ada di Papua. Ya, ini PR buat kita. Sementara data kasus, kalau misalnya saya bisa sampling semua, kalau ada misalnya alat-alat apa urin, ya mungkin lebih banyak data ini. Nah, ini bukan hanya di tingkat apa SD saja, ya ataupun mungkin di SMP, SMK, ya hampir seluruh komponen masyarakat termasuk di pemerintahan. Ya, jadi saya kembali lagi bahwa kami koordinasi dengan pihak-pihak sekolah yang mana yang ada anaknya positif narkotika atau siswanya ya berapa orang itu kami yang datang. Ya itu bisa satu minggu dua tiga kali. Nah ternyata responnya luar biasa. Jadi justru malah sekolah-sekolah senang, wah ini kok malah BNN lebih sekarang datang, bukan kami yang
2: berarti,
3: datang.
2: Berarti BNN ini punya waktu banyak ini untuk bisa nyamperin anak-anak.
3: Wah, harus punya waktu banyak, walaupun mungkin waktunya sangat sempit, saya maksimalkan. Sehingga kami, ya tim kami, ya bukan hanya saya yang turun, ternyata tim teman-teman rekan-rekan kerja saya juga mendukung kami.
2: Juga.
3: Ya, sehingga apa, dokter kami, silahkan, konselor kami, silahkan datang ke sekolah, tidak ada mungkin kita duduk di
2: berarti
3: kantor.
2: Berarti datang itu bisa bawa satu paket lengkap? Artinya ada dokter juga?
3: Lengkap, itu lengkap dengan dokternya. Nah, kenapa kita bisa laksanakan rehabilitasi langsung di sekolah? Ya, karena ini masih tarafnya bisa diatasi. Ya, mungkin ini korban saja.
2: Iya, betul. Ya,
3: belum lama dia pakai.
2: Tapi memang ditanya Pak Pimpinan, Pak Kasman, ditanya enggak anak ini dapat dari mana?
3: Ya, tentu dalam pengembangan kasus ini ya kami tanya. Ya ada dari teman rekan sebayanya, sesama teman sebayanya. Ya kemudian ada yang juga dapat dari kakak kelasnya mungkin di SMA. Ada yang seperti itu, ada yang dari luar. Terus kita tanya, ada kamu pakai? Ini kan misalnya contoh yang data yang kami ini kan misalnya di SMP nih. Ada satu, ternyata yang satu ini ya dia dapat dari bukan dari lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, ini kita kembangkan terus.
2: Ditelusuri
3: sampai di mana sampai kemana. Dan kami bersyukurnya ya di kabupaten para kepala sekolah aktif. Terus orang tua yang kami panggil juga
2: aktif
3: justru
2: juga.
3: Malah kaget.
2: Responnya
3: wah kaget. Pak, anak saya kan enggak mungkin ini seperti itu. Begitu kami tes dengan data, kami tes urin, ini lho Pak. Beliau langsung memberikan respon yang positif. Pak, tolong bantu bagaimana caranya?
2: Okay.
3: Ya, walaupun misalnya kami harus rehab ya, tapi ini kan rehabnya masih dalam normal. Ya, artinya bisa kita atasi sedini mungkin.
2: Betul.
3: Kecuali rehabilitasinya itu sudah memang korban penyalahgunaan narkoba itu sudah kecanduan berat. Tentu kami harus merekomendasikan ke balai rehabilitasi secara khusus.
2: Baik. Ini kalau kita ngobrol narkoba, narkotika ini cukup harus butuh waktu sampai pagi Pak ya. Iya Bu Kepsek. Ketika ini kan baru diimplementasikan, baru dilaksanakan ya integrasi di mata pelajaran dan lain sebagainya. Ada pemikiran nggak ketika penerimaan siswa baru kita terapkan pada saat MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk sisipan informasi terkait dengan narkotika?
4: Iya, salah satunya itu sebelum disisipkan itu pada saat siswa baru masuk.
2: Iya.
4: Di masa pengenalan lingkungan sekolah itu sudah kami jadwalkan selalu
2: sudah
4: bahwa
2: selalu,
4: harus ada materi tentang narkoba. Seperti itu.
2: Okay.
4: Jadi kemarin juga kami sudah mengundang seperti itu.
2: Selalu ya Bu ya.
4: Kalau saya di SMA juga seperti itu.
2: Iya.
4: Saya selalu yang menangani pada saat MPLS juga kami selalu jadwalkan Dan apalagi setelah saya menjadi kepala sekolah, saya bilang itu materi yang sangat penting, harus dijadwalkan, dan yang memberikan materi adalah langsung dari pihak
5: langsung
4: BNN.
5: Pakarnya ya, dari BNN.
4: Langsung pakarnya.
5: Iya. Jangan undang dari RRI.
4: Iya.
5: Karena dari RRI ilmunya kurang kurang banyak.
4: Kita hanya kulit-kulitnya saja ya, Mbak.
5: Iya.
4: Tapi kalau langsung pakarnya luar biasa. Dan cara menyampaikannya
5: nanti nanti kami malah menyampaikan bagaimana teknik menyiar lagi kan.
4: Tapi itu juga penting.
5: Iya, siap.
4: Sekali-kali juga harus ada.
5: Harus ada.
4: Sebagai bahasa Indonesia, anak-anak juga harus tahu. Selain tahu narkoba juga bagaimana bisa
5: menyiar. Karena dari sini dari corongnya kita ini bisa menyampaikan terkait dengan narkoba.
4: Siap.
5: Baik. Itu. Ya, syukur ada yang bergabung. Silakan. Halo, selamat pagi menjelang siang. Halo.
6: Selamat pagi.
5: Iya, pagi menjelang siang, Bapak. Dengan siapa di mana?
6: Tadi Bapak Agustinus Timika.
5: Oh, dari Timika. Puji Tuhan luar biasa, Bapak. Dari Timika, gimana kabar? Sehat ya?
6: Sehat.
5: Oke. Silakan Pak Agustinus dari Timika, apa yang mau ditanyakan?
6: Baik, selamat pagi, Nasir.
3: Selamat pagi, Bapak.
5: Pagi, Bapak.
6: Kami ikuti siarannya lewat HP.
5: Iya.
6: Yang kami ingin tanyakan, bagaimana kok bisa narkoba itu masuk ke lingkungan Papua, dari Papua Nugini, masuknya ke Jayapura dan selanjutnya ke daerah-daerah.
5: Okay.
6: Bagaimana cara menanganinya? Kok petugasnya banyak, ada di perbatasan Skow, kemudian lautnya ada Polair. Kok bisa barangnya masuk sampai akhirnya merusak masa depan anak yang tadi kita bahas, kita dengar sama-sama penjelasan tadi. Bagaimana cara menanganinya? Seperti itu, sedangkan petugasnya banyak. Ini, jadi kita nggak bisa salahkan pihak yang menggunakan, tapi bagaimana pemerintah dalam hal ini kepolisian, unsur terkait yang lain bisa mengamankan daerah kita ini dari narkoba ini atau narkotika ini sehingga tidak merusak masa depan anak gitu, seperti itu. Mungkin ini yang saya perlu. Kalau untuk masalah penggunaannya, karena itu mungkin dampak pengaruh dari lingkungan. Tapi bagaimana cara pemerintah mengamankan itu sehingga tidak bisa beredar, masuk. Karena saya lihat kalau di Jayapura, karena waktu saya bertugas di Jayapura, tidak seperti itu. Tapi saya baru-baru turun ke Jayapura, saya lihat, waduh, kacau sekali ini jadinya. Saya sempat tinggal di Hamadi. Saya melihat dengan mata kepala, saya jadi bingung. Waktu saya tugas di sini nggak pernah yang kayak begini. Tapi setelah pindah 96 ke Timika sampai pensiun, saya lihat, waduh, lebih jauh ini Jayapura ini.
5: Karena perkembangan zaman, Bapak ya.
6: Oke. Okay. Jadi mungkin saran saya, artinya kita bicara ini memang menyangkut tentang narkotika, tapi bagaimana pemerintah dalam hal ini pihak yang berkepentingan, ya, kepolisian, kemudian TNI dan ini, karena ada pemasoknya bisa juga dari kita sendiri, seperti itu. Nah, jadi ini yang mungkin perlu kita perbaiki sehingga anak-anak kita tidak terjerumus dengan hal itu. Okay. Mungkin itu aja.
5: Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Agustinus, sehat selalu.
6: Selamat pagi, selamat bertugas, sekali di udara, tetap di udara.
5: Nah, terima kasih apresiasinya. Iya, langsung dikomentari Pak, karena waktu kita sangat singkat, masih ada sekitar 12 menit lagi. Ya, silakan Pak.
3: Yang pertama saya apresiasi untuk Pak Agustinus ya, yang di Timika luar biasa ya, artinya bahwa apa yang beliau sampaikan tadi memang menjadi keprihatinan kita bersama ya. Tadi pertanyaannya kok narkoba itu bisa masuk ke wilayah Papua, ya memang ini namanya apa, bisnis yang memang menguntungkan bagi mereka, tapi dampaknya yang luar biasa bagi anak-anak muda kita ya, sehingga perlu kita ketahui bahwa wilayah provinsi Papua ya itu terdapat 5 wilayah perbatasan, di mana dari 5 wilayah ini merupakan pintu masuknya narkotika ke beberapa wilayah. Satu, yaitu Kota Jayapura, itu berbatasan ya di Sko, kemudian Kabupaten Kerom, kemudian Kabupaten Bovendigul, kemudian Kabupaten Pegunungan Bintang ya, dan yang satunya lagi adalah Kabupaten Merauke. Nah, ini pintu-pintu masuk narkotika dari 5 wilayah ini memang ya, saya juga sendiri mengakui bahwa lebih banyak itu di wilayah Kota Jayapura. Nah, tentu berkaitan dengan untuk penanganan permasalahan narkotika yang mungkin hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, ya tidak akan bisa.
5: Iya.
3: Nah, dalam hal ini Provinsi Papua itu juga sudah mengeluarkan berkaitan dengan regulasi yang namanya regulasi pencegahan atau Perda P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini di level provinsi. Kemudian di Kabupaten Jayapura juga ada ya namanya Perda P4GN. Yang kedua ada juga yang namanya tim terpadu P4GN. Nah, tim terpadu P4GN ini kan unsurnya banyak, ya. Kalau tadi dibilangkan oleh Pak Agustinus, mungkin ada, yaitu saya kategorikan oknum.
5: Yeah.
3: Nah, kalau ada oknum-oknum yang nakal seperti itu, ya, tentu kita harus tindak. Entah itu baik dari Polri, TNI, ataupun mungkin petugas-petugas lain.
5: Iya.
3: Ya, karena apa? Ya, ini membawa dampak yang negatif.
5: Betul.
3: Ya, karena apa? Dampak yang ditimbulkan ini loh. Memang bisnisnya luar biasa. Ya, bagi mereka gampang, mudah sekali. Tapi sekarang ini yang paling sulit adalah bagaimana cara menghentikannya ini. Ya, langkah yang paling tepat mungkin menurut saya di sini adalah kita tidak bisa tinggal diam. Semua komponen masyarakat termasuk pemerintah, masyarakat, lingkungan pendidikan, swasta, ya, ikut berperan aktif menyuarakan terkait dengan ini. Mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Anak-anak ini kan korban. Dan narkotika yang tadi saya sampaikan adalah paling banyak adalah narkotika jenis ganja. Relatif mudah didapat. Harganya bisa dijangkau.
5: Iya.
3: Ya, sekarang macam apa saja gitu.
5: Dan caranya itu banyak sekali.
3: Nah,
5: lewat permen, lewat macam-macam sekali.
3: Ini masuknya kalau dari perbatasan ini karung.
5: Karung.
3: Nah, ini kan PR memang
5: berarti,
3: buat kita.
5: Tapi itu kan memang dalam skala besar.
3: Ya, dalam
5: dan
3: skala
5: tidak
3: besar.
5: Bisa diselesaikan dengan
3: betul.
5: Ini ya segampang.
3: Ya, tidak semudah memang. Memang benar ya, di sana ada pihak-pihak yang memang berjaga di wilayah perbatasan. Betul. Lagi-lagi bahwa perbatasan itu kan luas. Tidak bisa di satu pintu. Kalau di satu pintu saya yakin mungkin sedikit. Tapi yang banyak adalah ini jalan-jalan yang memang tidak resmi, alias jalan tikus.
5: Betul. Kemarin malah ketemu kasus dibuang di laut,
3: nah,
5: tapi
3: itu
5: langsung orangnya sudah kembali ke negaranya.
3: Ya, gitu, jadi barang buktinya
5: ditemukan. Lewat laut juga kan gitu.
3: Barang buktinya ditemukan sementara pengedarnya
5: aman.
3: Jadi banyak barang temuan-temuan itu dengan cara seperti itu.
5: Okay.
3: Jadi begitu kalau misalnya ada patroli laut ya, kemudian ketangkap dia buang. Ya, kalau sudah dibuang seperti itu siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, ini yang mungkin menjadi PR untuk kita bersama. Memang yang langkah yang pertama hari adalah membangun karakter mulai dari diri kita sendiri.
5: Betul.
3: Kita di kalau misalnya berbatas buat pagar hidup. Siapa pagar hidup? Pagar itu adalah para petugas dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan seperti ini, tidak usah ragu, tidak usah sungkan. Ini demi anak bangsa. Kenapa saya katakan demikian? Ya, saya mencoba di wilayah Kabupaten Jayapura. Saya, saya tidak mau tahu kalau ada anggota saya yang seperti itu. Ya, mohon maaf.
5: Tindak tegas.
3: Ya, saya kami keluarkan.
5: Oh, dikeluarkan.
3: Ya, artinya itu sudah tegas. BNN sudah tegas dalam hal ini. Ya, apalagi mungkin pihak-pihak yang lain. Sehingga langkah yang paling tepat adalah kita membuat pagar hidup. Siapa pagar hidupnya? Bukan pagar yang tinggi-tinggi, tapi manusia-manusia, orang-orang yang memiliki komitmen tinggi untuk menghalau supaya narkotika ini tidak masuk di wilayah Papua.
5: Iya.
3: Mungkin begitu, Kak.
5: Baik,
3: Ida, Pak.
5: Bapak tadi jelaskan ini otak ini blunder, Pak. Artinya ini kasusnya ini kan masih susah sekali untuk kita bisa ini. Tapi pagar hidupnya itu berarti ada kolaborasi antara BNN, kemudian dari pihak sekolah, kemudian dari orang tua juga.
7: Orang tua.
5: Nah, mungkin ke Ibu dulu, Bu. Ini bagaimana, Bu? Guru, orang tua yang bisa menjadi apa ya? Pagar hidup untuk anak-anak kita.
7: Jadi untuk guru ya kita sebagai guru itu adalah digugu dan ditiru.
5: Digugu
7: dan ditiru.
5: Oh gitu.
7: Iya.
5: Okay.
7: Jadi pertama sebelum kita menegur anak-anak kita dulu.
5: Kita harus lihat memberikan
7: dulu,
5: contoh.
7: Contoh yang terbaik.
5: Siap.
7: Ya. Kemudian kita mulai melakukan pendekatan-pendekatan. Intinya.
5: Iya.
7: Tadi saya sudah menegaskan bahwa. Tadi Pak Kasman sudah menjelaskan Bapak Kepala Pimpinan BNN bahwa ini di dunia pendidikan. Jadi guru saya juga harus lebih tegas.
5: Lebih tegas, oke.
7: Ya.
5: jangan sampai, bisa lembut tetapi ya, harus tegas.
4: Tegas. Okay. Iya, jangan sampai ada guru yang bermasalah dalam hal narkoba. Karena guru adalah digugu dan ditiru.
5: Digugu.
4: Kalau sudah seperti itu gurunya, otomatis untuk menyampaikan ke anak-anak, anak-anak juga responnya baik. Dan untuk orang tua, kami selalu
5: komunikasi.
4: Komunikasi. Okay. Ada pertemuan-pertemuan apa, kami harus sisipkan juga.
5: Oke.
4: Tentang narkoba, bahwa bahaya narkoba itu adalah tanggung

0: cita-cita mimpi yang memang sangat luar biasa, karena mereka yang akan membawa negara ini ke depan.
1: Betul sekali.
0: Waktunya sudah sangat singkat, Pak dan Ibu. Ini kurang lebih 7 menit lagi, nanti berarti kita akan menuju ke closing statement, tapi mungkin ke pertanyaan yang injury time. Dan tapi saya juga bacakan ini, ada beberapa apresiasi dari Rulan. Semoga generasi emas Papua terbebas dari narkoba. Keren Spendu Sentani ke Menyala BNN Papua. BNNK ya, Pak? Iya, BNNK Jayapura. Iya. Kemudian dari Mbak Tia Wayuningsi, semoga terus BNNK telah melakukan kolaborasi bersama instansi pendidikan untuk anak-anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Semoga langkah ini bisa meningkatkan pengetahuan dan bahaya narkoba untuk anak-anak kami. Dan yang satu, Pak, mungkin boleh dijawab sebelum closing statement. Izin bertanya, Pak, seberapa yakinkah program IKAN dapat meningkatkan pencegahan secara dini? Silakan.
2: Ya, ini terkait yakin dan tidak yakin. Saya harus yakin.
1: Saya
2: tidak pesimis.
0: Ini yang bicara di sini optimis, Pak. Tapi ada yang bilang pasti pesimis.
2: Pesimis.
0: Tidak yakin, gitu kan? Silakan, Pak.
2: Ya, baik. Jadi begini ya, artinya bahwa ini memang program baru. Ya, program baru ini menyasar di lingkungan pendidikan. Ya, kalau saya tetap optimis ya, bahwa saya mampu dan saya bisa untuk membawa, mengarahkan untuk program ini minimal di sekolahnya. Ya. Sehingga kedepannya itu semua sekolah bisa melaksanakan program ini. Sekali lagi bahwa permasalahan narkotika tidak bisa diselesaikan hanya oleh BNN atau pihak kepolisian. Butuh peran aktif dari
0: seluruh
2: komponen masyarakat. Ya, termasuk tadi sekolah-sekolah. Kalau misalnya guru dibekali dengan pengetahuan masalah narkoba, ya, saya yakin kalau setiap guru menyampaikan setiap hari, ini kan nyisip, bukan hanya mungkin materinya satu jam ini narkoba, tidak, disisipkan sambil bermain dan sebagainya. Satu guru ngomong narkoba, satu lagi ngomong narkoba, hari-hari kok ngomongnya narkoba. Saya yakin ya, anak-anak yang mungkin menggunakan, dia akan berpikir 1000 kali, ini bahaya ini. Sekolah saya sudah menerapkan integrasi IKAN. Jangan-jangan BNN nanti patroli di sekolah tersebut.
0: Betul. Nah,
2: ada. Jadi kita bukan mau menakut-nakuti untuk peserta didik, tapi bagaimana kita membuat jadi nyaman. Kalau toh misalnya ternyata ada korban penyalahgunaan narkoba di sekolah tadi, ya jangan kita hakimi. Ini adalah korban. Kita
0: jangan
2: rangkul.
0: Kita permalukan.
2: Jangan kita permalukan.
0: Dibully lagi apalagi
2: dibully,
0: kan?
2: Betul.
0: Iya, betul.
2: Lebih bagus apa? Kita dekatkan diri, kita ajak orang tuanya, sehingga di sini dibutuhkan apa? Peran keluarga itu sangat penting. Kalau misalnya keluarga cuek, ini cerahkan aja di sekolah. Kita tahu bahwa untuk di sekolah berapa sih? Berapa waktunya? Paling hanya 8 jam. Nah, sementara yang 16 jamnya ini kan di luar. 8 jam di sekolah, 8 jam dia berrelasi dengan masyarakat, 8 jamnya adalah istirahat di rumah. Nah, pelan paling banyak adalah keluarga. Nah, kalau keluarga misalnya anaknya sekolah, tanya dong orang tuanya misalnya, tadi dapat mata pelajaran apa? Narkoba. Bapak, tadi ada ibu guru menyampaikan kalau nanti bapak pakai narkoba, contohnya adalah dengan merokok, nanti akan merusak. Itu salah satu langkah yang artinya bahwa ke arah yang positif. Bagaimana kita mengedukasi mulai dari dini. Jadi tidak ada kata terlambat, nggak ada. Sehingga tetap kami optimis ya bahwa terkait dengan program IKAN yang seperti tadi sudah diinikan, karena kami pada saat ini KAIDA di Kabupaten Jayapura sedang menyusun berkaitan dengan peraturan bupati bagaimana memfasilitasi program IKAN ini ya secara berkelanjutan. Nah, kalau sudah ada peraturan dari bupati, masa iya kita nggak tindak lanjuti?
0: Betul.
2: Loyalitas kita di mana?
0: Nanti kita diusir dari Kabupaten Jayapura, kan nggak jadi warga negara. Warga kabupaten.
2: Nah, sehingga butuh penyelamat. Penyelamatan ini bukan hanya 1-2 orang. Kita harus selamatkan semua.
0: Betul.
2: Kalau misalnya jumlah sekolah tadi ada 183 sekolah, kalau saya bisa dapat di tahun ini 10 saja, itu sebuah kebanggaan.
0: Semoga saja.
2: Sebuah keberhasilan.
0: 10 dan akan bertambah.
2: Dan akan bertambah.
0: Okay,
2: dengan demikian, maka penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan pelajar dapat diminimalisir. Itulah tujuan kita. Jadi kita bekerja dari hati ya, dengan hati ya, hasilnya pasti akan memuaskan.
0: Kita closing statement ya, Bapak, tapi cuma beberapa detik, nggak apa-apa ya. Ibu silakan, apa harapan kedepannya, Bu?
1: Harapan

0: kami ke depan, terutama di sekolah dengan adanya ikan, kita akan meminimalkan aksi-aksi yang terjadi dalam hal ini tentang bahaya narkoba, sehingga anak-anak kita tahu dan menghindari.
1: Oke,
0: seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Murni, S.Pd., M.Pd., Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani. Sehat terus, Bu.
0: Amin.
1: Dan sukses bersama
2: Amin. Sekolah
1: yang ada. Kemudian Pak Kasman, ya, apa himbauan pamungkas BNN kepada para pelajar yang ada di Kabupaten Jayapura terkait dengan mari kita tolak narkoba? Ya. Silakan.
3: Yang pertama, saya mohon dukungan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah para kepala sekolah yang ada di tanah Papua, ya. Ini program baru, program bagus menurut kami, kiranya bisa diimplementasikan di setiap sekolah. Karena kalau bukan sekarang, mau kapan lagi? Upaya apa yang akan kita laksanakan? Karena pendidikan anti narkoba yang efektif itu bukan sekedar memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Lebih dari itu, sekolah perlu membekali siswa dengan karakter, pengetahuan, keterampilan dalam mengambil sebuah keputusan, kemampuan menghadapi tekanan teman sebaya, serta lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Kepada generasi muda, tetap waspada, mari kita satukan visi, satukan misi, bangun dari komitmen dalam diri kita untuk kita berani nolak narkoba, apapun bentuk dan jenisnya. War on Drug for Humanity.
1: Baik, terima kasih Pak Kasman, S.Pd., M.Pd., Kepala BNN Kabupaten Jayapura. Katakan tidak kepada narkoba. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saya ucapkan sukses buat program ikannya.
0: Siap.
1: Dan semoga ini bisa terus dilanjutkan oleh sekolah-sekolah yang lain.
0: Mohon doanya selalu.
1: SD, SMP, SMA, dan semua yang tentunya disasar. Baik, saudara pendengar, pencinta Gerakan Membangun Papua, GMP, siaran berjaringan Korwil 1 Papua, untuk semua yang sudah merelay dan memonitor Merauke, Bovendigul, Wamena, Biak, Nabire, dan Serui, dan tentunya semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, kami pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat siang.
4: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.
5: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

selamat siang. Apa kabar buat semua? Ya, selamat beraktivitas saja untuk Anda yang beraktivitas di suasana siang hari ini. Dan juga selamat siang buat Anda semua yang masih setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, Kenal Informasi Inspirasi di hari Kamis 27 Agustus 2026. Saya Weli temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur di program-program kami Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore hingga di pukul 18. Selepas tadi diadakan Ida Susilawati ya, yang sudah temani Anda dari pagi, bahkan sudah Anda ikuti juga ya Gembe Gerakan Membangun Papua tentunya untuk Anda semua. Baik pendengar, di pukul 11 waktu Indonesia Timur kita dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama hingga nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya menanti Anda di 0967 536386.

Shalom, Papua membutuhkan doa kita. Mari seluruh umat Tuhan di tanah Papua, kita mengambil satu hari untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa ini akan dilaksanakan serentak di seluruh tanah Papua pada hari Kamis 3 September 2026. Puasa mulai jam 5 waktu Indonesia Timur dan buka puasa jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berdoalah dari rumah, berdoalah dari gereja, berdoalah dari kantor, berdoalah bersama keluarga, berdoalah bersama komunitas. Mari kita berdoa bagi pertobatan, pengampunan, perdamaian, keadilan, dan pemulihan tanah Papua. Mari kita bersatu kepada Tuhan agar tidak ada lagi pembunuhan, kekerasan, konflik, dan penderitaan di atas tanah ini. Gereja-gereja, mari gerakan umat, keluarga-keluarga, mari berdoa bersama. Lembaga dan instansi, mari fasilitasi anggota untuk mengambil bagian. Seluruh umat Tuhan, mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa massal setanah Papua. Pusat kegiatan di Provinsi Papua, bertempat di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Kompleks Wisma Papua Alom, Jalan Gembiri nomor 1 Polomo Sentani, jam 9.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan dilaksanakan secara serentak, khusus di Provinsi Papua, dipusatkan di Papua Rumah Doa Segala Bangsa Sentani. Di provinsi, kabupaten dan kota lain setanah Papua, bisa diakomodir dan difasilitasi oleh pemerintah dan gereja sesuai dengan kondisi daerah. Satu hari, satu hati, satu doa bagi Papua. Kegiatan ini didukung oleh Forum Umat Kristen Indonesia atau FUKRI yang di dalamnya berhimpun berbagai aras gereja dan denominasi Kristen, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh atau GMAHK, Gereja Ortodok Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia atau PBI, serta Bala Keselamatan, juga didukung oleh Persekutuan Gereja-Gereja Setanah Papua, API, FOKIM, JDRP, dan Papua Rumah Doa Segala Bangsa.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Pendengar kita dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Sudah makan kah? Iya. Kalau sudah makan, saya undang ya di sini. Kita bercerita ringan saja hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. 42 menit kita lepas dari pukul 11 siang. Selamat siang saja untuk semua yang tengah beraktivitas dengan segala rutinitasnya di hari ini. Hari Kamis 27 Agustus 2026.
1: Lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
2: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
1: Terus kita mau panah yang mana?
2: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
1: Ya sudah, tuan cari yang lain. Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
2: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
1: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
2: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Mama, batu kotak-kotak itu apa, Mama?
5: Yang mana, sayang?
4: Itu, yang itu.
5: Oh, yang itu. Itu namanya pemecah ombak, sayang.
4: Memangnya ombak bisa dipecahkan, Mama?
5: Bukan dipecah. Kalau air laut naik, biasanya kan menghantam pesisir pantai. Rumah-rumah bisa jadi rusak. Nah, kalau ada penahan ombak, maka daratan bisa menjadi aman.
4: Oh, gitu ya, Mama. Berarti pohon-pohon mangrove yang ada di pinggir pantai bisa juga tahan ombak, Mama?
5: Tentu bisa, Adek. Nah, itu pintar.

Kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, pendengar dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya menanti Anda yang ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Anda bisa bergabung di 0967 536386. Hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, waktu yang panjang untuk Anda bersama saya dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya menanti Anda yang ikutan, boleh di 0967 536386, di 0967 536386. Kita akan sama-sama dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang mau ikutan, langsung

dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk anda yang mengikuti langsung di 0967536386, selamat siang saja untuk semua yang tengah menikmati makan siang bersama. Iya, entah itu ada di kafe-kafe ataupun di kantin.

Ini kantin yang ada di resto-resto maupun ada di rumah ya, katanya lagi menikmati makan siang bareng keluarga. Asik. Saya menanti Anda yang ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Anda bisa bergabung di 0967 536 3866, hingga nanti program ini di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk iya, yang mau ikutan langsung ya di 0967 536 3866, saya menanti Anda.

Perkenalan masih bersama Pro 1 RRJ Pura, kanal informasi inspirasi. The real thing you're to me or everything, ya. Buat semua yang tengah menikmati makan siang, katanya nih lagi menikmati makan siang anniversary bersama pasangan. Wow, selamat siang, selamat merayakan happy anniversary. Dan juga yang tengah merayakan ulang tahun di hari ini 27 Agustus 2026, selamat ulang tahun, selamat merayakan hari bermana Anda berbahagia bersama pasangan Anda juga anniversary. Saya menanti Anda dalam program Makan Siang Gempur Bersama. Selamat siang, selamat menikmati makan siangnya.

0: Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan bazar UMKM, lomba Yosfan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!
1: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu. RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-5489-4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya!

Masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, sudah 16 menit lepas dari pukul 12 siang. Yang tengah menikmati makan siang, hey sexy lady. Iya, dari Jepritrik yang sudah saya hadirkan menemani suasana siang Anda yang tengah menikmati makan siang. Saya juga mau menikmati makan siang ya. Untuk Anda yang mau ikutan langsung saja di 536386. So di 0967 536386.

0: Oke, langsung saja saya terima yang sudah bergabung. Halo, Mak Syoma, selamat siang. Halo.
1: Selamat siang, maunya suka ikut Mbak Deli makan bersama.
0: Iya, mau kak, ayo sini, kita makan.
1: Suka.
0: Kebetulan nih ikan lagi murah.
1: Betul sekali, di sini makan ikan saus.
0: Ikan lagi ikan murah saus. Buat pendengar semua, ikan lagi murah di PPI ya. Ikan lagi murah di PPI Hamadi.
1: Kan
0: 2 ekor 50.000. Aduh, rugi kalau
1: pantasan
0: tidak beli.
1: Pantasan kita disirakan ikannya Pak juga nih.
0: Bung Afe bisa aja. Baru semakan kah?
1: Sudah, Mbak Deli.
0: Sudah
1: selesai.
0: Waduh, asik apa ini ikan terus. Protein itu, yang mantap. Sangat luar biasa.
1: Iya, Mbak Deli juga jangan lupa makan juga.
0: Sudah, tuh. Saya lagi makan ikan satu potong pantasan, besar itu.
1: Pantasan cerah itu, ceria terus. Oke, Mbak, kira-kira begitu.
0: Oke.
1: Mbak Deli.
0: Gimana?
1: Ini ada standby apa itu? Rombongan dari RRI mau ke sini kan? Ke Mbak Barnabas.
0: Oke.
1: Kalau tidak salah.
0: Oke.
1: Mungkin ada mau liput apa berita kalau tidak salah. Standby.
0: Oke.
1: Kira-kira begitu saja. Selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak Bang Afe, nanti terbaik lagu-lagu yang terbaik buat Bang Afe dan semua yang lagi pantau. Di belakangnya Bung Afe, 536386, silakan untuk Anda yang mengikuti dalam program makan siang ngobrol bersama saya ya. Saya sih sudah makan siang. Halo, Mak Syoma, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Siang. Apa kabar Mama sayang?
2: Siang, ngobrol bersama.
0: Sumakan kah?
2: Angin kamu tanya Willy, sumakan kah belum?
0: Sudah.
2: Tancap gas tuh
0: saya. Saya takut nanti Mama bilang suruh orang makan, baru sendiri tidak makan. Jadi saya makan papeda dulu.
2: Papeda ikan satu.
0: Woi, enak apa bilang?
2: Ini ada mau persiapan ke sekolah ini.
0: Mau ke sekolah. Oke.
2: Bapak wali kota Pekampung dulu.
0: Bapak wali kota Pekampung. Iya, Mama nanti tanya Pak wali kota. Selamat siang, selamat pagi, siang, malam pakai bahasa Skow tuh apa ya? Biar Mama bagi ke kita.
2: Saya tanya masyarakat sekarang.
0: Iya. Supaya kita lagi sapa masyarakat Skow pakai bahasa selamat pagi buat orang Skow. Tobati Engros toh. Terus ya Nafri.
2: Ai pulau suada. Wane rene wane sendare wane.
0: Iya.
2: Rasma untuk pagi.
0: Rasma wane. Iya. Race wane.
2: Terus sore itu sendare wane. Nanti malam foni wane.
0: Foni wane, foani. Foani terus ini fo. Ya, bahasa daerah toh, dari pesisir Uteva.
2: Harus ada salam-salam itu penting.
0: Oke.
2: Buka siaran dengan salam Port Numbai itu. Itu saran.
0: Oke, Mama, kita tunggu ya untuk bahasa Skow.
2: Ya. Nanti saya kasih tahu bougainville orang yang lanjutkan.
0: Oke, baik. Terima kasih. Mereka. Selamat siang. Ya, Papis Kau ya. Papis Kau ini memang iya.
2: Orang itu yang berbahasa.
0: Iya.
2: Oke, baik.
0: Ya. Oke, dah Mama, selamat menikmati makan siangnya. Tuhan berkati. Oke, selamat siang ya untuk Anda semua yang tengah menikmati makan siang. Saya masih menemani Anda dengan serangkaian tembang-tembang hingga nanti di pukul 13 ya. Jadi sudah 23 menit kita lepas dari pukul 12 siang. Itu artinya sisa berapa menit ke depan kita akan terus dalam program makan siang ngobrol bersama hingga di pukul 13. nanti kita akan sama-sama mengikuti program Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Oke, 536386.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Baik, sudah mendengar di mana saat ini Anda berada. Demikian serangkaian tembang-tembang yang sudah dihadirkan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Baik, terima kasih untuk Anda semua yang tentunya masih terus setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Baik, pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan simak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Kemeza da hayırlı olsun. Burada
2: saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: And Oyarzabal. Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos mereka menang 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebutuhan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menemukan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan dari 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usaha lagu pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
3: Bernabeu. Es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu mau kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: I didn't think about shooting until later. Now the shot comes in.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipali menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas kuat mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kapal Siram mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Ya, target semangatnya kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya 4 yang kalau udah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan dikatakan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa sampan kami nanya ke Bang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal ya, untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini empat ya, lebih dari 24 ditambah League Cup minimal 2 kali. Tapi kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan tidak cuma.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak

dari kabar Arena Voli. Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus sendiri pas kalah tekanan dari langsung kayak puyar gitu, fokus kita dulu hilang aja sih gitu. Dan juga gitu. Jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi dan pas set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura. Dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta, BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada. Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama Pro 1, tentunya masih bersama dengan saya Weli, masih temani suasana aktivitas Anda di Jayapura siang ini. 30 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Timur, dalam ruang layanan masyarakat ada beberapa iklan dan juga informasi pengumuman yang akan dihadirkan hingga nanti kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja untuk semua yang tengah beraktivitas, bahkan yang lagi istirahat siang. Selamat

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pun data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.
0: Pagi Pace, lagi bikin apa kak?
2: Pagi juga Mace, ada atur pinang, saya mau pergi bawa jual di pasar.
0: Sudah dengar kak belum? Sekarang ini ada sensus ekonomi 2026 dari kantor Badan Pusat Statistik.
2: Sensus apa Mace?
0: Sensus ekonomi itu pendataan semua usaha di Indonesia. Dari usaha kebun, piara ternak, jualan depan rumah, di pasar, ojek, semua didata. Nah Pace, kau usaha jual pinang ini juga akan didata petugas sensus nanti.
2: Oh, begitu eh. Kapan nung mendata?
0: Mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan jalan mendata ketong semua dari rumah ke rumah. Jadi Pace, ko ingat eh, kalau ada petugas pakai rompi sensus ekonomi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi, mari tong terima dan beri informasi yang benar.
2: Oke, baik Mace.
3: Ayo kita dukung sensus ekonomi 2026.
2: Dari data yang benar, kita tentukan arah pembangunan Papua.
3: Sampai hijau Papua, bersama kita mencatat Indonesia.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pun data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, sudah ada beberapa tembang-tembang yang sudah dihadirkan menemani suasana siang Anda. Baik, pendengar, di pukul 14 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita dalam program Tapi Asli, Torang Teli Senandung, lagu Indonesia banget. Untuk Anda yang berikutan, langsung saya menanti Anda di 0967 536 386.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar kita jumpa dalam program Topi Asli, Torang Pilih Senandung, lagu Indonesia banget. Untuk pendengar yang mengikuti dalam program Topi Asli, Torang Pilih Senandung, lagu Indonesia banget, langsung saja di 0967536386. Dan program Topi Asli hingga nanti jelang pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Baik, saya menanti Anda di 536386 langsung.

0: Baik, saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo Topi Asli, selamat siang. Halo Topi Asli, selamat siang.
1: Topi Asli.
0: Iya, selamat siang, Mayus.
1: Iya, siang.
0: Ada dua lagu. Ini ada kemesraan duet legendaris yang tak lekang oleh waktu, ya. Jadi ada kemesraan dan juga ada Cintaku Padamu, Ita Purnamasari.
1: Cintaku Padamu.
0: Oke, okay. Terima kasih untuk cintaku, cintamu padaku. Oke, okay, Mayus, terima kasih. Selamat siang. Langsung di ujung telepon yang sudah bergabung di 536386 program kita hingga nanti jelang pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. So untuk pendengar Pajamaah juga KD dong yang mau ikut langsung ya, saya menanti di 0967536386. Lagunya sudah di set ya, tinggal ikutan dalam program Topik Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. 536386 untuk Anda yang mau ikutan langsung ya di 536386.

0: Cintaku Padamu sudah dihadirkan menemani suasana siang Anda di 536386 untuk pendengar yang mengikutan dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget, langsung di ujung telepon yang sudah bergabung. Terima kasih. Saya menantikan Anda yang mengikutan dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Untuk pendengar yang mengikutan langsung, saya menanti di 0967 536386. Hingga nanti kita jelang pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, sudah pukul 14.12 menit waktu Indonesia Timur. 536386 untuk Anda yang mengikutan. Oke, baik, saya terima yang sudah bergabung. Halo, Topi Asli, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Siang juga. Lu namanya, Kak?
1: Iya, benar.
0: Iya, ada kemesraan dan juga ada lagu Ada Dia di Antara Kita.
1: Di Antara Kita.
0: Dia di antara kita. Oke, baik.
1: Ya, oke, baik. Selamat
0: terima kasih.
1: Juga.
0: Selamat siang. Di belakangnya Luna 536386. Silakan untuk macam-macam, kakak ada orang yang mau ikutan dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Saya terima di belakangnya Luna. Halo, Topi Asli, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Siang. Dengan Mbak siapa ini?
2: Dengan Oma Suparni.
0: Oh, Oma, apa kabar, Oma?
2: Baik.
0: Oke, Oma ada lagu kemesraan dan juga ada Dia di Antara Kita.
2: Kemesraan saja.
0: Oke, baik. Terima kasih, Oma. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
0: Oke. Okay. Langsung di belakang Oma 536386. Sebelum nanti saya hadirkan tembang yang banyak dipilih ya, gitu. Oke, okay, langsung 536386.

0: Perdana masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Saya kembali lagi dalam program Topi Asti, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Baik, langsung saja yang ikutan dalam program Topi Asti, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget di 0967536386. Saya menantikan Anda yang mengikutan dalam program Topi Asti. Ya, program ini hingga nanti kita jelang pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu ya, langsung saja pendengar bisa ikutan dalam program Topi Asli, tolong pilih senandung lagu Indonesia Banget. Saya menanti di 0967 536386, di 0967 536386. Belum diganti nomor teleponnya, masih itu. Jadi silakan untuk pendengar yang mengikutan langsung di 0967 536386. Kita sampai di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Semoga nanti kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita selintas lintas tanah Papua di 0967 536386. Silakan buat pendengar yang mau ikutan dalam program Topi Asli, Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. 0967 536386. Topi Asli, selamat siang.
1: Topi Asli, selamat siang, Mbak
0: Wel. Iya, Ivan kan?
1: Iyo, sorry baru bisa gabung ini.
0: Sumakan?
1: Ada jalan dengan bos jadi satu hari ini, makanya belum makan.
0: Jantan perasaan. Kalau tahan lapar bisa berjantan perasaan. Dan bos, ini waktu makan siang, tolong kah? Begitu.
1: Tadi mau gabung ngobrol tapi tidak bisa, jadi makanya saya dengar-dengar saja.
0: Oke. Bung Ivan, ada dua lagu nih kalau dipilih. Ada Jangan Tangan Yang Bicara, Ise, sama Gelas-Gelas Kaca.
1: Wah, itu sudah Gelas-Gelas Kaca itu sudah.
0: Saya tidak mau pakai gelas kaca, nanti ada gelas terbang soalnya.
1: Berapa apa, gelas kaca kelihatan lebih mewah.
0: Oke deh Ivan.
1: Oke, okay, oh ya. Yeah.
0: Thank you banget.
1: Jadi Veronica itu, backup apa? Jangan lupa makan.
0: Oke.
1: Okay. Well, salam hormat.
0: Salam hormat, thank you banget Bang Ivan. Di belakangnya Ivan 536386, langsung saya terima. Halo, Topi Asli.
2: Halo, selamat siang menjelang sore ya, Dek.
0: Iya, Kakak, selamat siang menjelang sore.
2: Kakak, lagu dua, apa yang masih ada ketika ini?
0: Jangan Tangan Yang Bicara sama Gelas-Gelas Kaca.
2: Ayo, kaki main tendang saja.
0: Oke, baik.
2: Oke, Jangan Tangan Yang Bicara.
0: Oke, saja. Terima kasih, Kak. Selamat sore.
2: Bye.
0: Bye. Oke, lagi ya, silakan di 0975 36386 sebelum saya hadirkan ya. Untuk dua tembang yang sudah di request, silahkan ada mungkin ya yang mau bergabung, Gelas-Gelas Kaca dan juga Jangan Tangan Yang Berbicara. Oke, saya terima dulu yang sudah bergabung. Halo, Topi Asli, selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Nike di Romania.
0: Oke, ada lagu Gelas-Gelas Kaca dan juga ada Jangan Tangan Yang Berbicara.
3: Biasa tangan tidak bicara, mulut yang bicara.
0: Oh gitu ya.
3: Iya, tangan yang bicara.
0: Oke, baik, langsung saja. Terima kasih.

dari kawasan Tasangkapura, 23 Jayapura. Program Topik Asli Terang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Di pukul 14.38 menit waktu Indonesia Timur.

0: Baik, mendengar langsung saja saya terima yang sudah bergabung. Halo, tapi asli selamat siang.
1: Asli selamat siang adikku.
0: Iya, kakak. Ada dua teman yang sudah disetnya. Ada Cintaku Tak Terbatas Waktu. Ada Ani Carrera dan juga ada Satukanlah Hati Kami, Dian Pisesa.
1: Dian Pisesa.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Jelang sore. Di belakangnya KKP 536386, 40 menit lepas dari pukul 14. Halo, tapi asli selamat siang.
2: Tidak putak berubang. Sorry.
0: Apa? Kok cintaku tak berubah? Cintaku tak terbatas waktu.
2: Iya, ya, betul.
0: Emang cintamu tetap berubah gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Yuk, Kak.
2: Iya, betul.
0: Cintaku tak terbatas waktu.
2: Tak terbatas, betul.
0: Oke, okay, baik.
2: Barang apa? Selamat siang.
0: Terima kasih, Bung Ave. Di belakangnya Bung Ave 536386 ya, ada Cintaku Tak Terbatas Waktu dan juga Satukanlah Hati Kami. Kalau bisa ya, cintanya tidak terbatas dan bisa-bisa saja ya disatukan. Ah, mau dong. 536386 untuk Anda ya. Boleh langsung. Oke, saya terima. Halo, tapi asli selamat siang jelang sore.
1: Tapi asli selamat siang, Mbak Weli.
0: Iya, adalah Satukan Hati Kami atau Cintaku Tak Terbatas Waktu.
1: Ya, tanpa Rera sudah.
0: Oh, oke, okay. Ani Carrera ya. Oke, okay, terima
1: iya,
0: kasih. Selamat okay. siang, jelang ya, sore. Selamat. Langsung saya hadirkan untuk Anda ya. Ini ada lagi yang Cintaku Tak Terbatas Oleh Waktu. Oke okay deh. Semang ya, harus cinta terbatas, tidak dibatasi oleh waktu. Datang, Jo.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian rangkaian tembang-tembang dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Nanti kita jumpa lagi pada esok hari. Tentunya saya masih menemani Anda pada esok hari ya, di jam yang sama di Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Baik pendengar, selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita lintas tanah Papua sore ini.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Pemprov Papua percepat antisipasi kekeringan dan karhutla, Job Fair Kota Jayapura sediakan 1.002 lowongan kerja. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua mempercepat langkah antisipasi kekeringan dan kebakaran hutan menyusul peringatan BMKG soal cuaca kering yang diperkirakan berlangsung hingga November. Gubernur Papua Matius Fakir meminta seluruh daerah bergerak cepat berkoordinasi dengan TNI Polri agar titik api bisa segera ditangani. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan, menyusul peringatan BMKG soal kondisi kering yang diperkirakan berlangsung hingga November. Langkah ini dikoordinasikan lewat Forum Forkopimda Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah sejak dini agar tidak terkejut saat kebakaran benar-benar terjadi. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan langkah serupa bersama Forkopimda di wilayah masing-masing. Fakiri mengatakan kondisi angin di Papua bisa mempercepat penyebaran api sehingga penanganan titik api sejak tahap awal menjadi kunci. Ia menyebut TNI dan Polri disiapkan sebagai garis depan penanganan termasuk sarana water cannon yang bisa dipakai memadamkan api sekaligus memenuhi kebutuhan air warga saat kekeringan.
2: Tadi kita sama-sama Forkopimda juga sudah mendengar penjelasan dari BMKG bahwa di Provinsi Papua itu sudah ada potensinya. Dari bulan ini sampai dengan November kan waktu cukup panjang ini. Kalau kita tidak

0: dari sekarang kita mengambil langkah cepat dan kolaborasi, itu nanti kita terdadak dengan kejadian-kejadian itu. Tapi kalau kita sudah berkumpul terus dibawa ke kabupaten kota juga langkah-langkah yang sama, apabila muncul titik api kan bisa kita sama-sama menanganinya di tahap awal sehingga tidak menyebar terluas. Kita tahu angin di Papua aja cukup kencang, jadi kalau terbakar satu kan bisa melahap sekian hektar lahan yang ada terjadi di Papua.
1: Pak Kiri meminta koordinasi dilakukan hingga tingkat kabupaten dan kota, mengingat masa rawan kekeringan dan kebakaran diperkirakan berlangsung cukup panjang. Ia juga kembali mengingatkan masyarakat dan pengusaha untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair Kota Jayapura 2026 selama 2 hari, 26 hingga 27 Agustus 2026. Sebanyak 32 badan usaha dan perusahaan ambil bagian dengan menyediakan 1.002 lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Berikut laporan Lina Umasugi.
3: Pemerintah Kota Jayapura membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan melalui Job Fair Kota Jayapura 2026. Kegiatan yang berlangsung di Plaza PTC Entrop ini melibatkan 32 badan usaha dan perusahaan dari berbagai sektor. Sebanyak 1.002 lowongan pekerjaan tersedia, mulai dari sektor industri, BUMN, rumah sakit, retail modern, jasa pembiayaan, jasa pengamanan, perhotelan, hingga restoran. Wali Kota Jayapura Abi Sairolo mengatakan, Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja sekaligus membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Jayapura.
4: Semua para pencari kerja, semua para pemuda yang ada di kota ini tidak kita bedakan siapapun. Mau rambut keriting, mau rambut lurus, mau putih kulit, mau hitam kulit, mau model apa, semua adalah masyarakat Kota Jayapura yang banyak mendapat kerja. Sedikit saya sampaikan bahwa biasanya kalau kita di tanah Papua ini kan mungkin lebih kepada yang orang asli Papua dulu lah. Mungkin 30% diberikan kepada anak-anak asli Papua, kemudian yang lain lah. Tetapi saya percaya bahwa semua yang hak untuk hidup di kota ini.
3: Para pencari kerja diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan masing-masing perusahaan, diantaranya ijazah, KTP Kota Jayapura, kartu keluarga, serta dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan. Wali Kota juga meminta dunia usaha termasuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait kebutuhan tenaga kerja. Pemerintah Kota Jayapura mempertimbangkan pelaksanaan Job Fair secara berkala, sehingga pencari kerja yang belum mendapatkan kesempatan tahun ini dapat mengikuti rekrutmen pada periode berikutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Jonina menjelaskan, Job Fair 2026 berlangsung selama 2 hari dan melibatkan perusahaan dari berbagai bidang usaha.
5: Job Fair ini merupakan ajang di mana kita mempertemukan para user atau pengguna jasa tenaga kerja, dalam hal ini pimpinan perusahaan, baik itu BUMN, BUMD, dan juga perusahaan swasta serta perbankan. Kita mempertemukan dengan para pencari kerja yang ada di Kota Jayapura yang memiliki KTP Kota Jayapura. Tujuan dari pameran bursa kerja atau Job Fair adalah untuk mengurangi angka pengangguran atau pengangguran terbuka di Kota Jayapura. Yang kedua, menjembatani para pencari kerja dengan sektor swasta yang beroperasi di wilayah kerja pemerintah Kota Jayapura.
3: Bagi masyarakat yang memperoleh pekerjaan melalui proses rekrutmen ini, Wali Kota berharap agar bekerja secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Lina Umasugi melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Pace Collection Foundation dan Universitas Cendrawasih menandatangani nota kesepahaman terkait pengalihan hak milik artefak dan koleksi warisan budaya Papua yang selama ini berada di Belanda. Penandatanganan MOU berlangsung di Utrecht, Belanda baru-baru ini. Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal dalam proses pemulangan berbagai warisan budaya Papua kepada masyarakat dan komunitas asalnya di Papua, Indonesia. Nota kesepahaman ditandatangani Ketua Pace Collection Foundation, Dr. Andes V.J. Duim, dan Wakil Rektor 2 UNCEN, Dr. Ferdinand Rizamasu, mewakili Rektor UNCEN. Ketua Pace Collection Foundation, Dr. Andes Faije Duim, mengatakan melalui kerjasama tersebut, berbagai artefak dan koleksi pribadi milik Pace Collection Foundation akan dialihkan kepada Museum Loka Budaya Papua, UNCEN. Koleksi Pace Collection Foundation tidak hanya berupa artefak, tetapi juga mencakup ribuan foto, dokumen, buku, rekaman video, film, musik, serta berbagai dokumentasi mengenai kehidupan dan kebudayaan masyarakat Papua. Sementara itu, Wakil Rektor 2 UNCEN, Dr. Ferdinand Rimsamasu menyampaikan apresiasi kepada Pace Collection Foundation yang selama ini telah menjaga dan merawat koleksi tersebut. Pengelolaan koleksi nantinya tidak hanya diarahkan sebagai benda yang disimpan di museum, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi, dan pengembangan pengetahuan mengenai budaya Papua. Museum Loka Budaya Papua UNCEN diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa, peneliti, masyarakat, dan dokumentasi serta pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Kerjasama UNCEN dan Pace Collection Foundation juga membuka peluang kolaborasi lebih luas di bidang pendidikan, penelitian, dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan dan berbagai pengetahuan mengenai warisan budaya Papua. Pemerintah Provinsi Papua meminta Palang Merah Indonesia memperkuat kesiapan relawan menghadapi bencana dan konflik sosial. Relawan PMI diharapkan mampu memberikan pelayanan kemanusiaan secara cepat, aman, dan terkoordinasi. Arahan tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius Fakiri melalui sambutan yang dibacakan PJ Sekda Papua Christian Sohilait dalam workshop kemanusiaan di Jayapura, Rabu 26 Agustus 2026. Workshop mengangkat tema Markas Tangguh Relawan Siaga. Ia mengatakan tantangan geografis dan sosial Papua membutuhkan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi situasi kedaruratan. Kemampuan relawan juga tidak cukup hanya mencakup evaluasi dan pertolongan pertama. Workshop tersebut membahas sejumlah kemampuan pendukung, mulai dari manajemen posko, rantai komando, asesmen kebutuhan, logistik, komunikasi, hingga pelaporan. Peserta juga mengikuti simulasi taktis dan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. DPR Papua mendorong komoditas rumput laut di Kampung Sarwarondori, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat pesisir sekaligus dipasarkan ke domestik maupun ekspor. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
6: Kampung Sarwarondori, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen menyimpan potensi komoditas rumput laut yang sangat melimpah dan berpeluang besar menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat pesisir setempat. Kondisi perairan yang tenang serta kualitas air laut yang terjaga menjadikan pesisir Sarwarondori sebagai lokasi ideal pengembangan budidaya rumput laut yang kini memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar domestik maupun ekspor. Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai saat melakukan reses bersamaan dengan Festival Teluk Mioka 2026 memastikan terus mendorong optimalisasi sektor kelautan dan perikanan melalui pendampingan teknis, bantuan sarana budidaya, serta fasilitasi akses pasar bagi para pembudidaya lokal.
7: Sebenarnya banyak kegiatan itu, terus budaya, terus budaya, terus budaya, di situ yang paling penting yaitu elemen laut, panen, terus ada beberapa program-program yang kita support untuk dari rumput laut, karena desa itu dia terkenal rumput laut, dengan rumput laut itu kan kasih sekolah anak-anak apa semua ya.
8: Berarti potensinya di situ ya?
7: Di situ, dan di situ itu di banyak tempat yang ada air laut, tapi yang bisa dikembangbiakan dengan model rumput laut tertentu yang jayan apa yang lebih besar itu, itu di Indonesia salah satunya cuma di situ.
8: bisa dibilang kualitas premium gitu.
9: Iya.
6: Selain penjualan rumput laut kering, masyarakat pesisir dan kelompok nelayan di Sarawandori kini mulai diarahkan untuk mengembangkan produk olahan turunan seperti stik rumput laut, agar-agar, yogurt, dan bahan baku kosmetik guna meningkatkan nilai tambah produk.
7: Untuk bersamaan dengan itu, pas anak-anak mahasiswa yang KKN turun ke Seri, ada 1023 orang itu, mau balik juga, jadi bersamaan itu festival itu kita hadirkan mereka juga sama-sama. Panen itu kita cuma sampel saja, tapi totalnya saya tidak pas. Tapi itu sudah waktu panen. Itu kan dia mulai dari dia itu kelebihannya dia itu jayan apa namanya itu?
8: Varietasnya yang.
7: Iya, itu dia dari tanam pertama misalnya di 60 gram. 45 hari kemudian itu dia sudah satu pot, satu ikatan itu dia bisa berkembang jadi satu kilo.
8: Satu kilo.
7: Di tempat lain dengan varietas yang sama itu dia bisa tiga dulu baru dapat satu kilo. Satu kilo. Jadi memang ya dia suka sih alam itu begitu, jadi bisa berkembang itu cuma di situ yang memang bisa maksimal.
6: Lebih lanjut dikatakan Denny, dengan tata kelola budidaya yang berkelanjutan serta dukungan rantai pasok yang memadai, potensi rumput laut Sarawandori diyakini mampu memperkuat ketahanan ekonomi lokal sekaligus mempercepat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Yapen. Nalik Saulia melaporkan.
2: Polda Papua memperkuat kesiapsiagaan jajaran dalam menghadapi perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Sitkamtibmas melalui kegiatan analisis dan evaluasi ANEF. Kegiatan ANEF Sitkamtibmas tersebut diikuti Polda Papua melalui Zoom meeting dan berlangsung di Aula Cendrawasih Mapolda Papua. Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Siharno mengatakan kesiapsiagaan harus terus diperkuat oleh seluruh jajaran seiring dinamika situasi Kamtibmas melalui penyamaan persepsi, mengevaluasi perkembangan situasi, serta memperkuat langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan. Dalam kegiatan tersebut disampaikan paparan Puldalis Mabes Polri serta arahan pimpinan mengenai pentingnya deteksi dini, mitigasi, dan pencegahan terhadap potensi gangguan yang dapat berkembang di lapangan. Menurut Karo Ops Polda Papua, kesiapan personel, sarana, dan prasarana serta pola pengamanan menjadi sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian setiap satuan fungsi dan kewilayahan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar fungsi agar setiap perkembangan situasi dapat direspons secara cepat, tepat, dan terukur. Selain kesiapan personil, Karo Ops Polda Papua juga mendorong peningkatan patroli dan pemantauan wilayah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi seperti body worn kamera, CCTV, dan perangkat dokumentasi lainnya. Di kesempatan itu, Karo Ops Polda Papua juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban, tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian apabila mengetahui adanya informasi atau potensi gangguan Kamtibmas. Pendengar dan pemirsa, Pemerintah Kota Jayapura menyambut 38 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang telah menyelesaikan tugas pada rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan. Masing-masing anggota mendapat uang apresiasi dan satu unit laptop. Berikut laporan Nurlina Umasugi.
3: Sebanyak 38 anggota Paskibraka Kota Jayapura resmi menyelesaikan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka kembali diterima pemerintah Kota Jayapura dalam acara penyambutan di Jayapura Rabu 26 Agustus 2026. Dari 38 anggota tersebut, 30 bertugas pada tingkat Kota Jayapura. 7 anggota dipercaya menjadi paskibraka Provinsi Papua, dan 1 anggota mendapat kehormatan bertugas di tingkat nasional. Anggota paskibraka yang bertugas di tingkat nasional adalah Neil Cewarimon, siswi SMA Negeri 8 Kota Jayapura. Ia dipercaya sebagai pembawa baki pada upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang dinilai telah menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
4: Saya berterima kasih untuk mereka Paskibraka yang sudah kembali. Mereka anak-anak yang luar biasa telah tampil luar biasa dalam upacara HUT ke-17 yang ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sudah terima kembali dan mereka kita lepas kembali untuk kembali ke sekolah masing-masing. Mereka akan bersekolah di sana. Saya berharap mereka menjaga diri masing-masing dengan baik sampai sekolah selesai. Mungkin yang mau kuliah atau nanti ada yang bisa langsung masuk Polwan, masuk Kowat, masuk TNI, Polri. Tetapi juga sekolah-sekolah kedinasan nanti mungkin kalau ada yang bisa terbuka untuk anak-anak ini, mereka akan ikut itu semua. Dan saya berharap bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa, yang sudah mengharumkan nama Kota Jayapura, terutama adik anak kekasih Nelce Warimon yang dipercayakan membawa baki pada upacara penurunan bendera di Istana Presiden. Karena dia itu tampil dari SMA 8 yang baru saja. SMA 8 ini pecahan dari SMA 4, kemudian kita bangun terima murid untuk SMA 8, dan dia salah satunya yang akhirnya terpilih pada saat ini. Jadi saat ini SMA 8 itu mendapat nama luar biasa bahwa Nelce Warimon telah dipercayakan sebagai pembawa baki.
3: Wali Kota berharap seluruh anggota Paskibraka dapat menjaga kedisiplinan dan terus berprestasi hingga menyelesaikan pendidikan. Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka, pemerintah Kota Jayapura memberikan uang apresiasi sebesar 5 juta rupiah kepada masing-masing anggota Paskibraka. Selain itu, setiap anggota juga menerima 1 unit laptop. Pemerintah berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi para Paskibraka untuk mempertahankan semangat kebangsaan, kedisiplinan, dan prestasi, sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda di Kota Jayapura. Lina Umasugi melaporkan.
2: Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Fabriel Buyung Sikumbang memimpin sidang pantukir calon bintara prajurit karir secaba PK TNI Angkatan Darat Gelombang 3 tahun anggaran 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Rindam 17 Cendrawasih Kabupaten Jayapura. Sidang pantukir tersebut diikuti 120 calon siswa CASIS dengan alokasi penerimaan untuk mengikuti pendidikan sebanyak 68 orang. Sebelum memimpin sidang pantukir, Pangdam 17 Cendrawasih melaksanakan rapat penentuan akhir bersama tim seleksi di ruang data Mako Rindam 17 Cendrawasih. Dalam sidang tersebut, para CASIS mengikuti parade dan penampilan di hadapan tim seleksi. Proses seleksi melibatkan sejumlah unsur sesuai bidang masing-masing, meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan, jasmani, penelitian personil, pengamanan, serta pemeriksaan psikologi. Melalui proses seleksi yang dilaksanakan secara terukur dan melibatkan tim sesuai bidangnya, Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen mendukung proses penerimaan prajurit TNI AD yang memenuhi standar serta memiliki kualitas, kemampuan, dan kesiapan untuk menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih kepala Andri Ramawi mengevaluasi organisasi defensif Persipura meskipun permainan tim semakin matang pasca dilakukannya uji coba keempat di Boyolali, Jawa Tengah. Berikut laporan Naldi Kosaulia.
9: Tim Mutiara Hitam Persipura Jayapura semakin mematangkan kesiapan tim jelang kompetisi Championship 2026-2027 di Boyolali, Jawa Tengah. Pemusatan latihan intens saat ini untuk perkembangan para pemain melalui uji coba tanding. Kali keempat, Rame Rumakik dan kolega kembali menjajal tim Liga 1 Java United. Dalam laga tersebut, Mutiara Hitam menang 3-0 meskipun menuai hasil positif sejumlah catatan diberikan oleh tim pelatih, terutama organisasi pertahanan yang menurut Andri Ramawi selaku pelatih kepala, para pemainnya sering melakukan kesalahan mendasar.

0: evaluasi untuk kedepannya.
1: Sementara Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa Owen Rahadian menegaskan hasil uji coba tersebut bukan patokan untuk tim, melainkan adaptasi dan kemistri para pemain maupun pemain asing. Ia merasa optimis kualitas para pemainnya yang menunjukkan performa semakin meningkat.
2: Uji coba pertama yang saya lihat, walaupun tim sudah melakukan uji coba 3-4 kali ya, tapi ya inilah gunanya uji coba. Tentunya hasil bukan segalanya ya, tapi gimana pelajaran-pelajaran selama TC ini diaplikasikan di pertandingan ya. Dan banyak kalau saya lihat sih sangat berbeda dengan musim lalu cara mainnya juga. Saya rasa DNA-nya udah mulai dapet. Dan saya sangat bangga dengan tim, dan kita udah tidak apa namanya ya, can't wait untuk musim mulai.
0: Ada apa namanya penekanan pada pemain sendiri ya?
2: Ya pasti kan musim ini kalau kita lihat sangat kompetitif ya untuk masuk ke first team. Kita lapisannya juga cukup intens.
1: Diketahui laga melawan Java United merupakan uji coba keempat. Sebelumnya Boa Salosa dan kolega melakukan uji coba dengan tim Expon Papua, Garuda Yaksa, dan Persijap Jepara. Keempat laga tersebut, dua pemain asing David Muller dan Ricardo Lima tetap dimainkan sepanjang pertandingan. Nalik Saulia melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di 38 menit lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita lintas tanah Papua yang sudah dihadirkan menemani suasana sore Anda. Baik pendengar, selanjutnya ada beberapa informasi dalam Info Jayapura hingga nanti kita jelang pukul 17. Kita akan ikuti bersama Beranda Hasta Cita Berjaringan dengan topik cagar budaya. Ada RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang, dan ada RRI Gunung Sitoli. Nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Di hari ini, hari Kamis 27 Agustus 2026.

Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang menyiami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini mendiami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kala perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk semua yang masih setia bersama Pro 1 di kesempatan sore hari ini. 88,8 di 96,5 di 97,6 MHz dan juga di 93,3 untuk wilayah Sentani, Kabupaten Jayapura. Iya, selamat sore saja buat yang ada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom dan juga Mambramo serta Sarmi. Semuanya selamat sore, selamat beraktivitas bagi Anda yang tentunya akan memasuki WFH pada esok hari. Karena sekarang WFH ya, Presiden Prabowo mengharuskan WFH, jadi dari Senin sampai hari Kamis ya di kantor, lalu nanti di hari Jumat ya pekerja harus dari rumah atau WFH tetap dijalankan. Baik, mungkin ada beberapa informasi yang akan saya hadirkan menemani suasana siang Anda, tentunya dari portal resmi kami mengenai Info Jayapura. Dari Info Jayapura, mahasiswa FISIP Uncen galang dana untuk korban bencana NTT. BEM dan DPM FISIP Universitas Cendrawasih menggalang dana untuk membantu korban bencana di Nusa Tenggara Timur. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap penyintas bencana. Penggalangan dana berlangsung di lingkungan kampus FISIP Uncen pada Rabu 26 Agustus 2026. Dana yang terkumpul ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Ketua BEM FISIP Uncen Aiwenda mengajak mahasiswa menumbuhkan empati kepada korban bencana. Menurutnya kepedulian perlu diwujudkan melalui tindakan nyata untuk membantu masyarakat terdampak. Ai juga mengajak berbagai pihak berpartisipasi dalam penggalangan bantuan yang dibutuhkan berupa pakaian layak pakai, buku tulis, bolpen, dan uang tunai. Menurut AI, aksi kemanusiaan tidak dibatasi latar belakang masyarakat. Nilai sosial itu tidak memandang suku, ras, dan agama. Hasil penggalangan dana selanjutnya akan diserahkan ke Posko Umum Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Penyaluran tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meneruskan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di NTT.

Iya, pendengar, tentunya nanti di tanggal 3, 4, dan 5 RRI akan menyelenggarakan RRI Fest dan juga Bintang Radio. Dan nanti akan diselenggarakan ya, Yosim, tentunya nanti ada kemerian ya di bulan September mendatang. Dan nanti ditutup tanggal 1 untuk pendaftaran Yospan untuk tingkat SMA. Anda bisa langsung mendaftar ke RRI ya dengan pembiayaan atau uang pendaftaran sebesar 200.000. Iya, peringkat setiap Agustus ya, RRI disibukkan dengan ajang bergengsi mencari bintang berbakat dari seluruh Nusantara melalui satuan kerja yang ada. Para peserta kemudian digodok dan diseleksi secara bertahap sebelum mengikuti perhelatan Bintang Radio Indonesia tingkat nasional bergengsi tersebut. Nah, dan pendengar, Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat pertama di Indonesia dalam seni suara yang diselenggarakan RRI sejak tahun 1951. Pendengar, ajang tersebut telah menghadirkan penyanyi berbakat sekaligus memberikan andil bagi perkembangan seni suara tanah air di Indonesia hingga kini. Bintang Radio juga membangkitkan keberanian serta talenta penyanyi daerah untuk tampil dan bersaing pada tingkat lebih luas lagi. Hal tersebut ya diakui oleh Neil J. Pakagde, peserta Bintang Radio RRI sejak tahun 1983 yang kemudian meraih 2 kemenangan bergengsi. Adil C menjuarai kategori keroncong Bintang Radio. Ya, dulu masih ada Bintang Radio Keroncong RRI Jayapura tahun 1985. Kemudian kategori Seriosa pada tahun 1986. Dengan bangga, pengalaman tersebut membuatnya mengenang masa ketika menjadi peserta, terutama saat harus mempersiapkan mental menghadapi perlombaan dan panggung penting. Dan tentunya pendengar, nanti di bulan besok ya ada Bintang Radio yang tentunya akan satu panggung bersama Yospan, Bintang Radio dan juga RRI Fest nanti.

Baik, saudara penyiar, di mana saat ini berada? Sudah pukul 16.11 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan kita yang masih stay bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Kami masih di 93.3 untuk wilayah Sentani, 97.6 untuk wilayah Abipura dan Kota Raja, 96 untuk Kota Jayapura, di 88.8 di Kabupaten Jayapura tepatnya Genyem, dan 96.5 untuk wilayah Sarmih dan sekitarnya. Selamat sore saja untuk semua yang tengah berolahraga di suasana sore hari ini. Saya temani dengan beberapa tembang-tembang untuk menyemangati dan juga menemani suasana sore Anda yang tengah berolahraga. Panas-panas ya di suasana sore Anda. Anda yang ada di lapangan-lapangan, yang ada di Kota Jayapura maupun yang ada di stadion-stadion yang tentunya benar-benar hari olahraga ya di sore hari ini, ataupun saya temani dengan secangkir kopi dan teh yang tengah menikmati secangkir kopi sore dan juga ngeteh sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di 34 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saja untuk semua yang tengah berolahraga dan juga lagi menikmati secangkir kopi dan teh di suasana sore Anda. Saya temani dengan rangkaian tembang-tembang, nanti kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita akan ikuti bersama Beranda Stacita Berjaringan dengan topik cagar budaya. Ada pelaksana RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gonongan. Dan kedua ada RRI Jambi dengan tema rumah kuno bentuk lamo antara pelestarian dan tantangan zaman. Dan yang ketiga ada RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, batu leluhur dan semangat kemerdekaan. Pelaksana RRI Gunung Sitoli. Yang terakhir ada cagar budaya Tak Benda Nias. Nanti tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Melansir dari laman resmi International Committee of the Red Cross, ICRC, donor darah awalnya tercipta karena adanya eksperimen seorang ilmuwan yang bernama Richard Lowther. Richard kemudian mendalami dan mempelajari donor darah pada hewan. Dari kerja kerasnya, Richard berhasil untuk melakukan transfusi darah pada 2 anjing. Penemuan tersebut menjadi pemantik awal ilmu pengetahuan tentang donor darah mulai berkembang. Pada tahun 1901, muncul ilmuwan yang bernama Karl Landsteiner yang membuatkan klasifikasi khusus berkaitan dengan pembagian darah. Gagasan Karl pun disebut dengan IBO, Human Blood Type. Ide dari Karl inilah yang menjadi sistem dalam menentukan pendonoran darah. Berkat penemuannya, ia mendapatkan penghargaan Nobel. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 berdasarkan kesepakatan dari sejumlah organisasi. Kemudian, pada tahun 2005, melalui Majelis Kesehatan Dunia ke-58, ditetapkan Hari Donor Darah Sedunia menjadi sebuah acara global. Golongan darah O+ bisa menerima darah apa saja? Menurut data American Red Cross, darah O+ adalah jenis yang paling umum dengan angka 38,67% populasi dunia. Orang yang memiliki jenis ini dapat melakukan transfusi ke semua darah dengan RH faktor resus positif lainnya seperti A+, B+, dan AB+. Golongan darah A- dapat mendonorkan darah ke semua tipe A dan AB. Sementara itu, tipe darah ini dapat menerima donor dari tipe A- dan O-. Sementara itu, tipe darah A+ dapat mendonorkan ke tipe A+ dan AB+ dan menerima donor dari semua tipe A dan O.

0: dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Selamat sore, pukul 17 waktu Indonesia Timur. Di suasana sore hari Anda, saya Willy masih temani Anda hingga nanti kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi ada beberapa teman-teman yang sudah dihadirkan menemani suasana sore Anda yang tengah menikmati suasana sore ngeteh dan juga kopi sore. Baik pendengar, kita akan ikuti bersama ya. Kita akan ikuti bersama Beranda Astacita berjaringan dengan topik cagar budaya. Pelaksana ada RRI Banda Aceh, ada RRI Jambi, Kupang, dan Gunung Sitoli. Nanti akan dipandu oleh rekan Dede Firdaus langsung dari Pro 1 Jakarta.
1: Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Asbullah selaku ahli muda pamungudaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Asbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat lah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Asbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesanar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang keaslian hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapi kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan, seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian dan ada 3 itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan,
2: rehabilitasi
1: itu yang paling penting, itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi, warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini, berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, sudah memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak?
2: Untuk anak muda kita apa juga
1: di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga di sini kan ada di lapel misalnya apa theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan. Biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu enggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah, si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, selagarang baru namanya pola. Bukan pola, selagarang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masa. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membentuk, membuat dosir supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi, makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum, sebenarnya kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu, Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah, rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
4: Selamat sore, sehat.
2: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
4: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia, gendang, aramba, togong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya, gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan adat di Nias, ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya, atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
2: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
4: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
2: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
4: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
2: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?
4: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayang kan Pak Putra. Iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk Ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya, ah kampungan gitu loh, ah itu. Tapi setelah mereka mencoba
5: dan menyatu dengan alat musik,
4: menyatu lainnya, dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah. Ya, kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya. Ya, bagaimana memukul tuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya, salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya Bu, malah berlomba itu saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
5: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
4: Iya, keterlibatan iya,
5: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
4: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya agak irauno sinodela, oke kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
5: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan Ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini, dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan Ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
4: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya, sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
5: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Pro 1 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah berkata Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Dan tentunya di suasana sore hari Anda menjelang petang ya, menjelang malam ini pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur. Selepas kita sudah ikuti Beranda Asta Cita berjaringan dengan topik cagar budaya, ada pelaksana RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian tanah sari gunungan, dan juga RRI Jambi dengan tema rumah kuno bentuk lamo antara pelestarian dan tantangan zaman, RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba batu leluhur dan semangat kemerdekaan, dan yang terakhir tadi dari RRI Gunung Sitoli dengan tema cagar budaya tak benda nias. Dan tentunya pendengar, beragam program telah kami hadirkan untuk kebersamaan kita di Jayapura siang dan sore untuk edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 sejak pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sampai di sini tugas saya Weli menemani Anda, dan setelah ini akan ada rekan saya Mbak Sofi number 4 yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program tentunya. Saya Weli Runtuboy, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Ya, baik pendengar, bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat sore jelang malam untuk kita semua di hari ini. Kita ada di hari Kamis ya, 27 Agustus 2026. Ya, dan yang pasti selamat menikmati saja suasana sore jelang malam hari kita semua di hari ini. Anda yang lagi santai di rumah, Anda yang baru saja pulang dari kantor atau sementara masih dalam perjalanan baru mau pulang ke rumah gitu ya, hati-hati di jalan sampai di tempat tujuan dengan baik. Kemudian Anda bisa bercengkrama, Anda bisa bertemu dengan orang-orang terkasih, pasangan Anda, suami, istri, anak-anak, seperti itu ya, orang tua, saudara di rumah. Ada satu sukacita tersendiri karena lelah kerja Anda di hari ini tentunya diperuntukkan untuk orang-orang terkasih di rumah. Selamat menikmati saja sore jelang malam hari ini buat Anda yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, Mambramo Raya, dan dimanapun Anda berada yang tentunya mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura. Tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Saya Sofi temani Anda sampai tutup siaran nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Ada yang bertanya mungkin, wih kenapa tadi malam kan baru tutup siaran, kok hari ini tutup siaran lagi, seperti itu ya. Jadi hari ini tadi kita tukaran dinas gitu ya. Jadi rekan Willing harusnya malam hari ini, jatuhnya tadi siang, saya masuknya malam. Semoga Anda tidak bosan ya. Oke, dan program-program acara terus kami hadirkan tentunya untuk menemani suasana sore jelang malam hari Anda. Saya temani untuk Lintas Jayapura sore sampai dengan Lintas Jayapura malam ya. Nanti kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua sebagai pelaksana untuk hari ini dari RRI Serui ya. Gema Papua dari sebagai pelaksana dari RRI Serui hadir tepat pukul 19 atau jam 7 malam hari ini. Ya, dan informasi juga untuk Anda, untuk info Jayapura sore hari ini diinformasikan kegiatan Job Fair 2026 ya. Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura ya, tahun 2026 ini tentunya kita memberikan apresiasi juga informasinya bahwa kegiatan terlaksana untuk job fair atau bursa kerja Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura tahun 2026 ya, ini dilaksanakan dari kemarin ya, hari pertama, jadi dua hari saja dibuka, tanggal 26 dan 27 Agustus 2026 ya. Puji Tuhan, Alhamdulillah semua kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik. Bahkan di hari pertama hampir 1000 lebih pencaker atau pencari kerja datang untuk melihat loker atau lowongan kerja yang tersedia. Jadi ada 32 perusahaan yang tersedia dalam gelar Job Fair 2026. Kemudian di hari pertama hari tanggal 26 kemarin gitu ya, informasinya lowongan kerja yang terbuka ada 1002 lowongan pekerjaan ya. Jadi terbuka lowongan pekerjaan itu sebanyak 1002 lowongan pekerjaan. Dan di hari kedua ini, dari pagi tadi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura menginformasikan bahwa untuk lowongan pekerjaan itu ternyata bertambah lagi. Jadi dari 32 perusahaan yang hadir, lowongan pekerjaannya itu bertambah lagi dari 1002 lowongan pekerjaan di hari kedua menjadi 1203 lowongan pekerjaan yang terbuka. Jadi tadi di hari pertama sampai dengan hari kedua dikalkulasi kurang lebih yang dibutuhkan lowongan pekerjaannya 1203, tetapi yang terdaftar hampir 2000-an lebih, seperti itu ya, dalam Job Fair 2026. Peluang karir seperti itu, ada sejumlah perusahaan, perhotelan, BUMN, BUMD, ada instansi vertikal juga, kemudian perbankan hadir tentunya dengan berbagai kualifikasi pendidikan, tapi juga ada keterampilan-keterampilan pengalaman-pengalaman khusus seperti itu, kemudian juga dibuka berbagai posisi ya. Jadi ini tawaran yang baik begitu ya, dan ini dipergunakan juga banyak sekali kaula muda-mudi, Bapak Ibu, rekan-rekan muda ya yang mendaftarkan. Kemudian jadi ini mendaftar, kemudian nanti ada proses selanjutnya, tinggal ditunggu saja, ada pemanggilan dan lain sebagainya, dan tentunya berharap ini semuanya bisa tercover. Dan dari pemerintah Kota Jayapura sendiri menyampaikan bahwa harus lebih perbandingannya itu OAP kemudian non OAP begitu ya, berharap lebih banyak OAP-nya, kemudian porsi untuk non OAP juga ada seperti itu ya. Jadi gelaran ini sangat baik, karena sempat tadi ditanya juga sama para pencari kerja, disampaikan bahwa ini kegiatan yang sangat baik sekali dan sangat ditunggu-tunggu, karena banyak sekali yang mencari-cari pekerjaan. Dan pemerintah Kota Jayapura hadir dalam Job Fair 2026 ini sangatlah baik dan sangat dimanfaatkan juga oleh para pencaker atau pencari kerja di Kota Jayapura. Oke, dan tentunya berharap untuk Anda semua yang sudah mendaftar di hari pertama, hari kedua, ditunggu saja nanti proses selanjutnya seperti apa. Semua dokumen sudah diserahkan, nomor HP gitu ya, nanti akan dihubungi ketika perusahaan membutuhkan Anda ya. Dan salah satunya juga karena kegiatan ini gelaran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, hadir juga di satu stan, yaitu ada dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua begitu ya. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua juga hadir tentunya. Kemudian informasinya juga bahwa dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua ya, Dinas Tenaga Kerja UKM dan Transmigrasi Provinsi Papua membuka lowongan kerja untuk yang mau kerja kemana tahu tidak, ke luar negeri. Yang mau kerja ke luar negeri juga tersedia, dan kurang lebih ada 100-an lebih yang juga mendaftar seperti itu. Jadi ke luar negerinya itu kemana? Ke Brunei Darussalam dan juga ke Malaysia. Jadi kalau Malaysia itu ada dua lowongan pekerjaan yang terbuka ya, yaitu kesehatan dan juga salah satu teknisi alat berat kalau tidak salah seperti itu ya. Kemudian kalau Brunei Darussalam tuh banyak sekali lokernya, ada banyak sekali, ada di bagian teknik. Jadi kalau kita ke Indonesia pakai bahasa Indonesia kita di Indonesia sendiri, seperti halnya apa ya, cleaning service begitu dan teman-temannya. Kemudian ada juga yang driver alat berat dan lain sebagainya, pertukangan, kemudian juga apa namanya, ada beberapa pekerjaan yang tersedia juga di luar negeri, yaitu di Brunei Darussalam dan juga Malaysia seperti itu. Kemudian juga ada dari PKSS, ada dari BFI, dari perhotelan juga hadir beberapa, perbankan, BRI seperti itu ya, ada Maxwan. Kemudian jadi tadi itu yang paling banyak pendaftarnya seperti itu, salah satunya adalah dari perhotelan Maxwan ya. Maxwan ini paling banyak sekali, hampir 800 pendaftar, 800 lebih pendaftar yang mendaftar di Maxwan seperti itu, dan juga diikuti oleh beberapa perusahaan yang tersedia ya, baik itu BUMN, BUMD, perhotelan, perbankan, dan juga instansi vertikal. Ya, tadi ditutup langsung ya oleh asisten 3 Provinsi Papua, asisten 3 Kota Jayapura, ada Ibu Dr. Inyoman Triantari begitu ya, yang menutup kegiatan mewakili Wali Kota Jayapura dalam penutupan giat Job Fair 2026 ya untuk tahun ini. Tentunya kerjasama dengan 32 perusahaan bersama pemerintah Kota Jayapura, Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Iya pendengar, itu dia satu informasi untuk Anda di suasana sore jelang malam hari kita semua di hari ini dalam Info Jayapura. Oke, nanti masih ada beragam informasi-informasi lainnya pendengar akan hadir untuk Anda. Dan tentunya tadi ya, Kita akan jelang juga pukul 19 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua, dan kita akan ikuti dari RRI Serui. Selamat malam untuk Anda, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waktunya kentongan.
2: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Waktunya kentongan.
3: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
4: Apa ya? Flu, kawan.
3: Bukan flu, kawan. Itu adalah PM25.
4: PM25? Apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia, kah?
3: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
5: Oh no!
4: Terus, PM25 itu berasal dari mana, kawan?
3: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
4: Oh, begitu ya.
3: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubu tubuh ke apa?
6: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang. Karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.

0: Beli, beli. Pak C satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pak C, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mak C, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Anggra Raniwapai. Berita pertama, hari keempat pencarian korban laka laut tujuan Serui Waropen, Bupati Yapen perketat penyisiran di wilayah pesisir. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
2: Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi bersama tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian korban kecelakaan laut yang terjadi pada Minggu 23 Agustus 2026. Memasuki hari keempat Kamis 27 Agustus 2026, pencarian dilakukan menggunakan kapal KN SAR Wibisana 243 milik Basarnas Biak. Operasi pencarian melibatkan Basarnas Kabupaten Yapen, gabungan TNI Angkatan Laut Biak, serta Basarnas Kabupaten Biak Numfor. Tim bergerak menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi jalur hanyutnya speedboat beserta para penumpangnya. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi saat menghadiri apel pencarian pada Rabu malam 26 Agustus 2026 mengatakan pemerintah daerah bersama keluarga korban terus berupaya melakukan penyisiran di sejumlah titik yang belum terjangkau tim SAR.
3: Upaya-upaya yang dilakukan itu yang saya lakukan koordinasi dengan tim SAR, teman-teman ini bisa berkoordinasi menyampaikan informasi tentang apa yang telah tadi terjadi di lapangan.
2: Ia menjelaskan keluarga korban juga turut melakukan pencarian secara mandiri dengan menggunakan sekitar 6 speedboat, namun seluruh upaya tersebut tetap dikoordinasikan dengan tim SAR agar pencarian dapat dilakukan secara terarah dan tidak mengganggu operasi penyelamatan.
3: Ini kan keluarga, tim yang bergerak ini keluarga, sehingga kita berterima kasih untuk tim SAR yang saya pikir luar biasa, mereka bekerja panjang malam sampai pagi dan mereka baru tiba di Pelabuhan Serui, sehingga saya berkomunikasi untuk minta bertemu, minta mereka jumpa dengan tim dari keluarga yang sudah bekerja beberapa hari. Mereka sampai di Nabire, sampai di sekitar Manokwari dan sekitarnya, terus sampai di timur dulu sana, tapi sampai dengan saat ini belum ada tanda dan korban.
2: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akan terus mengawal proses pencarian hingga mendapatkan hasil. Pemerintah daerah juga akan terus

0: berkoordinasi dengan keluarga korban dan tim SAR gabungan. Dari Serui, Cindy Feidiban melaporkan.
1: Dampak El Nino, pemerintah Kabupaten Nabire gelar rakor cari solusi. Berikut laporan Jeremy Panjaitan dari Nabire.
2: Dampak fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kondisi tersebut ditandai dengan berkurangnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Mengantisipasi kondisi tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Nabire bersama para kepala distrik, para kepala OPD, mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat berlangsung Rabu 26 Agustus 2026 digelar di Aula Inspektorat. Langkah antisipasi dilakukan dengan memantau kondisi wilayah yang mulai mengalami kekurangan air, memastikan ketersediaan sumber air bagi masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemerintah distrik. Bupati Nabire Mesak Magai pada kesempatan itu mengatakan, kondisi kekeringan juga menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat, pertanian, peternakan, serta meningkatnya risiko terjadi kebakaran lahan dan hutan. Dijelaskan, pihaknya bersama kepala OPD dan kepala distrik diharapkan dapat melakukan pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
3: Pertemuan ini kita hadirkan 15 kepala distrik dengan OPD-OPD terkait terutama ketahanan pangan, peternakan, pertanian, perikanan dan juga pihak bulog, setelah itu BPBD dengan Kapolres sama Dandim, sehingga kita melihat kondisi fenomena El Nino yang terjadi di Kabupaten Nabire musim kemarau sudah 2 bulan lebih. Sehingga itu berdampak kepada warga masyarakat kita di Kabupaten Nabire terjadi, kebanyakan terjadi kekeringan, sehingga produksi petani, sayur mayur, cabai, tomat, bawang sudah mengurang. Sehingga kita juga dalam rapat ini, kita hadirkan beberapa distributor sembako yang ada di Kabupaten Nabire, sehingga sesuai dengan laporan dari distributor, mereka datangkan beberapa produk, seperti cabai dan sebagainya dari luar Kabupaten Nabire. Sehingga memang kita monitor terhadap kestabilan harga juga, kita turut pantau.
2: Masyarakat juga diimbau untuk menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, serta tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun sampah yang dapat meningkatkan risiko kebakaran di tengah kondisi cuaca yang kering. Pemerintah daerah Kabupaten Nabire bersama seluruh pihak terkait terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan dampak El Nino di Nabire. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kekeringan yang lebih panjang. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Yapen sambut kehadiran klinik utama FN24 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Riki Aritonang dari Serui.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi peresmian klinik utama FN24 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Klinik yang berlokasi di Jalan Cilas Paparenewi Serui tersebut mulai dikembangkan sejak Agustus 2023 dan resmi dibuka pada Rabu 26 Agustus 2026. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SEMSI mengatakan kehadiran klinik FN24 diharapkan tidak sekadar menambah fasilitas kesehatan, tetapi mampu memberikan pelayanan yang mudah dijangkau bagi masyarakat.
5: Hadirin yang saya hormati, hadirnya sebuah klinik bukan sekedar bertambahnya bangunan atau fasilitas kesehatan, tetapi merupakan bagian dari upaya nyata untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita berharap klinik FN24 dapat memberikan pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, ramah, profesional, dan yang terpenting berorientasi pada keselamatan serta kepentingan pasien. Klinik FN24 saya harapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya juga berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan dan pengelola klinik FN24 agar senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, etika pelayanan, kebersihan, serta kualitas dan keselamatan pasien.
4: Sementara itu, pemilik sekaligus pengelola klinik FN24, Fadli Nasrullah, menyampaikan klinik tersebut hadir dengan bangunan 3 lantai yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, mulai dari IGD, laboratorium, apotek, layanan persalinan, hingga ruang rawat inap. Klinik tersebut memiliki 13 kamar rawat inap dengan kapasitas 35 tempat tidur, yang terbagi dalam beberapa kelas, mulai dari VVIP, VIP, hingga kelas 3.
6: Di klinik FN24 ini terdiri ruangan-ruangan, ada ruangan IGD, ruangan bersalin, ada kamar-kamar kelas 1, kelas 3, ruang polik umum, apotek. Kita menanjak naik ke ruang lantai 2. Di lantai 2 itu ada ruang rapat. Ruang rapat, terus ada kelas 1 spesial, ada kelas 2, ada kelas 3. Kelas 3 di lantai 2 ada 2 ruangan. Nah, setelah itu kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada kantin. Kantin untuk fasilitas keluarga pasien yang mau istirahat, mau apa itu kita siapkan. Di lantai 3 juga itu ada VIP, ruangan VIP-nya ada 1. VIP-nya itu ada 3. Nah, klinik ini maksimal dalam aturannya ya. Karena kalau klinik utama itu dia 50 bed. Memang hari ini kami masih siapkan 35 bed. Karena kita butuh perkembangan ke depan, kita siapkan 15 lagi. Mungkin dalam waktu dekat, tidak sampai 6 bulan kita sudah siapkan yang ruangan-ruangan yang dibutuhkan yang kurang 15 bed itu. Itu di lantai 1.
4: Kehadiran klinik utama FN24 diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan mudah dijangkau di Kabupaten Kepulauan Yapen.
6: Itu di lantai 1.
4: Kehadiran klinik utama FN24 diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan mudah dijangkau di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo secara resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang berlangsung di lapangan Karang PTC Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Berikut laporan Lina Umasugi dari Jayapura.
7: Pemerintah Kota Jayapura membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan melalui Job Fair Kota Jayapura 2026. Kegiatan yang berlangsung di Plaza PTC Entrop ini melibatkan 32 badan usaha dan perusahaan dari berbagai sektor. Sebanyak 1.002 lowongan pekerjaan tersedia, mulai dari sektor industri, BUMN, rumah sakit, retail modern, jasa pembiayaan, jasa pengamanan, perhotelan, hingga restoran. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan, Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja sekaligus membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Jayapura.
8: Semua para pencari kerja, semua para pemuda yang ada di kota ini tidak kita bedakan siapapun. Mau rambut keriting, mau rambut lurus, mau putih kulit, mau hitam kulit, mau model apa, semua adalah masyarakat Kota Jayapura yang banyak mendapat kerja. Sedikit saya sampaikan bahwa biasanya kalau kita di tanah Papua ini kan mungkin lebih kepada yang orang asli Papua dulu lah. Mungkin 30% diberikan kepada anak-anak asli Papua, kemudian yang lain lah. Tetapi saya percaya bahwa semua yang hak untuk hidup di kota ini.
7: Para pencari kerja diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan masing-masing perusahaan, diantaranya ijazah, KTP Kota Jayapura, kartu keluarga, serta dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan. Wali Kota juga meminta dunia usaha termasuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait kebutuhan tenaga kerja. Pemerintah Kota Jayapura mempertimbangkan pelaksanaan Job Fair secara berkala, sehingga pencari kerja yang belum mendapatkan kesempatan tahun ini dapat mengikuti rekrutmen pada periode berikutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Jonina menjelaskan, Jofair 2026 berlangsung selama 2 hari dan melibatkan perusahaan dari berbagai bidang usaha.
9: Jofair ini merupakan ajang di mana kita mempertemukan para user atau pengguna jasa tenaga kerja, dalam hal ini pimpinan perusahaan, baik itu BUMN, BUMD, dan juga perusahaan swasta serta perbankan. Kita mempertemukan dengan para pencari kerja yang ada di Kota Jayapura yang memiliki KTP Kota Jayapura. Tujuan dari pameran bursa kerja atau job fair adalah untuk mengurangi angka pengangguran atau pengangguran terbuka di Kota Jayapura. Yang kedua, menjembatani para pencari kerja dengan sektor swasta yang beroperasi di wilayah kerja pemerintah Kota Jayapura.
7: Bagi masyarakat yang memperoleh pekerjaan melalui proses rekrutmen ini, Wali Kota berharap agar bekerja secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Lina Umasugi melaporkan.
1: Perdana di Kabupaten Biak Numfor, Job Fair 2026, 21 perusahaan siapkan lowongan pekerjaan. Berikut laporan Ririn Arini dari Biak.
10: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Bursa Kerja atau Job Fair Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini bersumber dari Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dana Otonomi Khusus tahun 2026 berlangsung selama 1 hari diikuti oleh 21 perusahaan dari total 58 perusahaan yang beroperasi di wilayah Biak Numfor. Sebanyak 215 pencari kerja hadir, meningkat dari target awal 150 orang. Sebesar 90% peserta adalah orang asli Papua. Tersedia 67 lowongan kerja dari beragam sektor, dari BUMN, perbankan, perusahaan daerah, serta sektor jasa. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sasaran utama, yaitu memberikan informasi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Biak Numfor, menekan angka pengangguran, dan menjadi jembatan penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha dan dunia industri. Bupati Biak Numfor, Markus Octavianus Manstrembra, menyampaikan tingginya angka pencari kerja di Biak menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut kegiatan ini belum menjawab seluruh kebutuhan, namun menjadi langkah awal yang penting.
11: Dari komunikasi koordinasi yang kita lakukan, itulah kita menyusun sebuah program bersama-sama dengan operator teknis, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Kita luncurkan satu program hari ini, yaitu Job Fair 2026 Bursa Kerja untuk alumni kita ini yang bersumber dari dana otsus. Kami memberikan apresiasi untuk 21 perusahaan yang sudah berpartisipasi, juga ikut berkontribusi untuk pelaksanaan Job Fair tahun 2026. Dari catatan kita, ada di Biak ini ada kurang lebih sekitar 56 perusahaan, ya. Sehingga setelah kegiatan ini kami akan lihat momen yang baik, kami sama-sama dengan DPR, atau apakah nanti DPR, sepertinya nanti DPR akan lebih dulu menginisiasi untuk melakukan pertemuan dengan 58 perusahaan yang ada di Biak ini untuk sama-sama bisa mendorong program yang sama. Artinya program untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak kita yang sedang membutuhkan pekerjaan.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor, Joni Domeng, menyebut kegiatan ini perdana dan sebagai sejarah baru di Biak Numfor yang menjembatani antara pemberi dan pencari
12: dengan
10: kerja.
12: Dengan kegiatan Job Fair ini mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja, yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Job Fair ini menunjukkan bahwa pencaker ini setidaknya tahu bagaimana yang namanya dunia kerja. Ini juga mempersiapkan mereka ke depan apabila kegiatan Job Fair ini belum ada yang atau dengan keterbatasan jumlah yang diterima, mereka sudah punya gambaran bagaimana untuk bergumul mendapat pekerjaan.
10: Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, jumlah pencari kerja terdaftar melalui aplikasi Siap Kerja tahun 2026 mencapai 506 orang, sementara angka pengangguran secara statistik diperkirakan berkisar 3.000 sampai 4.000 orang, dengan lulusan SMA sebagai kelompok terbesar. Pemerintah Biak Numfor berkomitmen untuk terus menyempurnakan program ini, memperluas partisipasi perusahaan, serta membuka peluang kerja yang lebih luas guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
1: Berita terakhir, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melepas mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih apresiasi program kerja. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
0: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SEMSI melepas mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih 1 bulan di sejumlah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pelepasan mahasiswa KKN berlangsung di Pelabuhan Serui pada Rabu 26 Agustus 2026 ditandai dengan penyerahan plakat dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih. Sebaliknya, Wakil Rektor 1 juga menyerahkan plakat kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai bentuk apresiasi dan kerjasama selama pelaksanaan KKN. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi mengatakan, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa KKN beserta dosen pendamping yang telah berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat. Ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di tengah masyarakat, antara lain pemasangan tugu batas wilayah, papan nama jalan lingkungan RT/RW, kegiatan peduli lingkungan, penguatan kegiatan sosial, serta pelayanan di bidang kesehatan.
13: Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa KKN dan para dosen pendamping atas kontribusi dan pengabdiannya dalam melaksanakan kuliah kerja nyata di beberapa wilayah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen selama kurang lebih 1 bulan. Pelaksanaan KKN tentunya sangat membantu kita semua. Program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik fisik maupun non-fisik di tengah masyarakat, antara lain seperti pemasangan tugu batas, pemasangan papan nama jalan di lingkungan RT/RW, kegiatan peduli kebersihan lingkungan, penguatan teknologi informasi, kegiatan sosial dan kemasyarakatan lainnya.
0: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih Dirtrun Tuboy mengatakan bahwa pelepasan mahasiswa KKN bukan sekedar kegiatan penarikan mahasiswa dari lokasi pengabdian, tetapi menjadi momentum untuk menutup satu tahapan sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar.
14: KKN bukan sekedar penarikan mahasiswa dari lokasi KKN. Hari ini adalah sebuah momentum untuk menutup satu sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar. Para mahasiswa, kita datang ke Kabupaten Kepulauan Yapen bukan hanya membawa buku teori, mereka datang membawa semangat untuk belajar dari masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan memberi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.
0: Ia berharap pengalaman selama menjalankan KKN di Kepulauan Yapen tidak berhenti setelah mahasiswa meninggalkan lokasi pengabdian. Menurutnya, Yapen diharapkan meninggalkan jejak dalam hati para mahasiswa, mulai dari keramaian masyarakat, kekayaan daerah, kehidupan kampung, hingga semangat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Papua. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Rani Wapai, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
15: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Ya, baik pendengar, sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gempa Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua, dan sudah kita ikuti langsung ya dari sebagai pelaksana dari RRI Serui. Jangan lewatkan Warta Berita Gempa Papua, Sekorwil 1 Nusantara Papua tuh hadir secara streaming juga seperti itu ya. Jadi Anda bisa menyaksikan juga secara langsung melalui YouTube kanal Warta Berita Korwil 1 Papua ya. Oke, dan kembali saya ucapkan saja selamat malam, selamat menikmati suasana malam hari ini yang pasti terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 19:30 waktu Indonesia Timur malam hari ini dalam renungan malam ataupun mimbar malam edisi 27 Agustus 2026. Kita akan ikuti bersama mimbar Katolik untuk edisi malam hari ini. Selamat malam kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati saja suasana malam Anda, tentunya bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih, dan berharap juga pastinya seluruh program siaran, acara siaran kami dihadirkan untuk Anda. Anda terus memantau dan terus mendengarkan sampai nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur. Atur saja Tuhan, hidupku ini milikmu, menghantarkan kita untuk mengikuti bersama mimbar ataupun renungan Kristen Katolik di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua, dan inilah persembahan kidung-kidung pujian jelang pukul 19:30 waktu Indonesia Timur.

Salve, Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang tersebar di balik gunung, lembah-lembah di tepian sungai, di kampung-kampung, di pesisir pantai, di pulau-pulau, dan di sudut-sudut kota. Kita berjumpa kembali pada malam ini bersama saya Nerius Tigi melalui siaran Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Jayapura. Semoga damai sejahtera Allah Bapa senantiasa menyertai kita. Kita akan berdoa dan merenungkan bagaimana menemukan kelegaan sejati di tengah badai kehidupan. Mengawali siaran ini, kami mengundang para pendengar sekalian untuk bersatu dalam doa pembukaan. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kuduskanlah nama-Mu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Naungilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bukalah pikiran dan siapkanlah hati kami agar dapat mendengar, memahami, menyimpan sabda-Mu dalam hati kami agar dapat melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Allah, hamba-hamba-Mu mendengarkan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab sebagai bahan permenungan kita akan diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar RRI Pro 1 Jayapura yang dikasihi Tuhan. Tema permenungan kita pada malam ini adalah menemukan kelegaan sejati di tengah badai kehidupan. Realita kehidupan manusia modern dewasa ini diperhadapkan dengan kelelahan fisik, keletihan jiwa, dan rohani. Jika kita melihat sekeliling kita hari ini atau bahkan berkaca pada diri sendiri, kita akan melihat potret manusia yang sangat lelah, banyak penuh persoalan hidup. Dunia dewasa ini bergerak begitu cepat dan menuntut begitu banyak hal dari kita. Masalah ekonomi, tekanan pekerjaan, keretakan keluarga, penyakit fisik, hingga ketidakpastian masa depan melilit kehidupan sehari-hari. Akibatnya manusia modern tidak hanya mengalami kelelahan fisik tetapi juga keletihan jiwa psikis dan juga kelesuan rohani. Banyak orang mengalami kecemasan kronis, stres, depresi, dan merasa hampa. Secara rohani, beban-beban ini seringkali menjauhkan manusia dari Tuhan, membuat iman menjadi tawar dan doa terasa hambar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar yang disertai Tuhan, bagaimana upaya manusia mengatasi persoalan hidupnya? Bagaimana manusia hari ini mencoba keluar dari lingkaran keletihan, kelesuhan, dan kelelahan persoalan-persoalan hidup ini? Manusia mencoba berbagai macam cara, mencari hiburan sebagai pelarian, pergi berlibur sebagai penyembuhan, dan menenggelamkan diri dalam media sosial atau berbelanja demi kesenangan sesaat. Mengandalkan kekuatan sendiri, bekerja lebih keras hingga menjadi workaholic atau kecanduan kerja, dengan asumsi bahwa uang atau posisi bisa menyelesaikan semua masalah. Jalan pintas yang merusak. Sebagian orang bahkan jatuh ke dalam pelarian yang semu seperti kecanduan obat-obat terlarang, alkohol atau hal-hal instan siap pakai, lainnya yang justru menambah beban baru. Namun semua upaya manusia itu terbukti gagal memberikan kedamaian yang permanen dan hakiki. Mengapa hal itu terjadi? Karena semua itu
hanya mengobati gejala di luar, bukan menyembuhkan akar keletihan, kelesuan, dan kelelahan jiwa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dirahmati Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, situasi pada zaman Yesus, beban yang serupa kondisi sama juga dialami oleh umat Israel. Kondisi di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan situasi pada zaman Yesus. Masyarakat Yahudi saat itu hidup dalam tekanan yang luar biasa besar. Tekanan politik dan ekonomi. Mereka dijajah oleh Kekaisaran Romawi yang memeras mereka dengan pajak yang sangat tinggi. Tekanan agama dengan legalisme, hukum, dan yang paling menjadikan para ahli Taurat dan orang Farisi menambah beban rakyat dengan ratusan aturan keagamaan yang kaku dan mustahil untuk ditaati sepenuhnya. Agama yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru berubah menjadi algojo yang menghakimi dan melelahkan jiwa rakyat umat kecil. Melihat rakyat yang terlantar, bingung, dan hancur seperti domba tanpa gembala, inilah hati Yesus tergerak oleh belas kasih yang begitu mendalam. Karena itu, berhadapan dengan situasi seperti itu, kita diundang oleh Yesus. Diundang untuk datang kepadanya, untuk menerima pemulihan dan kelegaan. Di tengah keputusasaan zaman itu, dan juga zaman sekarang, terdengar suara Yesus yang lembut namun berkuasa berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yesus tidak menawarkan sebuah sistem aturan baru. Dia menawarkan dirinya sendiri. Yesus menasihatkan agar kita datang kepadanya. Karena hanya di dalam dialah ada pemulihan, penyembuhan luka-luka hati, luka-luka batin akibat kekecewaan dan juga kegagalan hidup. Dia juga memberikan penyegaran, memberikan kekuatan baru bagi fisik dan mental yang telah terkuras habis. Dan juga diberikan kepada kita kelegaan jiwa serta damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang menenangkan badai di dalam batin kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar sekalian, masalah hidup tidak akan berlalu dari kita. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita. Satu hal yang pasti kita harus pahami sebagai orang beriman, Yesus tidak berjanji untuk melenyapkan semua masalah dari hidup kita. Selama kita hidup di dunia ini, tantangan, air mata, dan beban hidup akan tetap ada. Namun janjinya adalah, Dia tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna. Di sepanjang hidupnya di dunia ini, Dia memikul beban misi yang berat, menghadapi penolakan, fitnah, hingga penderitaan di kayu salib. Dia tetap tegar dan taat karena Dia selalu melekat kepada Bapa-Nya. Melalui teladan itu, Yesus memperlihatkan bahwa beban hidup bisa dipikul jika kita berjalan bersama Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari para pendengar yang disertai Tuhan, pertanyaan refleksi bagi kita hari ini, kita diundang bergema di telinga dan hati kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, bersediakah kita datang kepada Yesus ketika beban hidup menghimpit kita? Ataukah kita masih memilih untuk lari ke tempat lain, mengandalkan pikiran kita, logika kita, kekayaan kita, atau kekuatan manusia yang rapuh? Datanglah kepada Yesus berarti merendahkan hati, berlutut dalam doa, mendengarkan firman-Nya, serta menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan-Nya. Mampukah kita memikul beban hidup kita? Jawabannya, secara mandiri kita tidak akan mampu. Kita pasti akan hancur dan menyerah. Namun, ketika kita bersedia memakai kuk dari Tuhan, bukanlah sesuatu yang memberatkan. Namun, Yesus berjalan bersama kita. Dan membiarkan Yesus sendiri memikul bagian yang paling berat, maka beban yang berat itu akan menjadi ringan. Bersama Yesus, kita akan dimampukan bukan karena kita kuat, melainkan karena Dialah yang menopang kita. Mari kita datang kepadanya hari ini
dan letakkanlah segala beban hidup kita di kaki salibnya. Dan terima kelegaan sejati bagi jiwa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita melanjutkan dengan berdoa-doa yang diajarkan oleh Tuhan sendiri, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa penutup. Ya Allah yang maha baik, pencipta langit dan bumi, serta perlindungan jiwa kami sejati, kami bersyukur atas firman-Mu telah menyapa, menegur, menguatkan hati kami pada hari ini. Di tengah dunia yang bergerak, bergejolak, begitu cepat, penuh dengan tuntutan ini, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa seringkali kami merasa letih, lesu, dan kelelahan, baik secara fisik, pikiran, maupun kejiwaan rohani. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami sering jalan pintas, mengandalkan kekuatan sendiri, atau mencari pelarian saat masalah menghimpit kami. Hari ini kami mau mendengar undangan-Mu, Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu dengan membawa segala beban hidup kami, entah itu pergumulan ekonomi, pekerjaan, keluarga, kesehatan, maupun kecemasan akan masa depan, situasi kami. Kami letakkan semuanya di bawah kaki salib-Mu yang suci. Penuhilah hati dan jiwa kami dengan pemulihan, penyegaran, dan kelegaan sejati. Hanya berasal daripada-Mu. Kami tahu bahwa masalah mungkin tidak langsung lenyap dari hidup kami. Namun kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian. Teguhkan iman kami dan mampukan kami untuk memikul beban hidup kami bersama-Mu. Karena kami tahu bersama-Mu beban kami akan menjadi ringan. Sertailah langkah hidup kami selanjutnya, beri kami kekuatan untuk menghadapi hari esok dengan senyum dan kedamaian melampaui segala akal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, segala usaha pekerjaan kita diberkati oleh perlindungan Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar dari Pro 1 Jayapura, demikianlah siaran mimbar agama Katolik pada malam ini. Selamat malam, semoga kita bersua kembali pada waktu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Salve, shalom, sampai jumpa.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Iya, pendengar, pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur ya. Kalau tadi sudah kita ikuti bersama mimbar agama Katolik disampaikan oleh Bapak Nerius Tigi, kemudian juga kidung-kidung pujian sudah kami hadirkan mewarnai suasana malam Anda. Selanjutnya nanti ada beragam informasi-informasi terkini hadir tentunya untuk Anda semua, kemudian diselingi juga dengan lagu-lagu hiburan, dan nanti kita akan jelang bersama pukul 20 dalam penyampaian warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kali ini beberapa tembang-tembang hiburan terbaik pendengar hadir untuk menemani suasana malam Anda, diselingi juga nanti ada beberapa informasi-informasi ringan untuk Anda di malam hari ini.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

0: si Lela.
1: Ya, mana? Buat gue.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, baik pendengar, pukul 20.46 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kita jelang pukul 21 dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan pendengar, ada beberapa informasi-informasi ringan untuk Anda di malam hari ini. Kemudian juga diselingi ada beberapa informasi-informasi dari laman Lifestyle, tapi juga dari beberapa daerah yang tentunya patut untuk kita ketahui bersama. Ya, pendengar, informasinya untuk Anda kali ini dari Merauke. Ada satu informasi itu terkait, ya, dari Merauke itu terkait gagal diselundupkan 115 telur burung paruh bengkok diamankan BKHIT Papua Selatan, ya. Jadi ada yang mau diselundupkan, yaitu ada 115 telur burung paruh bengkok, ya, ini, dan langsung diamankan oleh dinas terkait dan juga BKHIT Papua Selatan. Ya, kemudian informasi lainnya pendengar untuk Anda. Iya, ini terkait Kepala BIN sebut pentingnya regulasi tangkal spionase dan intervensi asing, ya. Informasi selengkapnya untuk Anda. Saudara, perangkat hukum di Indonesia saat ini dinilai belum memadai dalam menanggulangi tindak spionase dan intervensi asing karena regulasinya masih terfragmentasi, sehingga kebijakan nasional yang strategis mutlak diperlukan. Mengingat negara-negara demokrasi maju telah memiliki regulasi serupa, dan Indonesia dinilai sangat membutuhkan aturan hukum yang tegas untuk membatasi ruang gerak spionase demi menjaga kedaulatan tapi juga keselamatan warga. Hal tersebut dikatakan Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan M. Hendrin Herindra, MAMC, dalam acara seminar nasional yang mengangkat tema kedaulatan di garis depan, kebijakan nasional penanggulangan spionase dan intervensi asing, bertempat di Hotel JW Marriott Jakarta 27 Agustus 2026 hari ini. Regulasi baru ini harus dirumuskan secara terukur agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Disampaikan juga bahwa selain aspek hukum, penguatan sistem kontra intelijen juga harus dilakukan secara bersamaan, tentunya untuk mencegah ancaman nyata terhadap stabilitas nasional. Saat ini Kepala BIN menyampaikan Indonesia belum memiliki aturan jelas untuk mengatur kegiatan intelijen asing atau aktor yang beroperasi di wilayah abu-abu. Dalam kesempatan yang sama juga, Kepala Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, mengatakan bahwa keamanan dan ketahanan cyber bukan lagi masalah teknis, namun sudah menyangkut masalah keamanan nasional. Artinya sudah menyangkut kita semua, bukan hanya kepentingan politik, kepentingan negara, kepentingan militer, tapi sudah menyangkut kepentingan kita bersama. Iya, dan tentunya diketahui juga bahwa seminar digelar guna menghimpun ragam pandangan komprehensif. Diselenggarakan seminar bertaraf internasional yang menghadirkan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, parlemen, akademisi, pegiat sosial, hingga dunia usaha. Jadi Indonesia mendesak perlunya regulasi hukum yang tegas serta penguatan sistem kontra intelijen untuk menangkal aktivitas spionase asing di zona abu-abu, dan langkah strategis ini sangat krusial guna menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan aktor intelijen demi menjaga kedaulatan negara, mencegah potensi ketidakstabilan, serta melindungi keselamatan seluruh warga dari ancaman luar. Ya, itulah informasinya untuk Anda. Iya, karena dianggap ini masih ini penting sekali begitu ya, terkait regulasi tangkal spionase dan juga intervensi asing untuk anak-anak kita begitu ya. Ini menjadi perlu dan juga ini menjadi penting. Informasi lainnya, pendengar, kembali hadir untuk menemani santai, menemani istirahat malam hari Anda, tapi juga menemani Anda yang tengah mungkin ada yang baru mau menikmati makan malam seperti itu, atau lagi mempersiapkan atau sudah kelar gitu ya. Selamat menikmati saja suasana malam hari ini. Yang lagi menikmati makan malam, selamat menikmati. Yang lagi duduk santai juga, selamat menikmati duduk santai Anda. Iya, pendengar, informasi selanjutnya hadir untuk Anda di malam hari ini. Ya, ini terkait dengan ribuan personil bersiaga hadapi karhutla begitu ya. Ya, ini memang luar biasa dampaknya, bahkan sampai dirasakan di beberapa wilayah juga begitu ya. Kebakaran hutan di wilayah Papua memicu respons cepat dari aparat keamanan Kodam 17 Cendrawasih untuk mengerahkan ribuan personil gabungan di berbagai titik rawan untuk memitigasi serta menangani ancaman titik api. Ya, kemudian ada informasi lainnya juga untuk Anda. Oke, ada satu informasi. Iya, kali ini informasinya dari laman Lifestyle dulu begitu ya. Dari laman Lifestyle hadir informasi apa ya? Oke, apanya dong begitu ya. Kali ini informasinya pertolongan pertama pada saat asam lambung naik. Siapa yang sering asam lambungnya tuh naik begitu ya. Jadi tidak terkontrol seperti itu, dan tentunya ini menjadi perhatian bersama juga ya. Aduh, saya mau ngomong itu tuh ada juga yang mau ngomong kayak gitu ya. Oke, yang pasti pertolongan pertama saat asam lambung naik itu menjadi penting begitu ya untuk kita semua. Jadi yang pasti terkait dengan asam lambung pasti tidak nyaman begitu ya, sudah tidak nyaman, tidak enak, tidak asik seperti itu. Jadi sebagai informasi untuk Anda di malam hari ini, naiknya ini tentunya menjadi salah satu juga penyakit yang sering dijumpai umum di Indonesia, dan kondisi ini sering dipicu kebiasaan mengkonsumsi makanan berlemak, makanan dalam jumlah berlebih, atau langsung tidur setelah makan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai langkah pertolongan awal saat lambung sedang naik krusial begitu ya, agar tidak melanjut kepada gangguan medis yang lebih parah. Kita simak bagaimana pertolongan pertama saat asam lambung naik. Asam lambung yang naik bisa membaik dengan sendiri dalam beberapa jam jika gejalanya ringan. Ya, dan melansir dari beberapa pernyataan seperti itu, ada langkah-langkah ya pertolongan pertama yang bisa dilakukan ketika gejala asam lambung itu naik. Obat antasida dapat membantu meredakan nyeri ulu hati dan menurunkan kadar asam lambung, namun harus tetap melalui konsultasi dokter. Selain minum obat, coba konsumsi makanan dan minuman seperti jahe, melon, yogurt rendah lemak, untuk menenangkan lambung ya. Selain itu juga mempertahankan makanan, kemudian menggunakan pakaian yang longgar, menegakkan tubuh ya seperti itu, kemudian konsumsi air putih. Jadi itu sangat baik sekali. Kemudian disampaikan juga tentunya sebagai informasi untuk kita semua, mengalami refluks asam, ini lonjakan progesteron, tekanan janin juga ketika Anda dalam kondisi sedang mengandung begitu ya. Dan disarankan gaya hidup seperti makan porsi kecil, sering tidak makan pada saat malam hari seperti itu. Kemudian juga selain beberapa hal yang sudah saya sampaikan seperti itu ya, ada beberapa hal yang tentunya menjadi perhatian kita juga ketika asam lambung itu naik, esofagus ini sebagai penanganan awal ya. Dan dokter menyarankan penyesuaian gaya hidup seperti makan porsi kecil tetapi sering, serta tidak makan saat larut malam, di samping penggunaan antasida yang aman untuk kehamilan. Iya, dan tentunya selain langkah-langkah yang sudah disebutkan, ada beberapa cara lain untuk mengatasi asam lambung secara cepat dan juga alami. Cara pertama, disarankan makan secara perlahan dan dalam porsi kecil, namun sering ya. Kedua, hindari mengkonsumsi makanan pedas dan juga cepat saji. Ketiga, imbangi dengan konsumsi air putih yang dapat menetralkan pH lambung. Dan cara yang keempat, coba tidur miring dengan posisi kepala lebih tinggi sekitar 15-20 cm dari kaki. Jadi hindari langsung berbaring atau berolahraga berat setelah makan ya. Hentikan kebiasaan merokok, kemudian juga hentikan kebiasaan merokok, kemudian Anda bisa juga menekan resiko gejala asam lambung naik begitu ya. Bisa mengubah juga dosis obat dan lain sebagainya, tapi tetap itu harus konsultasi dokter begitu ya. Tetapi ketika asam lambung Anda naik dan sepertinya waduh ini sudah membahayakan sekali begitu ya, jangan oh ya nanti saya ini kan ada langkah-langkah seperti yang sudah disampaikan begitu ya, harus makan tuh yang begini, harus yang begitu, tahu-tahu masih juga tetap asam lambung ini malah lebih sakit dan parah begitu ya. Jadi langkah baiknya konsultasikan ke dokter, jangan sampai sudah parah dulu begitu ya. Jadi masih bisa ditangani dengan lebih cepat, kenapa tidak begitu ya. Karena biasanya penanganan lambat itulah yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Oke, pendengar, kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, kependudukan yang hilang, rusak, runtuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP,
2: untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
3: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
2: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
4: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kamp-kamp pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
2: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
5: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
2: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LR Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsumsi.

0: konsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
1: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Para muslimis agama
4: sensi dengan pimpinan DPR
3: menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot.
4: Pak, buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
4: Iya.
3: Apa benar, Pak?
5: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
5: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam, dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa halogan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal, karena dari dua kegiatan ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sisi skill dan sebagainya itu. Kemudian juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, Hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 Pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau Kesturi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Aku meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Kami menjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan kami coba hadirkan dialog-dialog untuk Anda. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berinteraksi bersama kami dan narasumber kami untuk bertanya di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712 ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Bersama tim Indonesia Malam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga saat ini ada 238.000 pekerja Republik Indonesia yang bekerja di luar negeri. Jumlah ini sudah mendekati target pemerintah sebanyak 350.000 pekerja migran Indonesia hingga akhir tahun ini. Penempatan para pekerja migran Indonesia atau PMI ini dilakukan melalui berbagai skema, diantaranya lewat P2P atau private to private, dan juga G2G atau government to government, hingga penempatan secara mandiri. Penempatan PMI ke luar negeri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membuka peluang kerja bagi masyarakat usia produktif karena Indonesia tengah menghadapi tantangan berupa pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Benarkah demikian? Kita langsung saja mencari tahu lebih jauh tentang hal ini bersama saya di melalui WhatsApp ya. Narasumber kami malam hari ini adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Profesor Anwar Sanusi. Prof. Anwar, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Anwar, ini memang pemerintah menargetkan untuk mengirimkan masyarakat Indonesia usia produktif untuk bekerja di luar negeri, begitu ya, Prof.
2: Ya, jadi tentunya penempatan luar negeri itu kan sebagai bagian kita untuk menempatkan tenaga kerja kita dalam berbagai tempat, yang terutama adalah di tempat-tempat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima. Dan ini menjadi bagian kita untuk memanfaatkan bonus demografi yang saat ini sedang kita miliki. Memang upaya maksimal harus kita lakukan untuk penempatan di dalam negeri ya. Artinya kita mencoba berbagai hal untuk bisa membuka kesempatan kerja di dalam negeri. Banyak hal yang sudah kita lakukan, terutama untuk mengatasi persoalan-persoalan. Kenapa dalam rangka misalnya adalah peningkatan penempatan dalam negeri. Di antaranya adalah bagaimana kita membekali dengan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dan juga adalah kita juga misalnya adalah meningkatkan kompetensi keahlian dengan melalui program magang. Jadi dengan kata lain kami katakan bahwa penempatan luar negeri pun ini juga menjadi bagian target kita untuk memanfaatkan bonus demografi yang saat ini sedang kita miliki.
1: Baik, kalau konteksnya pekerja migran Indonesia, Indonesia kan sudah punya KP2MI ya. Korsis saya jika saya salah nih Prof. Jadi kewenangan untuk membahas soal pekerja migran Indonesia, baik penempatan, baik private to private ataupun G2G, itu kewenangan dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Prof.
2: Betul. Jadi dengan adanya kabinet Bapak Presiden Prabowo yang terakhir itu kan ada pembentukan kementerian baru yang dulu namanya kan BP2MI, kemudian ada tugas yang sifatnya regulating sehingga akhirnya dibentuklah Kementerian P2MI. Tugasnya tentunya itu adalah melakukan penempatan pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Nah, kita dalam konteks ini kalau kita lihat dari sisi perpresnya ya, ini kan mulai dari promosi, kemudian penempatan, kemudian pelindungan, bahkan ketika dia pulang ke tanah air, ini adalah mereka juga menjadi bagian tugas, yakni pemberdayaan ex dari P2MI. Namun demikian kalau kita lihat dari sisi konteks ketenaga kerjaan, terutama iklim ekosistem ketenaga kerjaan. Ini kan kita juga bicara bagaimana persiapan ya, terutama adalah penyiapan calon SDM untuk kita tempatkan, dan itu melalui skema pelatihan vokasi. Pelatihan vokasi kan menjadi bagian juga bagian tugas dari Kementerian Ketenagakerjaan.
1: Jadi pada intinya kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan, kalau konteksnya adalah pekerja migran Indonesia, kewenangannya adalah sebelum diberangkatkan di Indonesia dulu nih, Prof, gitu maksudnya?
2: Ya, jadi sebelum diberangkatkan kan mereka itu kan gini Mas, skema dari penempatan itu yang tadi disampaikan ya, kan ada tiga skema. Satu, penempatan secara private to private, artinya di sini kita organisasi pengirimnya langsung ada kontak komunikasi dengan penerima yang ada di negara tujuan. Kemudian yang kedua adalah government to government, pemerintah antar pemerintah, artinya Kementerian KP2MI dengan kementerian-kementerian terkait di negara tujuan. Dan yang terakhir adalah mandiri, artinya di sini adalah mereka secara inisiatif pribadi mereka pergi untuk menjadi pekerja migran Indonesia. Nah, tadi tugasnya itu adalah ya dengan adanya tadi dengan fungsi spesifik untuk mengurus P2MI, maka tentunya kita harapkan berbagai peluang potensi untuk pengiriman pekerja migran ini bisa kita optimalkan. Mungkin ada data Mas ya, ketika kami dalam hal ini ketika P2MI itu masih menjadi urusan dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita memperoleh semacam job order ya ini permintaan pekerjaan dari negara-negara penerima ini cukup besar ya. Waktu itu 1,3 jutaan job order kita terima. Namun demikian kita belum bisa memenuhi, dan saya rasa dengan target yang sudah 238.000 sampai pertengahan tahun ini merupakan catatan sendiri. Mudah-mudahan ini bisa kita dorong ya untuk bisa sampai kepada angka 350.000 tersebut.
1: Oke. Okay. Saya cross check lagi dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatakan target 350.000 warga negara Indonesia yang nantinya akan bekerja ke luar negeri itu karena Indonesia tengah menghadapi tantangan berupa pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Saya minta tanggapannya dulu nih, Prof.
2: Ya. Jadi begini ya, artinya kita tahu ya setiap tahun ini kan angkatan kerja baru kita cukup besar. Dalam hitung-hitungan itu kan antara 3,3 juta sampai 3,8 juta angkatan kerja baru. Tentunya ini pekerjaan yang tidak mudah ya untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dan sementara sampai saat ini ketika istilahnya sektor informal ini belum terlalu banyak menyediakan, kebanyakan masih kan di dalam sektor informal. Kita catat Mas ya, sektor informal kita itu kan cukup tinggi dari proporsi proporsi pekerjaan. Kan 58% ya angka tenaga kerja kita itu bekerja di sektor informal. Dan ini sebetulnya memang PR bersama kita, sehingga tentunya tadi penyediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri ini kalau kita harus menjadikan semacam tujuan bersama. Artinya kalau kita melihat sebagai tujuan bersama, maka setiap kebijakan yang kita keluarkan, terutama kebijakan-kebijakan yang berimplikasi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, ini harus kita laksana kita desain sebaik-baiknya. Misalnya kebijakan hilirisasi ya. Ini kan kebijakan sangat bagus. Artinya ketika kita melakukan hilirisasi, kita harus bisa menghitung berapa sih dampak angkatan kerja yang terserap di dalam proyek-proyek tersebut. Dan itu kalau sudah jelas, kita akan mengetahui kira-kira untuk menduduki atau menempati pekerjaan tersebut, kira-kira kompetensi jabatan apa yang harus dipersyaratkan. Nah, inilah menjadi tugas tadi dari sisi supply SDM, baik itu lembaga pendidikan, baik lembaga pelatihan. Jadi itu Mas yang artinya tadi statement misalnya kurangnya itu menurut saya adalah merupakan saya bacanya sebagai tantangan bersama yang harus kita respon. Saya yakin sebetulnya kita sangat luas dan juga potensi-potensi pekerjaan ini masih cukup banyak. Namun demikian, informasi tersebut kadangkala bisa tidak bisa tersampaikan secara
1: tepat. Nah, ini saatnya Profesor menyampaikan agar makna dari mengirimkan warga negara Indonesia bekerja ke luar negeri itu bukan dalam konotasi bahwa ini adalah pintu keluarnya dari tantangan tersebut, begitu Prof. Artinya lebih baik daripada nggak ada kerjaan, mendingan dikirim ke luar negeri. Nah, ini bagaimana cara untuk mengartikan program pemerintah ini, Prof?
2: Kalau menurut saya gini ya, artinya apapun pekerjaan, dimanapun pekerjaan itu, selama memang pekerjaan tersebut mampu memberikan kesempatan untuk mereka hidup lebih layak. Karena memang seseorang kan harus memiliki semacam katakanlah perencanaan ke depan, yang istilahnya ada jenjang karir lah, yang memang di situ akan memberikan kepastian terhadap kelayakan hidup mereka. Menurut saya itu harus kita lakukan. Makanya ketika tadi skema pengiriman ke luar negeri pun, menurut saya ini harus betul-betul istilahnya menjadi bagian untuk memberikan kehidupan yang layak. Jangan sampai misalnya pengiriman kerja ke luar negeri banyak masih didominasi sektor-sektor domestik, sektor-sektor yang sebetulnya belum tentu mereka ketika bekerja di luar negeri mereka mendapatkan penghasilan yang cukup layak. Karena memang itu kan kita lihat ya, beberapa waktu tahun yang lalu itu kan banyak sekali mereka-mereka ini ketika bekerja menghadapi persoalan-persoalan terkait dengan kepekerjaannya. Nah, inilah yang kita tidak inginkan. Makanya mudah-mudahan yang terkirim 238.000 ini betul-betul memang adalah tenaga-tenaga kerja yang memang berketerampilan ya. Mereka memiliki skills yang bisa memberikan di situ kepastian terhadap berapa penghasilan yang akan diterima, dan itu penghasilan lebih cukup. Dan ketika mereka itu selesai bekerja di luar negeri, ketika pulang mereka memiliki modal yang cukup ya untuk kehidupan berikutnya, terutama di tanah air. Untuk apakah dia mengembangkan usaha ataukah mungkin kalau sudah pensiun dia cukuplah tabungan yang dimiliki untuk sampai di usia tuanya gitu.
1: Ya, karena dalam catatan Migran Care ya, salah satu organisasi masyarakat yang memang peduli terhadap pekerja migran Indonesia, beberapa dampak risikonya adalah keretakan dalam rumah tangga ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang dari ibunya misalkan bekerja di luar negeri atau ayahnya bekerja di luar negeri, itu salah satu yang terabaikan. Dan ini tentu saja ketika kita bicara soal bonus demografi, kan kita tidak ingin sumber daya manusia yang harusnya bisa cakap untuk bisa kompatibel terima di lapangan pekerjaan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, itu secara psikologisnya agak terganggu ini karena pekerja migran Indonesia yang banyak ini, Prof.
2: Saya sangat paham Mas, ketika katakan apalagi mereka yang pekerja migran, kita punya data ya, terutama kemarin data yang saya peroleh di wilayah-wilayah yang kantong-kantong PMI. Itu kebanyakan mereka adalah yang bekerja ke luar negeri adalah perempuan. Makanya sebetulnya ini adalah sebuah PR besar. Kita tidak hanya mengejar yang namanya di situ bagaimana penghasilan, tapi bagaimana yang namanya keluarga ini juga bisa tetap terjaga. Makanya family counseling ya, artinya kita pendampingan terhadap keluarga-keluarga yang memang mereka ini bekerja di luar negeri, ini juga harus kita lakukan. Mereka yang bekerja di luar negeri juga merasa nyaman, keluarga yang ditinggalkan pun mereka mendapatkan pendampingan-pendampingan terutama secara kejiwaan dan juga kejiwaannya. Apalagi di masa-masa yang saya lihat ya, saya kebetulan dari daerah yang memang kantong PMI ya, saya di daerah salah satu daerah Jawa Timur. Saya melihat ini kalau kerentanan itu terjadi ya. Jadi kalau seandainya misalnya ditinggalkan ibunya di saat anak itu tumbuh, kemudian tidak ada pendampingan, ya tadi Mas tadi yang disampaikan tadi ya saya rasa benar. Makanya ini kami juga kita juga berharap tentunya istilahnya bukan hanya yang bekerja, itulah yang kita pastikan mereka mendapatkan perlindungan, tapi juga pendampingan itu juga dilakukan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan ini peran ini sebetulnya bisa dimainkan, Mas. Ini adalah kalau pemerintah kan sampai di tingkat pemerintah desa, kemudian juga tentunya LSM-LSM yang memiliki concern terhadap pekerja migran ini. Saya dulu juga sangat senang sekali bekerja dengan Migran Care lah. Teman-teman Migran Care banyak sekali memberikan masukan-masukan terkait dengan hal tersebut.
1: Iya, Prof, ini kan kalau bisa data spesifik mungkin lebih tepatnya saya nanyanya ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran itu ya. Tapi kalau dari dalam negeri, karena ini implikasi dari tantangan yang disebut oleh Profesor tadi, tantangan bahwa pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Nah, data terkini di bulan Agustus ini, berapa sih lapangan pekerjaan yang tumbuh begitu ya, dan bagaimana angka pengangguran di Indonesia saat ini, Prof? Mungkin ada datanya, Prof.
2: Ya, kalau data, Mas, ya saya rasakan Sakernas yang terakhir ya, yang kemarin bulan Agustus di launching itu, dan ini menjadi satu polemik ya. Kemarin kan kita kalau dari sisi data BPS, TPT kita kan turun ya.
1: Iya, iya.
2: Yang terbuka itu turun. Cuman kemarin catatan itu adalah kualitas kerja kita juga turun. Itu ini yang memang tantangan kita ya. Artinya kita menurut saya kalau bahasanya itu kalau kita terlalu menangisi ya, menyesali masalah itu nggak akan selesai. Kita harus mencari root of the problem, artinya akar persoalan kenapa orang kepekerjaan itu kurang. Ini kan macam-macam. Kami melihat salah satunya adanya skill gap, Mas. Lulusan angkatan kerja baru kan luar biasa. Tapi ternyata mereka tidak tertampung langsung karena ada semacam keraguan dari dunia usaha, dunia industri, terutama menyangkut keterampilan-keterampilan yang dimiliki itu dengan kata lain kompetensinya masih terlalu makro, tidak langsung spesifik. Makanya salah satu yang kita dorong adalah program pemagangan nasional. Salah satunya ya. Yang kedua itu masifikasi terkait dengan pelatihan vokasi. Ini juga harus kita lakukan. Karena kalau kita magang ini kan menyasar yang mereka yang lulusan S1. Bagaimana mereka lulusan dari SMK, SMA yang juga itu adalah kontributor dari tingkat pengangguran yang juga yang paling tinggi. Ini juga harus kita lakukan perbaikan. Yang kedua, kita terus melakukan pembenahan terhadap sistem informasi pasar kerja kita, Mas. Kami memiliki pandangan gini. Sebetulnya ada banyak sektor, ada beberapa, bukan banyak ya, beberapa sektor yang masih tumbuh. Sektor yang tumbuh itu di antaranya kan sektor-sektor jasa. Sektor jasa, sektor transportasi tumbuh ya. Tapi memang kita harus bedah dulu, tumbuhnya itu di bagian apa? Tumbuhnya di formal atau informal? Nah, kalau kita misalnya tumbuhnya di informal, ini kita harus berikan kepastian. Kalau kita tidak bisa mendorong mereka langsung kepada formalisasi, yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka yang di sektor informal ini mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang signifikan pula. Sehingga manakala dia dihadapkan dalam satu persoalan, mereka mendapatkan semacam buffer ya. Di situ adalah dia ditopang adanya sebuah jaminan sosial yang memastikan dia masih bisa eksis ya di dalam situasi yang turbulent tersebut. Ini, Mas.
1: Iya. Jadi kan kalau ini artinya efek dominonya kan luar biasa. Pekerja-pekerja Indonesia ini kan angkatan kerja Indonesia ini kan juga menjadi potensi untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau Menteri Keuangan mengatakan PDB kita masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya mereka masyarakat-masyarakat yang punya daya beli. Kalau nggak ada pekerjaan, ya sulit juga. Jadi kompatibel ini menjadi rootnya, akarnya gitu. Tidak kompatibel antara angka usia kerja dengan lapangan pekerjaan gitu, Prof.
2: Ya, kurang lebih seperti itu ya. Artinya lapangan pekerjaan belum bisa menyerap secara optimal dari jumlah tenaga kerja yang masuk ke dalam pasar kerja yang baru. Ini dengan katanya seperti itu. Nah, sekarang kita adalah bagaimana kita mencari solusi dari persoalan tersebut. Ini yang sebetulnya yang harus kita gali bersama, Mas ya. Artinya kalau kita kayak tadi kemarin data yang juga mengemuka adalah adanya lulusan S1 sampai 1 juta untuk
1: sementara
2: belum mendapatkan pekerjaan.
1: Ini kan.
2: Iya. Kita harus nyari solusi. Ya, apakah mereka istilahnya sektor informal ini memang betul-betul ya tetap menjadi bagian penopang dari adanya penyediaan lapangan pekerjaan. Kalau itu dibiarkan aja, kalau dari sektor informal ini terjadi, misalnya ya, tanpa mereka perlindungan, saya rasa itu juga akan menjadi bangunan yang rapuh ya.
1: Bangunan
2: karena
1: yang
2: mereka
1: rapuh.
2: Iya. Iya, bangunan yang rapuh. Nah, perlu diingat juga, Mas, ada satu kondisi data yang sebetulnya itu masih dari sisi penyediaan lapangan pekerjaan cukup besar, tapi trennya menurun.
1: Apa ya, tuh?
2: Ini di sektor pertanian.
1: Oh.
2: Pertanian itu, jadi kalau kita tahu data ya, itu 60% pertanian kita itu rata-rata usianya sudah 45 tahun ke atas.
1: Regenerasinya belum ya, belum tumbuh ya.
2: Enggak, itu fenomena yang dikenal dengan aging farming kan?
1: Aging farming.
2: Pertanian yang, ya, jadi aging farming itu terjadi. Bayangkan kalau 45 tahun saat ini, 15 tahun ke depan mereka sudah masuk usia pensiun.
1: Iya.
2: Lapangan yang muda tidak mau masuk. Padahal di situ yang namanya apa? Lapangan pekerjaan masih cukup tersedia. Di sektor di pedesaan tersedia, tapi persoalannya penghasilan belum bisa mengikuti kebutuhan.
1: Tingkat kesejahteraannya ya. belum menarik anak-anak muda untuk apa nih bersawah ya, ke sawah gitu ya.
2: Iya.
1: Lebih kepada di kamar untuk usaha-usaha yang sekarang ini kekinian digital ya, jualan online dan lain sebagainya begitu, Prof.
2: Jualan online terus kemudian jadi apa namanya selebgram ya. Nah, ada juga yang beberapa di tempat pertanian itu malah menjadi ini, malah menjadi apa, membuat konten itu.
1: Oh, membuat konten. Tapi menarik juga sih, ada beberapa konten-konten yang menarik.
2: tapi gini loh, kalau itu terjadi terus, padahal yang namanya dalam kehidupan itu yang hal yang tidak akan bisa kita lepaskan adalah pangan.
1: Pangan.
2: Krisis pangan itu terjadi kan.
1: Betul. Salah satu bisnis yang menjanjikan itu ya adalah pangan, karena setiap manusia itu butuh makan lah gitu ya, Prof. Istilahnya begitu.
2: Ya.
1: Meskipun demikian, bagaimana caranya agar ini ada stimulusnya, ada madunya agar anak-anak muda itu tertarik nih, angkatan kerja yang masih bingung, ya kenapa nggak dicoba dulu aja gitu ya. Terutama soal madunya adalah kesejahteraan,
2: penghasilan. Penghasilan. Ya. Jangan sampai gini, kalau saya hitungan saya, ini sampai kondisi saat ini, upah minimum baik kabupaten, provinsi, ini jauh lebih tinggi daripada upahnya sebagai pekerja di sektor pertanian. Nah, itu simple, membuat orang, ya ngapain saya ke petani, mungkin saya di buruh pabrik.
1: Iya. Mending jadi selebgram tadi ya, Prof ya. Terima kasih banyak ya atas waktunya, Prof. Selamat malam.
2: Sama-sama. Yuk.
1: Pekerja Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan atau Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan, Profesor Anwar Sanusi.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menyebut Kementerian Keuangan terus melakukan pembenahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai buntut kasus korupsi pejabat Bea dan Cukai. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi. Rian.
1: Iya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara terkait penahanan pejabat Bea Cukai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, di mana penangkapan tersebut dikarenakan pejabat Bea dan Cukai ini terlibat dalam kasus dugaan korupsi. Hal tersebut memang dikatakan langsung oleh Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dan Purbaya pun mengatakan nantinya Kementerian Keuangan terus melakukan pembenahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak, termasuk dalam upaya mencegah dan memberantas praktik korupsi, di mana ia berharap praktik korupsi di lingkungan kedua institusi tersebut dapat semakin berkurang.
2: Kita sedang melakukan perbaikan di Bea Cukai dan Pajak ya. Jadi itu salah satu titik yang harus kita perbaiki ke depan. Jadi ke depan saya harapkan seperti itu tidak terulang lagi atau semakin berkurang lah. Mungkin nol ya, tapi menuju

0: DM Bogor, penyidik KPK mengamankan dokumen yang diduga terkait pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah Kabupaten Bogor. Berikut laporan Chairul Umam. Umam.
1: Ya, baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini melakukan penggeledahan di dua kantor di lingkungan Pemkab Bogor, Jawa Barat, di mana memang penggeledahan dilakukan dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan juga retribusi daerah khususnya di Pemkab Bogor. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dua lokasi yang digeledah, yakni kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bogor, selain itu kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor. Dan dari hasil penggeledahan di dua kantor tersebut, tim penyidik menemukan dan menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara ini. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
2: Kamis 27 Agustus, penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Lokasi pertama yaitu di kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bogor. Penggeledahan berikutnya yakni di kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor.
1: Dan diketahui memang KPK sendiri saat ini tengah mendalami dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Selain dugaan penerimaan dari pemotongan upah pungut, KPK juga menyelidiki dugaan persoalan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bogor. Namun menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bahwa penyidikan itu masih menggunakan surat perintah penyidikan umum, dengan begitu memang KPK belum menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka yang dimintai pertanggungjawaban dari dugaan korupsi ini. Dan KPK sendiri memang telah mengamankan sejumlah uang sekitar 1,5 miliar dalam penyidikan ini, dan KPK sendiri saat ini masih menelusuri dugaan aliran dana serta pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan dari pemotongan upah pungut tersebut. Dari Jakarta, Herul Mam 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 27 Agustus 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp33.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.800 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp33.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.900 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp119.300 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp28.000 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras harga terendah Rp23.900 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp66.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp25.300 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.400 per kilogram di Jawa Timur,

0: Harga tertinggi Rp33.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp26.900 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta. Harga tertinggi Rp112.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar harga terendah Rp24.800 per kilogram di Bali. Harga tertinggi Rp115.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah harga terendah Rp48.700 per kilogram di Jawa Tengah. Harga tertinggi Rp126.600 per kilogram di Papua Selatan. Bawang putih harga terendah Rp29.000 per kilogram di Jawa Timur. Harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 27 Agustus 2026.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, hujan deras dan badai petir melanda Mekah dan sejumlah kota lainnya di Arab Saudi. Beberapa kali sambaran petir menghantam menara Al-Braj Al-Bait setinggi 601 meter yang terletak di dekat Ka'bah. Suhu siang hari di Madinah tercatat sekitar 47 derajat Celcius, sementara suhu di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Hujan dan badai petir diperkirakan akan terus terjadi dan berpotensi menyebabkan tanah longsor, hujan es, dan angin kencang yang dapat memicu badai debu.
2: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, pendengar, pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan kalau tadi sudah kita ikuti beragam informasi tentunya untuk Anda semua di malam hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran mini drama ya, drama radio untuk malam hari ini, edisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan kita akan ikuti bersama dari RRI Madiun dengan judul Rewang. Seperti apakah jalan ceritanya? Mari kita ikuti bersama.

Selamat malam pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Teater Angkasa RRI Madiun yang akan mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Rewang.

0: Ini bawang merahnya 5 kilo sudah beres semua. Mana lagi yang harus dieksekusi? Jangan biarkan tanganku nganggur iki lho. Entar malah gue terasane pengen pegang HP, lihat gosip artis.
1: Sabar, nah. Itu lho, di pojok masih ada cabe keriting kuwi. Tolong dipetiki tangkainya yo. Laras, sini, Nduk. Jangan cuma lihat-lihat tok. Ikut bantu mbokmu sini.
2: Iya, Mbok. Tapi Laras tuh bingung, kenapa kita nggak pesen catering aja sih? Kan lebih praktis, nggak perlu repot.
3: Seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Yang kedua, rahmat-Nya itu selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan tidak pernah kadaluarsa atau kehabisan pasokan. Rahmat Tuhan yang kemarin cukup untuk beban kemarin. Hari ini Tuhan memberi pasokan kekuatan yang baru. Dalam hal ini kita mengerti bahwa kita dipanggil untuk melepaskan penyesalan masa lalu dan kecemasan serta
1: terus. Bener kuwi kata Yuna. Rewang itu intinya saling memikul. Hari ini mbok dibantu tetangga karena mau menikahkan kakakmu. Besok kalau Yuna atau tetangga lain ada hajatan, mbok yang gantian kesana.

0: Itu tabungan tenaga loh, Dok.
1: Tapi apa enggak capek, Mbok? Dari jam 3 pagi lo udah standby di dapur.
0: Alah-alah, capek itu kalah nanti sama rasa seneng. Coba lihat itu di depan. Bapak-bapak juga lagi pasang tenda sambil ngopi toh. Semuanya gerak tanpa dibayar. Itu indahnya di desa.
2: Bener, suaraku sampai entek ini tetep rewang kok.

0: Nuwun Mbok Jiam, ini ada titipan kelompok parut dari warga RT sebelah. Tadi katanya buat tambahan bumbu rendangnya.
1: Oh iya ya Pak RT, alhamdulillah ya Pak. Taruh di meja kayu itu saja. Matur nuwun sangat Pak.
0: Iya, sami-sami. Oh iya, ini tadi tuh saya lihat Laras kok wajahnya bingung. Kenapa toh? Apa takut kena jelantah toh Laras?
2: Bukan Pak RT, Laras cuma kagum aja. Kok semua orang bisa kompak banget ya? Padahal kan gak ada grup WhatsApp buat koordinasi.
0: Ya itu namanya ilmu batin orang desa Ras. Tanpa dikomando, kalau dengar tetangganya mau hajatan, kaki itu otomatis melangkah ke dapur atau ke belakang. Kita ini satu keluarga

0: Bu rahasianya masuk. Ras, sini. Kamu bagian ngulek sambil ya. Biar tanganmu yang halus itu tahu rasanya perjuangan mencari pedas yang pas.
1: Aduh Yuna, nanti tangan Laras panas semua.
2: Alah-alah Duk, pakai ulekan kayu itu loh. Jangan takut kotor. Budaya kita itu gak cuma ada di buku sejarah loh, tapi ada di sela-sela ulekan sambel dan tawa ibu-ibu di dapur ini.
1: Ternyata berat juga ya. Tapi baunya enak banget sih. Harum, daripada masakan restoran di kota.
3: Jelas, karena bumbunya ditambah bumbu ikhlas. Ya udah, saya tak balik ke depan dulu. Itu bapak-bapak sudah pada teriak minta kopi kelotok.
2: Dok, coba kamu rasakan sedikit opor itu. Wes pas opo urung?
1: Mantap, Mbok. Gurih banget. Laras baru sadar. Di kota, Laras jarang ngobrol sama tetangga sebelah rumah. Pulang kerja ya langsung tutup pintu. Di sini rasanya hangat, Mbok.
0: Makanya, cepet lulus, pulang ke desa, cari jodoh orang sini saja. Wis toh, entar biar Yuna yang pimpin tim rewang di pernikahanmu. Kita bikin hajatan 7 hari, 7 malam.
1: Ah, betul itu. Ah, Yuna bisa aja. Tapi boleh deh, asalkan sambelnya Laras ya yang ngulek sendiri.
0: Boleh.

sekedar urusan dapur. Ia adalah tali pengikat yang menjaga kemanusiaan tetap hidup di tengah derasnya zaman. Sebuah simfoni gotong royong dalam sepiring hidangan.

Oke, pendengar, jangan ada dusta di antara kita ya. Sudah hadir menemani suasana malam Anda. Ya, dan tentunya lagu-lagu hiburan terbaik pun akan terus hadir mengalun merdu ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Kita akan masuk dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi Anda yang mau request lagu langsung request gitu ya. Langsung request lagu, kemudian saya hadirkan lagu yang Anda request seperti itu ya. Agar apa namanya, semuanya bisa tercover lagu-lagu yang mau Anda request seperti itu. Iya, dan di malam hari ini ada satu tembang dulu akan mengawali kebersamaan kita begitu ya. Saya ingin menghadirkan satu tembang dari miliknya Dolly Parton seperti itu. Kenapa saya ingin menghadirkan lagu ini? Karena kita akan mengenang kembali seperti itu ya. Kita akan mengenang kembali tentunya salah satu penyanyi penyanyi legendaris, penyanyi luar negeri yang luar biasa tentunya dengan suara khasnya yang tentunya masih terdengar begitu luar biasa sampai dengan saat ini seperti itu ya. Dolly Parton, siapa yang tidak tahu dengan lagu yang dipopulerkan? Ada beberapa lagu yang dipopulerkan begitu ya. Kemudian sedikit menggambarkan seorang Dolly Parton. Kenapa ingin saya menghadirkan informasi ini kepada Anda? Karena update informasinya bahwa Dolly Parton meninggal dunia ya. Tentunya kita turut berbelasungkawa atas penyanyi terbaik begitu ya. Penyanyi terbaik sepanjang masa. Pasti lagunya ini akan terus dikenang oleh semua kita seperti itu. Karena memang sampai usia tua saat ini saja, bahkan dengan Kenny Rogers pernah begitu ya, tampil dengan lagu-lagu duet yang biasa mereka nyanyikan, dan penyanyi, beberapa penyanyi legendaris lainnya, bahkan di usia yang sudah tua begitu hadir di depan panggung.

menghibur beribu orang yang datang pun dengan suara yang masih sama seperti muda begitu ya. Jadi memang luar biasa, ada banyak lagu-lagu yang dipopulerkan bahkan dengan Kenny Rogers, yang tentunya kita ketahui bersama lagu yang populer dengan Iceland in the Stream. Iya, pendengar, sedikit informasi untuk Anda, penyanyi country Dolly Parton meninggal dunia pada Selasa 25 Agustus 2026 di usianya 80 tahun. Timnya mengonfirmasi bahwa sang legenda musik meninggal setelah mengalami perjuangan singkat melawan kanker. Dikutip dari People, perwakilan Parton menyampaikan kabar bahwa Parton meninggal di Vanderbilt Ingram Cancer Center, Nashville, Amerika Serikat, dikelilingi oleh orang-orang terkasih. Namun pihak keluarga maupun timnya tidak mengungkapkan jenis kanker yang dideritanya. Jadi sampaikan pendengar, kabar tersebut disampaikan beberapa hari setelah Parton sempat berbicara mengenai kondisi kesehatannya. Pada 21 Agustus ia mengaku sedang menghadapi sejumlah masalah kesehatan dan masih menjalani proses pemulihan. Ia juga menegaskan masih memiliki banyak hal yang ingin dicapai dalam hidupnya. Sebelumnya Parton diketahui sempat menghadapi masalah kesehatan lain termasuk gangguan ginjal dan kondisi autoimun. Ia juga pernah mengalami batu ginjal dan infeksi yang membuatnya harus membatasi sejumlah aktivitas. Lantas apa sebenarnya sih kanker dan apa saja faktor yang dapat meningkatkan risikonya? Yang pasti kalau kanker itu sendiri kelompok penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal. Jadi ada sel yang normal dan abnormal begitu ya. Tetapi untuk kanker sendiri ini adalah pertumbuhan sel abnormal secara tidak terkendali seperti itu ya. Dan sel-sel tersebut dapat menyerang jaringan di sekitar dan menyebar ke organ lain melalui proses yang disebut metastasis seperti itu. Ya, jadi dari WHO sendiri, kanker dapat menyerang hampir seluruh bagian tubuh ya. Jadi kanker ini dapat menghampiri ataupun dapat menyerang semua seluruh bagian tubuh kita seperti itu. Oke. Tentunya kita turut berduka cita ya atas meninggalnya salah satu penyanyi legendaris yang wow begitu luar biasa dengan suara yang khas juga. Dan yuk kita dengarkan Dolly Parton, Kenny Rogers, Iceland in the Stream. Kita kenang kembali Dolly Parton.

Oke, pendengar, beberapa tembang, ada tiga tembang dari miliknya almarhumah ya, Dolly Parton, yang baru beberapa hari yang lalu telah mengembuskan nafasnya, seperti itu tuh meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2026. Mengenang kembali tentunya lagu-lagu yang begitu luar biasa sampai dengan hari ini masih terus terdengar sebagai lagu legend seperti itu ya. Ada yang mau bergabung, yuk silahkan kita mainkan ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda boleh request lagu, langsung request ya, langsung request lagunya, kemudian langsung saya hadirkan saja. Requestan lagu apa? Indonesia, mancanegara, boleh ya untuk malam hari ini. Dan nanti kita jelang bersama pukul 23 lewat 40 kah atau lewat 30 menit seperti itu ya, dihadirkan untuk Anda dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. 0967 536 386.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, pendengar 536386, silakan Anda yang mau bergabung ya dalam ajang ruang rindu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Adi.
1: Malam, abangku. Silakan, lagunya apakah?
2: Ya, sebelum request lagu, mau bicara tentang Dolly Parton tadi.
1: Silakan.
2: Emang salah satu artis yang saya gemari sejak lama. Dolly Parton digelar sebagai seorang nenek yang bersuara, punya suara sama dengan cute-cute ya? Yang baru muncul.
1: Betul, setuju sekali.
2: Nah, dia punya suara, biar dia sudah tua begitu, tapi tetap suaranya sama dengan nama gadis-gadis.
1: Nah, itu
2: saya suka sekali. Nah, untuk mengenang jasa jasa dari Dolly Parton, saya coba request salah satu lagu country. Saya juga baru habis selesai baca-baca ini, dia punya apa riwayat. Dia meninggal kemarin tanggal 25 ya, luar
1: betul,
2: biasa.
1: Itu dia.
2: Saya coba request lagunya itu lagu country, salah satu lagu country. Yaitu You Can Get My Word.
1: You Can Get My Word. Okay, siap. Siapa yang nyanyi?
2: Itu suara laki-laki. Dia ini apa, dari country law.
1: Dari country love, oke. Okay,
2: lagu balada ya? Dari country love, love country.
1: Lagu versi country, country klasik, bukan klasik ya, bukan ya?
2: Ya klasik ya, ya lagu klasik.
1: Yang klasik toh?
2: Ya ya.
1: Okay. You Can Jet My Word,
2: you
1: begitu
2: can
1: ya?
2: Jet My Word.
1: Okay,
2: yeah.
1: Living on a jet plane, bukan. Tunggu ya sebentar ya. Judulnya adalah, yang nyanyi tadi dari kayaknya versi AI ini ya.
2: Ya,
1: AI. Oke, tunggu ya, coba saya lihat dulu. You Can
2: Get
1: jet.
2: My World.
1: Oh, get, bukan jet, get ya.
2: Get.
1: G. Iya, get ya. Oke, tunggu sebentar. Ditahan posisi. Oke, tunggu. You can. Oh, you can get mana nih ya? Bisa di eja mungkin? Boleh?
2: You C H A N.
1: Oh, pakai H. Okay. Get my work, begitu ya?
2: Ya.
1: Yeah, worknya yeah. Dunia. Okay, tunggu ya. Oh, ini sepertinya. Tunggu. Kok saya belum temukan
2: country
1: ya?
2: Love.
1: Country love. Okay. Pokoknya nanti saya hadirkan. Sebentar, ini coba saya cari. Sip, pasti dapat tuh.
2: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Selamat bertugas.
1: Iya.
2: Salam untuk semua fans. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Oke, abangku, siap. Ya, saya belum dapat begitu ya, tapi sepertinya ada. Nanti coba saya akan mencarinya seperti itu ya. Kita lanjut dulu di 536386. Ada yang mau bergabung silakan, saya tunggu ya di line telepon 0967536386. Di belakangnya Bang Bajo Radio. Halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam Mas.
1: Iya, malam juga Bang Ivan, silahkan.
3: Iya, saya
1: lagunya apa nih?
3: Lagu dari Savagarden.
1: Dari?
3: Savagarden.
1: Oke, judulnya apa?
3: truly madly deeply.
1: Truly madly gitu ya.
3: Iya itu dia. Okay. Ingin mengenang masa-masa boy band lagi berkibar.
1: Oke, dari Safe Garden Truly Madly Deeply gitu ya.
3: Iya itu.
1: Oke, okay. Siap ditunggu lagunya.
3: Oke, terima kasih.
1: Iya, makasih.
3: Selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak Abang Ivan sudah bergabung. Luar biasa, tidak ketiduran ya malam hari ini ya. Di belakangnya Bang Ivan 536386. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Tuan Rindu.
1: Iya, malam juga kakakku. Kakak Yus.
4: Iya.
1: Malam ini mau dengar lagunya siapa nih?
4: Ya, dari almarhum Dolly Parton.
1: Oke, boleh. Judulnya apa?
4: Just When I Needed.
1: Just
4: When I Needed You Most.
1: Jason, tunggu ya, dari miliknya Dolly Parton. Just Because I'm a Woman, bukan?
4: Bukan, Just When.
1: Oh, Just When. When.
4: Ya, yeah, Just When I Need It. I
1: just
4: Need It.
1: When I Need. Oke, okay, tunggu ya. Just when I need you must begitu ya. Oke, okay, ya, ditunggu lagunya kakakku sayang.
4: Iya, makasih Mbak.
1: Sama-sama. Terima kasih juga. Aduh, kalau bicara tentang Dolly Parton itu memang tidak ada habisnya ya. Oke, okay, walaupun kita tidak ada di eranya atau mungkin saya begitu ya. Tapi sampai ya tidak tahu dengan yang masa kini atau masa usia saya, tapi memang Dolly Parton tuh punya suara yang luar biasa. Satu lagi yuk. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, malam Ruang Rindu. Kakak Luna, silakan.
5: Lagunya dari Tufia. Judulnya Bila Kau Seorang Diri.
1: Bila Kau Seorang Diri. Oke, baik. Ditunggu lagunya.
5: Seorang diri. Saya juga seorang diri.
1: Betul. Itu sudah sih.
5: Selamat malam.
1: Malam kakakku. Siap.
5: Pulangnya hati-hati jumpa dengan keluarga di rumah dengan amin. Selamat Tuhan berkati.
1: Amin. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Ada kakak Lunda Maya. Bila Kau Seorang Diri. Aku kan menemani begitu ya. Kalau kau seorang diri, saya juga seorang diri begitu ya. Abang Bajo Radio nanti lagunya dihadirkan. Selepas saya hadirkan dulu, ada beberapa requestan lagu dulu begitu ya. Sambil saya cari lagunya sudah ada langsung dihadirkan seperti itu. Almarhum kita kenang kembali Dolly Parton dengan Just When I Need It You Must, seperti itu. Kemudian nanti ada beberapa tembang juga dari miliknya, requestan lagu dari Bang Ivan, Kakak Luna dan juga Bajo Radio.

Oke, pendengar, nanti curiganya nanti ya dilanjutkan ya. Oke, kita dengarkan satu tembang dari miliknya, lagu country begitu ya, requestan lagu dari Bung Bajo Radio hadir untuk Anda. Selamat malam kembali, nanti selepas lagu ini nanti Anda boleh merequest lagu kembali ya di 0967536386.

0: Lagu Anda di 5363864 penelpon dengan 4 requestan lagu lagi. Oke, sudah adakah yang mau bergabung di ujung telepon? Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam Kak Sofi dengan Cecil.
0: Iya, silakan Cecil. Lagunya
1: apa nih? Peter Saparwane.
0: Oke, judulnya
1: Info Seraja 4.
0: Oke, siap, ditunggu ya. Oke, ditunggu lagunya Inso Seraja 4. Oke. Di belakangnya Cecil, ada siapakah yang mau bergabung di 5363864? Oke, sudah adakah? Kalau belum ada, langsung lagunya dihadirkan ya. Halo, selamat malam.
2: Sugeng dalu, ada aku di sini.
0: Luar biasa. Silakan, orang Jayapuri.
2: Baik, Mbak Sophie, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak.
2: Ini untuk menemani di depan laptopnya.
0: Apa tuh?
2: Kau pergi tanpa kata, Mbak Sophie.
0: Kau pergi tanpa kata.
2: Iya, punya siapa itu, Mbak Sophie?
0: Kau pergi tanpa kata itu adalah miliknya siapa?
2: Fanny Fabiola. Pasti ada.
0: Pasti ada, siap. Oke.
2: Baik, Mbak Sophie.
0: Depan komputer berarti semangat ya. Oke. Ya,
2: sampai tutup siaran aku pantau terus, Mbak Sophie.
0: Oke, baik, siap. Ditunggu lagunya.
2: Baik, Mbak Sophie. Makasih ya.
0: Sama, ditunggu lagunya ya.
2: Baik. Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, ada Mas Supratman dari Jayapuri. Jadi nanti ditemani juga sampai tutup siaran ya, karena masih depan laptop juga. Oke, kau pergi tanpa kata, Inso Seraja 4. Kemudian berikutnya apa nih judul lagunya ya? Oke, di 5363864. Halo, selamat malam.
3: Gara-gara Mas Ram bilang tanpa kata itu.
0: Apa tuh?
3: Mas yang lewat bilang pergi tanpa kata gitu.
0: Oh, pergi tanpa kata itu lagi. Berarti dilengkapi dengan apa boleh?
3: Dengan My Love.
0: Versinya siapa?
3: Versinya di situ kan. Diver Tones kan.
0: Dari apa?
3: Diver Tones. Cyber Tom.
0: Oh, cyber. Oke. Okay. Ya, fiber toh, fiber kah si ya, apa? Betul. Fiber. Siap. Ditunggu bangku ya.
3: Ada tadi tunggu ini.
0: Iya, siap.
3: Oke, bye.
0: Sama-sama. Terima kasih Tabea, Bang Afe ya. Sudah bergabung malam hari ini karena tadi katanya pergi tanpa kata, jadi My Love sudah seperti itu ya. My Love tapi maunya versi apa namanya? Coba saya lihat di sini L5 seperti itu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Satu lagi requestan, siapakah dia yang ada di sana? Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, siapa nih?
4: Dengan Rudy, lagi pulang.
0: Oke, pulang dari mana, hendak kemana nih?
4: Dari kota, pulang menuju
0: Besji. Oke, baik. Menemani perjalanan, mau dengar lagunya siapa?
4: Bisa request lagu barat.
0: Boleh sekali.
4: Lagunya Leon Hanasten.
0: Lagunya siapa?
4: Leon Hanasten, musisi tahun 80-an.
0: Leon ya?
4: Iya, Leon Hanasten.
0: Judul lagunya apa tuh?
4: I Wanna See You Now.
0: I Wanna
4: You Now.
0: You Now. Tunggu ya, saya lihat sebentar. Lagu era tahun I Wanna See You Now dari Leon Hanasten. Oke, ditunggu lagunya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Hati-hati di jalan ya.
4: Oke,
0: baik. Ada yang mau menuju ke BSG, bisa gabung juga gitu ya. Fokus sampai di tempat tujuan dengan baik begitu ya. Ditunggu lagunya nanti, I Wanna See You Now dari Leon Hines Band dihadirkan. Oke, pendengar, beberapa requestan lagu sudah siap hadir ya ke ruang dengar Anda. Fanny Fabiola, awalnya nanti ada Inso Seraja 4, kemudian ada My Love, kemudian ada satu teman dari I Wanna See You Now dari Leona Hines Band. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua dan bersama Pro 1 RRI Jayapura menghibur Anda di malam hari ini.

Ya, pendengar, beberapa penelpon tadi menutup kebersamaan kita ya dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu di malam hari ini. Terima kasih banyak. Yang belum sempat nanti bisa dicoba ya sama rekan penyiar selanjutnya. Dalam Jazz Music, lagu-lagu hiburan hadir menemani Anda di malam hari ini sampai kita tutup siaran nanti ya, tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semua, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Inilah persembahan lagu-lagu hiburan menemani santai Anda, kerja Anda, tapi juga istirahat malam hari Anda.

Oke, pendengar, lagu-lagu hiburan terbaik hadir ya menemani suasana malam Anda dengan harapan dapat menghibur Anda semua di malam hari ini. Iya, dan sesaat lagi kita tutup siaran begitu ya. Dicek kembali anggota keluarga, kondisi rumah. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Kita minta penjagaan penyertaan dari Yang Maha Kuasa. Dan tentunya kita diberikan kesempatan kembali untuk menikmati hari yang baru di esok hari. Iya, dan selamat malam saja untuk Anda semua. Selamat menikmati malam hari ini. Yang bekerja, tetap semangat dalam bekerjanya. Selamat malam pendengar program Bahasatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, Usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Kamis 28 Agustus 2026. Program Bahasatu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar RRI di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Senang sekali saya Nurlinda Logah kembali hadir menyapa lewat udara. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dalam keberagaman yang indah. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penyejuk

bukan ancaman ataupun pemecah. Pendengar RRI yang berbahagia, kita hidup di tengah masyarakat yang penuh keberagaman. Berbeda suku, berbeda budaya, pemikiran, bahkan keyakinan. Namun perbedaan itu sejatinya bukan alasan untuk saling membenci, melainkan ruang untuk saling mengenal dan saling menghormati. Di tengah kehidupan yang penuh perbedaan, agama hadir bukan untuk memecah, tetapi untuk menyejukkan. Di tengah dunia yang kian bising dengan perbedaan, adakah cara bagi kita untuk tetap menemukan kesejukan? Hari ini, kita akan berbincang tentang bagaimana menjadikan agama sebagai oase, tempat ketenangan, kedamaian, dan kelegaan bagi jiwa dan sesama. Hari ini kita akan membahas tema beragama yang menyejukkan di tengah perbedaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim.

kamu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling kenal-mengenal. Artinya, kita diciptakan berbeda agar saling kenal. Hidup di tengah masyarakat yang beragam, berbeda suku, budaya, bahkan keyakinan. Namun disitulah letak keindahan sekaligus ujian bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarima akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di tengah dunia yang semakin bising, dengan perbedaan, agama seringkali dipandang sebagai tembok pemisah. Padahal, esensi terdalam dari setiap ajaran agama yang suci adalah menjadi oase kedamaian bagi sesama. Menjadi religius bukan berarti menjadi eksklusif, melainkan menjadi pribadi yang semakin luas kasih sayangnya. Oleh karena itu, ada tiga pilar utama untuk mewujudkan keberagaman yang menyejukkan. Yang pertama, memahami bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Kita tidak bisa memilih lahir di mana, dari orang tua siapa, atau dalam lingkungan budaya apa. Jika Allah menghendaki, bisa saja membuat seluruh manusia seragam. Namun, fakta bahwa kita berbeda menunjukkan adanya hikmah yang besar. Ada sudut pandang, artinya anggaplah perbedaan sebagai taman bunga. Keindahan taman tidak terletak pada satu warna saja, melainkan pada perpaduan berbagai jenis warna, ada melati, ada tulip, dan itu saling melengkapi. Ada sikap, menghargai perbedaan bukan berarti membenarkan semua keyakinan, melainkan menghormati hak setiap orang untuk menempuh jalannya masing-masing. Indonesia bukan hanya soal kesamaan, tetapi soal keberanian untuk mencintai dalam perbedaan. Hari ini, mari kita bicara tentang bagaimana menjadikan agama sebagai embun yang mendinginkan hati, bukan api yang membakar persaudaraan. Pernahkah kita bertanya, mengapa air itu menyejukkan? Air menyejukkan karena ia selalu menyesuaikan diri dengan wadahnya, tanpa kehilangan jati dirinya. Ia bisa mengalir dari selah batu yang keras, namun tetap lembut menyentuh kulit. Begitu juga seharusnya kita dalam beragama di tengah perbedaan. Tetap teguh pada keyakinan, namun setia lembut dalam pergaulan. Cerita refleksi. Ada sebuah pepatah bijak, jika kau ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Tetapi jika engkau ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Bangsa Indonesia sudah berjalan jauh selama hampir satu abad, karena kita memilih berjalan bersama. Kita tetap bisa berpegangan tangan meski tangan kita berbeda warna, meski doa yang kita langitkan berbeda kata. Pertanyaan untuk pendengar, mari kita bertanya pada diri sendiri hari ini. Apakah kehadiran saya di kantor, di pasar, atau di lingkungan rumah sudah menjadi pendingin sesama? Ataukah ucapan-ucapan saya justru menambah beban bagi orang lain? Perbedaan adalah kehendak Allah. Oleh karena itu, dalam beragama, kita tidak bisa memaksakan kehendak itu. Tidak boleh kita paksakan dalam beragama. Itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Kemudian di dalam surah lainnya, lakum dinukum waliyadi. Di dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Islam mengajarkan, yaitu bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Islam mengajarkan hidup berdampingan dengan damai, tanpa paksaan, tanpa kebencian. Selanjutnya adalah dakwah harus menyejukkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim.
Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum billati ia ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Mengajak kepada kebaikan harus dengan cara yang bijak, lembut, menenangkan hati, bukan dengan kasar, marah, dan merendahkan orang lain. Ukuran kemuliaan adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling bertakwa. Seiring kita dengan kata takwa, tapi apa makna dalam kehidupan sehari-hari? Takwa itu bukan hanya taat aturan agama, tetapi bagaimana kita hidup dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihat. Takwa itu ketika kita tetap jujur walau tidak ada yang melihat. Kita menjaga lisan walau sedang emosi. Dan kita tetap menghormati orang lain walau berbeda. Jadi ukuran mulia itu bukan siapa kita, tetapi seberapa baik iman dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciri-ciri beragama yang menyejukkan itu adalah tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah membenci, menyampaikan kebenaran dengan santun, menghadirkan rasa aman bagi orang lain. Kenapa? Karena agama itu untuk menenangkan hati, bukan membuat orang takut. Agama itu untuk merangkul, bukan memukul. Pendengar RRI yang berbahagia, mari kita renungkan bersama. Apakah kehadiran kita membuat orang nyaman? Atau justru membuat orang menjauh dari agama? Karena bisa jadi, yang membuat agama terasa keras bukan ajarannya, tetapi cara pandang kita. Beragama bukan hanya benar sendiri, tetapi mampu menghadirkan agama dalam wajah yang ramah, penuh ketenangan, kedamaian, kelegaan dalam relung jiwa setiap insan untuk memancarkan cinta dengan penuh kasih sayang. Di tengah perbedaan, kita tidak harus sama, tetapi harus saling menghormati. Kita tidak harus sepakat, tetapi harus tetap berakhlak. Beragama yang menyejukkan adalah tidak mudah menyalahkan, tidak mudah membenci, dan selalu menghadirkan kasih sayang. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari lingkungan kecil kita. Sebagai kesimpulan kita pada kesempatan ini, beragama yang menyejukkan tidak akan mengurangi iman kita sedikit pun. Perbedaan adalah kepastian, tetapi kemanusiaan adalah kewajiban. Saat saudara kita berbeda keyakinan, tertimpa musibah misalnya, luka mereka adalah luka kita juga. Justru itulah puncak dari keimanan. Ketika kita mampu melihat pancaran cahaya keimanan di setiap manusia, apapun latar belakang agamanya. Pendengar RRI yang berbahagia, pada akhirnya bukan seberapa tinggi kita menjulang dalam keyakinan, melainkan seberapa luas kita mampu merangkul dalam kemanusiaan. Mari kita rawat Taman Indonesia ini dengan siraman kasih sayang. Biarlah perbedaan menjadi bunga-bunga yang bermekaran, dan biarlah agama menjadi embun pagi yang menyatukan segalanya dalam kesejukan. Tetaplah menjadi jembatan, bukan tembok. Saya Nurlinda Loga, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Salam damai. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi penyejuk hati dan penguat persaudaraan kita semua. Semoga Allah membimbing kita semua. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Pondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita diantaranya, Danrem 172 PWY ajak tokoh masyarakat perkuat keamanan dan pembangunan di Kerom. Reses di Heram, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Papua serap aspirasi warga soal kesehatan dan Kamtibmas. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Cheryl Ratak. Danrem 172 Praja Wirawakti mengajak berbagai tokoh masyarakat untuk bergandengan tangan dalam menjaga keamanan dan mengawal pembangunan di Kabupaten Kerom. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Komandan Korem 172 Praja Wirayakti Brigjen TNI Robi Suryadi mengajak seluruh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan kedamaian di Kabupaten Kerom. Hal itu disampaikan Danrem saat menggelar tatap muka bersama tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berlangsung di Yonif Teritorial Pembangunan 815 Wargir Tasem di Kabupaten Kerom. Di kesempatan itu, Brigjen TNI Robi Suryadi mengatakan, pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai ruang untuk bertukar pikiran, menyerap aspirasi, dan membangun kesamaan pandangan dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan, baik itu di Kabupaten Kerom maupun secara umum di Papua. Menurutnya, Kabupaten Kerom memiliki posisi strategis karena menjadi perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Selain itu, Kerom juga memiliki potensi besar sebagai basis pangan dan wilayah pengembangan hilirisasi, sehingga keamanan dan kedamaian Kerom wajib untuk terus dijaga dengan baik.
2: Kegiatan ini saya ingin silaturahim yang jelas, yang kemudian yang kedua saya lebih kepada memohon bantuan kepada para tokoh tersebut untuk mari kita sama-sama menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program-program pemerintah. Ya, yang jelas tadi saya sampaikan kepada masyarakat tokoh-tokoh ini bahwa Kabupaten Kerom ini merupakan etalasenya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebetulan yang berbatasan langsung tadi ada 7 distrik dengan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sendiri. Namun demikian, saya berharap tentunya walaupun kita berbatasan dengan PNG, tentunya pembangunan mari kita adakan dukung, support melalui program-program pemerintah yang sudah digelontorkan ke pemerintah Kabupaten Kerom. Ada program cetak sawah rakyat, kemudian ada nanti ada program pengairan dari BWS, dan ada beberapa program lainnya yang tentunya bisa membawa Kerom ini berubahlah. Ini membawa pembangunan yang lebih baik.
1: Danrem juga menyebut keberagaman masyarakat di Kabupaten Kerom menjadi kekuatan yang harus dipelihara. Kerukunan yang terjaga dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Namun demikian, Danrem juga mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan seperti persoalan hak ulayat, pemalangan serta peredaran minuman keras dan juga ganja, serta provokasi dan hoax di media sosial yang masih kerap bermunculan di tengah masyarakat. Ia meminta seluruh persoalan tersebut diselesaikan dengan mengedepankan komunikasi dan musyawarah, serta melibatkan tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Danrem juga memberikan apresiasi kepada tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang selama ini berperan sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan. Mereka memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meluruskan berbagai informasi yang belum tentu benar.
2: Memang yang menjadi sedikit hambatan lah, bahwa hak ulayat, masalah-permasalahan tanah dan sebagainya yang dalam rangka mendukung program pemerintah ini yang tentunya harus kita komunikasikan. Tapi saya yakin dan percaya dengan penjelasan tadi, kemudian tadi kita berdiskusi, tentunya masyarakat dan tokoh-tokoh tersebut sudah support kepada kita semuanya. Yang lainnya lebih kurangnya nanti kita diskusikan lebih lanjut teknisnya seperti apa.
1: Sementara itu, Kepala Suku Wikaya sekaligus tokoh adat Kabupaten Kerom, Herman Yoku, mengapresiasi pertemuan yang digagas oleh Danrem 172 Praja Wirayakti. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat solidaritas dan sinergi antara masyarakat bersama dengan aparat keamanan, dan berharap agar kedamaian di Kabupaten Kerom dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya di Papua, khususnya wilayah yang memiliki karakteristik sebagai daerah perbatasan.
3: suatu momen yang ditindaklanjuti dan rem karena ini membuat kita supaya rasa solidaritas terhadap keamanan kita di daerah Kerom. Bahkan pendekatan-pendekatan lain yang harus kita ciptakan untuk melakukan pembinaan sesama kita. Wujud nyata itu kan berbagai program yang dibuat demi merubah kita punya diri, mewujud kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Tanpa keterlibatan aparat keamanan, kita tidak punya apa-apa. Tapi dukungan yang dibuat oleh Danrem sangat bermanfaatkan untuk kita, untuk demi pengamanan kesejahteraan masyarakat, khususnya Kerom dan umumnya Indonesia pada umumnya.
1: Apresiasi yang sama juga diungkapkan oleh Elizabeth Abar, salah satu tokoh perempuan dan juga tokoh adat di Kabupaten Kerom. Elizabeth Abar berharap TNI bisa semakin meningkatkan kedekatan dengan masyarakat, terutama melalui berbagai program teritorial. Ia juga meminta agar wilayah Tapal Batas dapat menjadi perhatian lebih dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat, dan berharap agar nantinya anak-anak Kerom yang ingin bergabung dengan TNI bisa mendapatkan kesempatan dan perhatian khusus.
4: Pertemuan hari ini sangat istimewa untuk kami, terutama untuk kami yang adat dilibatkan dalam bagian TNI, dan juga ada juga di pemerintah, di Polri, kerjasama yang baik ke depannya. Koordinasi ditingkatkan, dan yang di situ kalau bisa perhatikanlah anak-anak Kerom yang ingin masuk TNI diterima, jadi diprioritaskan seperti itu.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura membuka kegiatan verifikasi dan validasi indeks desa tingkat Kota Jayapura tahun 2026, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan data pembangunan kampung yang digunakan dalam perencanaan benar-benar akurat, objektif, dan sesuai kondisi di lapangan. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan data hasil verifikasi tidak boleh dipandang hanya sebagai angka administratif karena menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menentukan program pembangunan. Wali Kota meminta seluruh pihak mulai dari kepala kampung, perangkat kampung, tim verifikator, pemerintah distrik hingga tingkat kota melakukan pengisian dan pencocokan data berdasarkan kondisi nyata. Data juga diminta tidak sekedar menyalin hasil sebelumnya, walaupun diisi berdasarkan asumsi tanpa verifikasi. Pemerintah Kota Jayapura menargetkan kualitas indeks desa terus meningkat melalui penguatan berbagai aspek, diantaranya layanan sosial, ekonomi lingkungan, kebutuhan dasar, aksesibilitas, tata kelola pemerintahan kampung, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura, Maksi L. Atanai, mengatakan kualitas perencanaan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia. Verifikasi dan validasi dilakukan secara berjenjang, penginputan dan pemeriksaan awal dilakukan di tingkat kampung, kemudian dilanjutkan melalui musyawarah validasi di tingkat kampung, distrik, dan kota. Pada tingkat kota dilakukan pemeriksaan terhadap kuesioner hasil penginputan sekaligus memastikan konsistensi data antar kampung. Setelah tahapan di tingkat kota selesai, data akan dilanjutkan ke pemerintah Provinsi Papua dan selanjutnya divalidasi pemerintah pusat melalui Kementerian Desa serta lembaga terkait. Hasil verifikasi secara nasional ditargetkan dapat diketahui pada awal 2027. Pemerintah Kota Jayapura berharap proses tersebut menghasilkan satu data yang akurat dan dapat digunakan bersama oleh seluruh perangkat daerah dalam menyusun program pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata dan potensi masing-masing kampung. Reses di Distrik Heram, Wakil Ketua Komisi 5 DPR Papua menyerap aspirasi warga terhadap pelayanan kesehatan dan keamanan Kamtibmas. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
5: Warga Distrik Heram, Kota Jayapura mengusulkan peningkatan fasilitas layanan kesehatan posyandu serta penguatan sistem Kamtibmas dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 5 DPR Papua Haji Jayakusuma pada daerah pemilihan Dapil 1 setempat. Jayakusuma menyampaikan sektor pelayanan kesehatan menjadi salah satu isu paling mendesak yang disampaikan oleh masyarakat di tingkat rukun warga. Hal itu disampaikan Jayakusuma saat menyerap aspirasi yang berlangsung di kantor Distrik Heram, Kota Jayapura, Kamis kemarin.
6: Ya, semuanya menyangkut di sini. Ibu-ibu hamil, bayi, balita, lansia. Itu semua ditangani oleh posyandu. Sehingga itu memang perlu perhatian untuk posyandu. Dalam hal ini, kalau kita melihat bahwa kader-kader posyandu mempunyai honor yang sangat sedikit, ya, memang kasihan juga. Sementara jangkauan pelayanan dia sangat luas. Ya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melihat apa yang mereka kebutuhan mereka di posyandu. Ya, saya tergerak hati juga melihat itu. Mudah-mudahan mereka wujudkan nanti apa permintaan beliau untuk mereka di posyandu ibu-ibu kader ini supaya ada sarana perlengkapan termasuk meja kursi yang mereka minta tadi akan wujudkan.
5: Politisi Golkar Papua ini menilai perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan menjadi perhatian utama masyarakat. Dalam pertemuan reses tersebut, jajaran Polsek Heram juga menyampaikan komitmen dalam menjaga kondusivitas wilayah meski dihadapkan pada sejumlah kendala operasional.
6: Menyampaikan bahwa memang mereka sudah berusaha untuk bagaimana menangani masalah-masalah Kamtibmas di sini. Tetapi ada kendala juga kalau kecelakaan lalu lintas mereka tidak bisa tangani, itu larinya ke AB. Karena memang belum ada kanit lantas yang ada di Distrik Heram itu. Kemudian juga yang kedua mereka mengusulkan supaya peningkatan tipe dari Kapolsek, tipe D mungkin naik ke tipe yang lebih bagus ya, tipe D atau tipe A seperti itu. Jadi memang juga karena keterbatasan personil di sini, itu penanganan masalah Kamtibmas kadangkala terlambat untuk karena keterbatasan personil tadi. Ada usulan dari masyarakat supaya dibuat pos pol yang ada di Organda itu diaktifkan kembali karena dulu pernah diaktifkan kembali pos pol itu.
5: Lebih lanjut dikatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat dipastikan akan dibawa dalam rapat pimpinan DPR dan komisi agar ditindaklanjuti guna memberikan pelayanan kesehatan dan keamanan dapat berjalan optimal kepada masyarakat. Naldik Saulia melaporkan.
0: Kemenduk Bangga BKKBN Papua memperkuat tata kelola alat kontrasepsi hingga fasilitas kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan mutu, pengawasan, dan ketepatan sasaran pelayanan KB. Kita simak laporan Reski Kurniawan.
7: Kemenduk Bangga BKKBN Papua memperkuat tata kelola alat dan obat kontrasepsi hingga fasilitas kesehatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan, mutu, pengawasan, serta ketepatan sasaran pelayanan KB. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Papua Charles Brabar mengatakan, kebijakan ini merupakan tindak lanjut kesepakatan 4 kementerian dan lembaga. Kesepakatan melibatkan Kemenduk Bangga BKKBN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan POM. Pelaksanaan di Papua akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, rumah sakit, puskesmas, serta tenaga kesehatan. Kebutuhan kontrasepsi juga akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat di masing-masing daerah.
8: Bagaimana perang ini semua kita padukan. Jadi kami dari Kemenduk Bangga BKKBN, kita harapkan bahwa pelayanan kebutuhan daripada alat kontrasepsi bukan lagi lebih spesifik di internal, tetapi sudah sifatnya secara umum dan harus menjadi sebuah kebutuhan daerah. Dan tentu akan SKI yang kita harapkan ke depan kita lakukan adalah berjenjang dari provinsi, RT gubernur, terus bupati atau wali kota, sehingga menjadi penguatan dan menjadi sebuah rentetan peta jalan kependudukan di daerah. Jadi ini kan ada tujuan rentetan yang harus kita kondisikan bersama-sama. Sehingga bukan lagi, ini program KB itu kan urusannya BKKBN, tidak seperti itu. Tetapi ini menyangkut dengan masalah eksistensi pertumbuhan penduduk di daerah, eksistensi kebutuhan daerah tentang kesehatan, eksistensi kebutuhan gizi ke depan.
7: Charles mengatakan edukasi mengenai kontrasepsi perlu diberikan bersamaan dengan pelayanan KB. Menurutnya, program KB diarahkan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kualitas penduduk, bukan sekedar membatasi jumlah penduduk. Ia menjelaskan pengaturan jarak kelahiran juga berkaitan dengan upaya mencegah stunting. Program KB diarahkan mengurangi risiko 4 kondisi terlalu, yakni terlalu dekat, terlalu banyak, terlalu muda, dan terlalu tua. Diketahui koordinasi tata kelola alat dan obat kontrasepsi serta pengendalian mutu pelayanan KB digelar di Jayapura Kamis kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi kesepakatan lintas kementerian dan lembaga di daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
9: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Polda Papua memperingati Maulid Nabi Muhammad 1448 Hijriah yang berlangsung di Masjid Al-Mu'minun Mapolda Papua Kota Jayapura. Di kesempatan itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir mengatakan peringatan Maulid Nabi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan pelaksanaan tugas setiap personel. Menurutnya, keteladanan Rasulullah mengajarkan nilai kepemimpinan, keadilan, amanah, dan kepedulian terhadap sesama yang relevan dengan pelaksanaan tugas kepolisian. Brigjen Pol Muhajir juga mengingatkan pentingnya kedekatan Polri dengan masyarakat dalam menciptakan rasa aman serta menjaga kehidupan sosial yang harmonis di Papua. Karena itu, personel Polda Papua dan jajaran diminta terus menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama, dan yang tidak kalah penting adalah para personel Polda Papua harus menjadikan momentum Maulid ini sebagai energi baru untuk bekerja lebih ikhlas, lebih profesional, dan lebih dekat dengan masyarakat. Sementara itu, Ustadz H. Muhammad Taufik dalam tausiahnya mengajak seluruh peserta menjadikan kehidupan dan akhlak Nabi Muhammad sebagai pedoman, termasuk dalam membangun hubungan dengan sesama dan menjalankan amanah pekerjaan. Peringatan Maulid Nabi tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen personel Polda Papua untuk menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan presisi dengan tetap mengedepankan nilai moral serta kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. SMK Yesores Wamena mendapatkan revitalisasi fasilitas pembelajaran melalui program karya bakti skala besar Kodim 172, maksud kami Kodim 1702 Jayawijaya di bawah Komando Korem 172 PWY. Revitalisasi ini diharapkan menciptakan ruang belajar yang lebih layak dan nyaman bagi para siswa. Berikut laporan Ani Karlina.
10: Revitalisasi fasilitas pembelajaran di SMK Yesores Wamena digelar sebagai bagian dari karya bakti skala besar Kodim 1702 Jayawijaya di bawah Komando Korem 172 Prajawirayakti. Kegiatan ini bertujuan menghadirkan ruang belajar yang lebih layak dan aman bagi siswa. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya Kapten Infanteri Yubelinus Simbiak mengatakan, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi Papua yang membawa perubahan.
11: Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukungan TNI AD terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak di wilayah Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan. Kami berharap dengan adanya revitalisasi ini, para siswa dapat belajar di lingkungan yang lebih baik, aman dan layak, karena kami percaya pendidikan merupakan salah satu jalan untuk membuka masa depan dengan fasilitas yang lebih baik.
10: Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMK Yasores Agustinus Halatu menyampaikan apresiasi atas program revitalisasi yang diberikan kepada sekolahnya. Ia menyebut sekolahnya masih membutuhkan sekitar 5 ruang kelas tambahan, sehingga dari revitalisasi tersebut diharapkan dapat mengurangi keterbatasan ruang kelas dan memberikan tempat belajar yang lebih layak bagi siswa.
12: Pertama ya kami ucapkan terima kasih lah. Ya karena dengan ada revitalisasi tambah bangunan baru kan, tentunya kita bisa mengatasi kelas yang kurang. Begitu. Kalau yang ini tambah 3 kelas baru, ya kita bisa mengatasi kekurangan kelas, walaupun masih ada kekurangan kelas sampai 5. Harapan saya supaya cepat selesai, supaya anak-anak kami bisa tempati dan kami bisa laksanakan proses KBM dengan baik, walaupun masih ada kekurangan kelas begitu. Mungkin tahun depan kita bisa dapat bantuan revitalisasi atau pembangunan baru, karena kami masih kekurangan 5 kelas. Kita nih sebenarnya 12 rombel, tapi dengan perkembangan sekolah-sekolah SMK, maka sekarang kita 9 rombel kekurangan, sehingga kita bisa memakai kita punya lab-lab yang ada untuk menutupi.
10: Ia berharap dukungan pembangunan maupun revitalisasi fasilitas pendidikan dapat terus diberikan pada tahun-tahun berikutnya. Revitalisasi SMK Yasores diharapkan tidak hanya memperbaiki fasilitas fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas pendidikan di Papua Pegunungan. Ani Karlina melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura menerima kembali 2 sertifikat tanah aset daerah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kamis 27 Agustus 2026. 2 sertifikat tersebut mencakup aset tanah Puskesmas Tanjung Ria serta PKR Kota Jayapura. Kedua dokumen berstatus hak pakai dan diterbitkan pada 1992. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan pengembalian sertifikat menjadi bagian penting dalam penataan dan pengamanan aset milik pemerintah Kota Jayapura. Menurutnya, keberadaan sertifikat menjadi bukti penting dalam memastikan status kepemilikan lahan pemerintah. Karena itu, pemerintah Kota Jayapura akan melakukan pencatatan dan penata usahaan aset sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan proses balik nama apabila diperlukan. Sementara itu, perwakilan Kementerian Kesehatan RI dari Biro Keuangan dan Barang Milik Negara atau BMN Agriani menjelaskan penyerahan dilakukan sebagai bagian dari penataan aset setelah pelaksanaan otonomi daerah pada 2001. Kementerian Kesehatan masih menyimpan sejumlah sertifikat asli yang berkaitan dengan aset daerah dan secara bertahap dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk dikelola dan ditata usahakan. Pengembalian 2 sertifikat tersebut diharapkan memperkuat penataan barang milik daerah, khususnya aset yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Pemerintah Kota Jayapura selanjutnya melakukan pencatatan dan pengamanan administrasi agar aset tersebut memiliki kepastian status dan dapat mendukung keberlanjutan pelayanan publik. Kita beralih ke berita olahraga.
13: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Pencapaian sejarah tampil perdana Banteng

0: para tiga turnamen Soekarno 2026. Hasil tersebut mendorong DPD PDI Perjuangan persiapkan matang skuad utama. Berikut laporan Naldi Kesaldia.
1: Skuad Papua Raya FC telah tiba di Jayapura Kamis kemarin setelah menorehkan prestasi juara ketiga pada turnamen Soekarno Cup 2026. Kedatangan tim Papua Raya FC disambut dalam suasana penuh kekerapan dan kekeluargaan di kantor DPD PDI Perjuangan Papua Kamis kemarin. Ketua PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano, mengatakan Papua Raya FC menjadi simbol kebersamaan antar daerah di tanah Papua. BT mengapresiasi perjuangan para pemain yang mampu mencatatkan prestasi pada debut pertama di Soekarno Cup. Bahkan BT mengungkapkan adanya peluang sejumlah pemain dan pelatih Papua Raya FC untuk bergabung dengan Persipura Jayapura.
2: Telah menerima kamu bisa ikut berangkat di PDI Perjuangan Papua. Bahwa pesan setelah ini kamu fokus untuk sekolah dan punya kalian. Ya, kita telah meminta izin kepada kepala sekolah, kepada dinas untuk fokus. Dan kalian ada beberapa orang yang akan kami rekrut masuk di Persipura. Ini beberapa pelatih. Saya sudah bicara dengan manajer kita. Soekarno Cup ini akan dilaksanakan 2 tahun sekali dan Jawa Barat sebagai tuan rumah di tahun 2028. Regulasi baru akan dikeluarkan karena kami mengikuti informasi yang baru dikeluarkan oleh tim nasional.
1: Sementara manajer Papua Raya FC, Mukri Hamadi, mengatakan timnya sejak awal optimis untuk dapat bersaing dan melangkah lebih jauh meskipun baru pertama kali tampil di Soekarno Cup. Menurut Mukri, sepak bola memiliki tempat khusus bagi masyarakat Papua sehingga Papua Raya FC telah mendapatkan perhatian dari tim-tim peserta sejak awal turnamen.
3: Ini ya luar biasa karena kalau saya kompetisi ini 17 tahun dan itu bukan pro. Itu belum pada peak sebuah pemain bola baik di dunia maupun di kalau kita bicara Indonesia ya umur 32 itu sudah harus sudah puncaknya ya 17 itu belum, itu baru memiliki situ sih. Tapi mereka sudah dihadirkan dalam pertandingan yang level seperti ini ke 25 pemain kita bahkan mungkin seluruh pemain dari berbagai provinsi yang mengikuti partai ini itu pasti bisa menjadi pemain pro nanti ya di 5 sampai 10 tahun ke depan.
1: Ditambahkan asisten pelatih Banteng Papua Raya, Hendrik Rewan mengungkapkan konsistensi selama masa persiapan menjadi salah satu kunci keberhasilan Papua Raya FC meraih juara ketiga. Dikatakan seluruh pemain mampu menjalankan instruksi tim pelatih dengan sangat baik.
4: Pertama itu kami mengucap syukur sama Tuhan Yesus buat apa yang sudah kami dapatkan. Kami dari Banteng Papua Raya bersyukur karena kita selama latihan di sini hingga menuju ke Soekarno Cup, kami sangat konsisten sekali dan kami para pelatih mengapresiasikan buat seluruh pemain mereka mengikuti instruksi kami pelatih. Mulai dari penjaga gawang, pemain belakang, tengah hingga striker, mereka sangat mengikuti instruksi yang kami pelatih berikan dan kami hasil ini. Itu hasil yang baik kita mulai berlatih.
1: Diketahui capaian juara ketiga menjadi catatan penting bagi Papua Raya FC pada debutnya di Soekarno Cup. Prestasi itu sekaligus membuka peluang bagi para pemain muda dari tanah Papua untuk mendapatkan pembinaan dan kesempatan tampil di level yang lebih tinggi. Nalik Saulia melaporkan.
5: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
5: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Indonesia adalah negara yang merupakan surganya perbedaan. Namun semua perbedaan itu telah dibentengi dengan baik oleh suatu dasar negara. Suatu ideologi yang hebat yang disebut Pancasila. Tinggal bagaimana seluruh warga Indonesia bisa memahami dan menjalankan Pancasila selayaknya sebuah ideologi, jati diri bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. NKRI harga mati. Jangan sampai ada golongan tertentu dengan kepentingan pribadinya merusak perbedaan menjadi perpecahan. Perbedaan itu indah, namun akan rusak keindahannya apabila berubah menjadi perpecahan. Aku cinta Indonesia. Kamu cinta Indonesia? Ya, kita cinta Indonesia.

Iya, dan pendengar, selepas sudah kita ikuti bersama Warta Berita Fajar Papua, tentunya berita-berita teraktual ya kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Dan sesaat lagi kita akan jelang bersama tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat, Padang 5, Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Warga terdampak gempa Flores masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama mendapatkan air bersih.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfo TIK DKI Jakarta Marulina Dewi menyayangkan adanya perusakan beberapa kamera pengawas atau CCTV di ibu kota saat aksi unjuk rasa terjadi hari Kamis kemarin. Dari luar negeri, Ketua Parlemen Arab Saudi Muhammad Al-Yamahi mengecam keras tindakan pemimpin Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk para pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem.

0: Informasi pertama dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Dan hal tersebut dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan pusat ekonomi baru. Kita simak laporan dari Rizky Supermana berikut ini.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
2: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
1: Bupati Merauke, Yosep Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
3: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan dan kami pemerintah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
1: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
4: Jadi rasa berterima kasih dan kepada Bapak Menteri Transmigrasi dengan Bapak Kenny Opas Wiken yang memberikan masyarakat bantuan ke rumahnya secara murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua tuh, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan Transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, warga terdampak gempa Flores saat ini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Delvin Wandi melaporkan langsung dari Kupang.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Bertolobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
2: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
3: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi, saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
1: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Franciscus Bata, Kepala Desa Kota Gana, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo menyampaikan kondisi warga dan harapannya agar bantuan dari para donatur dapat terus menjangkau wilayah terdampak.
1: Jadi desa ini mungkin tercatat sebagai desa yang korban gempa terparah di Kabupaten Nagekeo. Mungkin selain desa-desa yang dimbai, tapi saya mau menyampaikan bahwa desa saya ini mungkin desa yang terparah untuk sisi selatan. Mungkin tadi ke posko yang tadi sudah disampaikan, banyak balita, banyak orang tua di sana. Tapi masih ada posko-posko yang di pedalaman ini, yang ke bawah ini. Betul. Itu yang tingkat parahnya itu sampai di sana, sama dengan di sana. Mungkin bisa meneruskan informasi ke pihak-pihak relawan, donasi lain, donatur lainnya, bahwa kalau Kota Gana untuk secara umumnya semua tingkat kerusakan hampir sama dengan Golo Naga.
0: Franciscus Bata mengatakan masih terdapat warga di sejumlah posko pedalaman yang membutuhkan bantuan. Ia berharap informasi tersebut dapat diteruskan kepada relawan dan donatur agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak. Sementara itu, Jeffrey Hermawan, penggagas grup Bikers Lintas Flores, menegaskan kegiatan penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi.
2: Kita dapat beberapa bantuan dari mereka dan semua kita sudah alokasikan. Kita sudah bantu. Tinggal selatan, ya, kita nyisip semua selatan sampai selesai nanti.
0: Bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang sulit diakses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pengalihan status kepegawaian dari P3K paruh waktu dan guru P3K akan menjadi pegawai pemerintah pusat sedang dimatangkan. Iin Nur Fahreni melaporkan langsung dari Makassar.
4: Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengalihan status kepegawaian dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan status guru P3K daerah yang akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Prof. Sudan Arif Fahrullah menjelaskan saat ini persiapan teknis terus dilakukan termasuk juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB untuk implementasi pengalihan status kepegawaian tersebut. Untuk itu ia meminta agar semua pihak bersabar untuk teknis implementasinya karena semua sedang dimatangkan. Salah satunya terkait dengan sistem penggajian.
5: Kan nanti akan ada dialihkan penggajiannya ke pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti skemanya seperti apa. Sedang dimatangkan semuanya. Tentu ini positif kok, semuanya positif. Iya, itu pemerintah mengambil langkah ini sudah dengan perhitungan yang matang, yang sangat positif.
4: Prof. Sudan menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya semua telah diperhitungkan dan berharap semua kebijakan tidak ada kesejahteraan yang menurun. Bahkan pihaknya telah melakukan skema-skema perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN. Namun demikian dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menjelaskan pengalihan status kepegawaian P3K paruh waktu tentunya harus melihat ketersediaan anggaran. Sementara fiskal masih belum mencukupi. Apapun itu, sepanjang ada anggaran disiapkan, jangan sampai keputusan persoalannya diserahkan ke daerah.
6: Jangan sampai ditunjuk lagi ada di DAU, setelah kita periksa dan alokasi umum tidak bertambah jumlahnya, sementara jumlah pegawai bertambah. Itu kan menjebak kita. Kalau pemerintah pusat mau mengambil seluruh PNS guru, P3K guru dijadikan PNS baru ditarik ke wilayah yang silakan aja. Mudah-mudahan pusat cukup punya untuk membayar mereka. Karena saya khawatir kalau ditarik ke sana, lalu kalau masalahnya diserahkan kita lagi, jangan begitu. Saya mendukung keputusan pemerintah pusat, asalkan disertai dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung.
4: Lebih jauh, Jufri Rahman menekankan peralihan status kepegawaian dipersiapkan dengan semua perhitungan termasuk ketersediaan anggaran untuk penggajian mereka. Jufri Rahman mengaku pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung keputusan pemerintah pusat, yang terpenting semua pembagian kewenangan dan anggaran jelas.
3: Pembangunan jemaat perintis Garuda Merah dan Putih menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membuka keterisolasian. Selengkapnya kita simak laporan dari Christian Dimau.
7: Kodim 1605 Belu bersama masyarakat terus mempercepat pembangunan 4 jembatan perintis Garuda yang tersebar di wilayah Kabupaten Belu dan Melaka. Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah pedalaman sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timur.

0: Timor-Leste. Dandim 1605 Belu, Letkol Arhanud Arisetio Ardianto menyampaikan, terdapat 4 jembatan perintis Garuda yang dikerjakan Kodim 1605 Belu yang menyebar untuk 3-nya di Kabupaten Belu, sementara 1-nya di Kabupaten Melaka. Lebih lanjut, Dandim menjelaskan mengenai lokasi pembangunan 4 jembatan ini dibangun di lokasi yang menjadi keluhan masyarakat karena kondisinya yang sulit diakses menuju ke ruas jalan utama dengan 2 berlokasi di Kelurahan Ribesi, di Skybrain dan Beinoka, Kelafakvera, dan 1 jembatan beton di Oetpo, Desa Nekasa, Kecamatan Tasi Barat, sementara satunya berupa jembatan gantung di wilayah Weliman, Kabupaten Melaka.
1: Nama jembatan ya, jembatan adalah menjembatannya dari 2 daerah ataupun 2 desa yang sebelumnya kesulitan akses, kemudian yang sebelumnya belum ada jembatan. Harapannya dengan jembatan ini bisa mempermudah akses, kemudian dari akses yang mudah tersebut maka pendidikan dari anak-anak kita juga akan lebih mudah, baik berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah, kemudian juga dari segi ekonomi tentunya akan harapannya bisa membantu masyarakat untuk mempermudah akses, baik itu tani, kemudian jualan, kemudian ya untuk mempermudah jalur ekonomi tersebut.
0: Sementara salah satu warga di Kelurahan Lidak, Binoka, Ita menyampaikan dirinya sangat terbantu dengan adanya pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih, di mana awalnya kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Namun, dengan adanya pembangunan jembatan Merah Putih, dirinya tidak perlu memutar jauh untuk menuju ke jalan akses utama.
2: Sebagai masyarakat, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan dibangunnya jembatan ini, jembatan Garuda Perintis Merah Putih, akses kami masyarakat kemana-mana itu jadi lebih mudah. Dan kemarin aksesnya agak rumit ya untuk diceritakan.
0: Menurutnya, melalui langkah ini menunjukkan kepedulian TNI bersama rakyat dalam membuka ruang keterisolasian di wilayah perbatasan. Dari Atambua, Kristendi Mau Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini dorong inovasi dan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day. Selengkapnya kita simak bersama Setio Agung.
4: Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day 2026 untuk mendorong lahirnya inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, kepada RRI Jakarta mengatakan inovasi pelayanan dibutuhkan mengingat jumlah dan kepadatan penduduk Jakarta Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi fasilitas kesehatan untuk mengembangkan gagasan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
5: Kita ingin dari inovasi ini bisa melahirkan gagasan-gagasan yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Apalagi Jakarta Timur penduduknya sangat padat, sudah barang tentu banyak permasalahan-masalahan kesehatan yang menjadi perhatian kita.
4: Tahun ini, East Jakarta Health Innovation Day diikuti 21 peserta yang terdiri dari puskesmas, RSUD, RSKD, dan rumah sakit swasta dengan tema besar tentang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Salah satu inovasi datang dari Puskesmas Matraman yang mengusung inovasi Cinta Remaja atau cepat, inklusif, nyaman, dan terpadu bagi remaja yang mengalami kehamilan. Inovasi itu mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan ibu dan remaja, layanan gizi, layanan psikologis, dan penanganan kekerasan seksual, pemeriksaan USG, serta akses video edukasi, jadwal kontrol, screening risiko stunting, dan konsultasi melalui kode QR. Kepala Puskesmas Matraman, Dr. Rita Anggraini menjelaskan, inovasi itu dikembangkan karena kehamilan pada usia remaja memiliki resiko komplikasi bagi ibu dan janin.
6: Jadi berdasarkan data kami, prevalensi anemia pada kehamilan remaja itu mencapai 25% dan prevalensi kekurangan energi kronis mencapai angka 41,67%. Maka itu kami bikin satu inovasi yang di dalamnya terangkum ada edukasi, ada juga ruang periksa, ada pemantauan gizi melalui QR code.
4: Selain itu, puluhan peserta lain membawa inovasi dengan cakupan persoalan kesehatan yang beragam, mulai dari peningkatan pemberian ASI eksklusif, kesehatan mental ibu hamil, hingga penanganan kehamilan beresiko tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat 28 Agustus. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, kali ini informasi terkait penerapan kebijakan wajib pilah sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga yang menuai beragam tanggapan serta keluhan dari sejumlah warga di Kota Salatiga. Regulasi kebersihan lingkungan, penyediaan sarana bak sampah dan sosialisasi menjadi sorotan. Eka Gunadarma menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Kebijakan wali kota itu seharusnya ya, karena sebelum kasih undang-undang itu dia kasih tempat dulu. Jadi organik buangnya di sini, non organik di sini, karena gitu.
8: Sejumlah warga Kota Salatiga mengeluhkan kewajiban pemilahan sampah mandiri dari rumah akibat belum tersedianya fasilitas bak penampungan terpilah di lingkungan pemukiman. Sebagian warga di kawasan perumahan merasa kesulitan mengolah limbah organik secara mandiri di tengah padatnya aktivitas kerja harian. Warga meminta pemerintah daerah menyediakan sarana tempat pembuangan terpisah antara sampah organik dan anorganik sebelum menerapkan aturan secara ketat. Warga menegaskan bahwa sosialisasi tata cara pemilahan sampah harus digencarkan ke tingkat rukun tetangga agar tidak membingungkan masyarakat.
7: Ya seharusnya kan kasih tempat dulu di sana organik, di sini non organik, seharusnya gitu. Enggak langsung kasih undangan langsung, nggak pas. Terus banyak ditumpuk-tumpuk sana-sana di luar-luar sana.
8: Pemerintah Kota Salatiga menegaskan bahwa kebijakan pemilahan sampah dari hulu merupakan langkah mendasar untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, menginstruksikan dinas terkait untuk menggencarkan edukasi pemanfaatan biopori dan pembuatan pupuk kompos mandiri. Pihak pemerintah kota menjamin sampah anorganik yang terpilah rapi memiliki nilai jual ekonomis untuk menambah pemasukan keluarga. Wali Kota Salatiga memastikan proses pemilahan di tingkat masyarakat akan terintegrasi langsung dengan pengolahan tempat pengolahan sampah 3R.
9: Yang di hulu kita ini kan pilah sampah yang paling penting tuh, yang menjadi dasar itu pilah sampah, sehingga ada sampah organik dan sampah non organik. Yang non organik itu bisa dicual atau memang kalau mau ditaruh aja udah pasti diangkut kan gitu karena berharga. Nah yang organik itu kan bisa dikelola sendiri, dijadikan kompos dan sebagainya. Ya.
8: Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga terus memetakan kebutuhan tempat sampah terpilah serta fasilitas gerobak pengangkut di seluruh kelurahan. Penguatan sarana prasarana serta sosialisasi terpadu diharapkan mampu mendorong keberhasilan tata kelola kebersihan kota secara optimal. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Dan Anda juga bisa terus mengikuti melalui channel RRI.co.id dan ikuti semua informasi yang akan kami sampaikan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari Jumat yang penuh berkah ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Iya, pendengar, Anda bersama kami langsung dari Jalan Tasanggapura 23 Jayapura tentunya, dan sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 7.29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Walaupun cuaca pagi hari ini rada-rada semalam hujan begitu ya di beberapa titik lokasi, kemudian juga pagi hari ini juga sempat hujan seperti itu, tapi sepertinya dari pantauan mata ini cuaca semakin baik saja, dan tentunya kita berharap juga hari ini cuacanya baik ya untuk menunjang segala aktivitas rutinitas Anda. Kita ada di hari Jumat ya, tepatnya 28 Agustus 2026. Selamat pagi untuk Anda semua yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan dimanapun Anda berada. Yang sudah mulai siap-siap mau ke kantor, ada yang sudah siap-siap juga, yang bekerja dan beraktivitas di BUMN, BUMD, semangat pagi saja untuk semuanya. Sukses untuk segala persiapan dan bisa tiba dengan segala baik di tempat tujuan Anda, tempat Anda bekerja dan beraktivitas di hari ini. Tetapi juga buat anak-anak sekolahan ya, baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi yang di hari ini kembali dengan proses belajar mengajar, semangat pagi saja untuk semuanya. Hari Jumat gitu ya, jadi kostumnya apa, seragam sekolah apa yang digunakan ke sekolah, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, kemudian bisa menuju ke sekolahan. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen ya, yang di pagi hari ini juga tentunya akan kembali ada di sekolah, di kampus untuk proses belajar mengajar untuk hari ini. Sebelum keluar untuk menuju ke tempat tujuan Anda bekerja dan beraktivitas, dicek-cek kembali kondisi kendaraan Anda ya, remnya, kemudian bensin dan lain sebagainya yang menunjang kendaraan Anda agar bisa berkendara dengan baik untuk pagi hari ini. Semuanya sudah dipersiapkan dengan baik dan Anda bisa beraktivitas menuju ke tempat Anda bekerja dengan baik pula. Ya, dan kembali menyapa juga buat para Maxim, baik itu mobil ataukah motor, kemudian juga yang ada di pangkalan-pangkalan ojek, abang-abang ojek ya. Semangat pagi saja untuk semuanya. Kemudian yang ada di terminal-terminal taksi juga, semangat pagi. Dan yang pasti pagi hari ini tuh jalan masih licin begitu ya. Jalan masih pada licin di beberapa tempat, sempat hujan deras juga seperti itu. Jadi pada basah jalan di beberapa titik lokasi, menjadi perhatian untuk tetap fokus dan berhati-hati ya. Keselamatan tetap menjadi hal yang utama, bisa sampai di tempat tujuan dengan baik. Ya, dan pendengar menghantarkan Anda di pagi hari ini ada beberapa informasi dalam ruang News Magazine, kemudian juga nanti kita jelang bersama tepat pukul 8 waktu Indonesia pagi hari ini, tentunya dengan beragam informasi, pesan layanan masyarakat yang tentunya dapat mengedukasi kita semua di hari ini, dan juga lagu-lagu hiburan pastinya untuk menyemangatkan suasana pagi hari Anda. Jangan lupa sarapan, apapun itu yang disiapkan oleh mama di rumah, oleh mami, oleh ibu, oleh apapun sebutan Anda, begitu ya, yang sudah disiapkan di pagi hari ini, Anda bisa menikmatinya. Kenapa harus sarapan? Karena sarapan itu memang sangat dibutuhkan oleh tubuh agar bisa menunjang aktivitas Anda penuh dengan energi Anda tercukupi seperti itu. Kemudian Anda bisa beraktivitas di sepanjang hari ini dengan penuh semangatnya. Terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sofi bersama rekan Karol menemani Anda untuk lintas Jayapura pagi sampai dengan lintas Jayapura siang.

pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
1: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pun data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa .
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 0815-1126-2026.
0: Oke, sip, sudah. Nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari, Mace. Sini.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Ya, baik pendengar, pukul 7.44 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda semua. Kita akan dengarkan bersama prakiraan cuaca sepanjang hari ini. Seperti apakah hujan atau panas atau cuaca seperti apa? Kita akan dapatkan update informasinya bersama rekan-rekan dari BMKG Wilayah 5 Jayapura.
0: Prakiraan cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Iya, dan pendengar pagi hari ini saya sudah terhubung bersama prakirawan Arif ya. Rekan Arif, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, terima kasih waktunya pagi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Iya, rekan Arif, catatan dari BMKG sendiri sepanjang hari ini cuaca seperti apakah? Silahkan, boleh diupdate untuk seluruh pendengar setia Pro 1.
2: Ya, baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jayapura. Kembali lagi bersama saya, Arif Prakirawan Cuaca dari BMKG Papua, yang akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan. Secara umum, untuk cuaca di wilayah Papua hari ini diperkirakan akan berawan tebal hingga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 68 hingga 99%. Kemudian arah angin bertiup dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 sampai 10 km per jam. Adapun untuk potensi hujan pada hari ini, untuk pagi hari berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Sarmi. Kemudian memasuki siang hingga sore hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mambera Moraya, Waropen, Biak Numpor, Sepiori, dan Kepulauan Yapen, serta hujan sedang di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, dan Sarmi. Selanjutnya pada malam hingga dini hari, hujan ringan masih berpeluang terjadi di wilayah Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambera Moraya, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Khusus untuk kota Jayapura, cuaca pada hari ini diperkirakan akan hujan sepanjang hari dari pagi hingga dini hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Selanjutnya beralih ke kondisi gelombang di perairan utara Papua, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara berkecepatan 3 hingga 20 knot, sedangkan di perairan selatan Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, dengan angin dari arah tenggara berkecepatan 10 sampai 25 knot. Selanjutnya, untuk informasi pasang surut air laut, prediksi terjadi surut pada pukul 13.08 waktu Indonesia Timur, dengan surut sedalam 0,3 meter. Lalu pasang terjadi pada pukul 19.53 waktu Indonesia Timur dengan pasang naik tinggi 1,1 meter. Bagi para pendengar RRI, kami himbau karena saat ini sudah mulai memasuki periode musim kemarau di beberapa wilayah yang memiliki dua musim, serta dengan adanya fenomena El Nino yang sangat kuat, maka masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diimbau untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah, dan tidak membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi dapat memicu karhutla. Meskipun demikian, masyarakat juga kami himbau untuk tetap waspada akan potensi hujan yang masih bisa terjadi di wilayah Papua, karena hari ini juga diprediksi bagian besar wilayah Papua akan mengalami hujan, terutama di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan Mambera Moraya, sehingga tetap waspada apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang cukup lama karena dapat meningkatkan risiko banjir maupun tanah longsor. Kemudian bagi masyarakat yang akan beraktivitas di laut, untuk para nelayan dan juga pengguna perahu kecil khususnya di sekitar perairan selatan dan utara Papua, agar selalu waspada akan potensi gelombang tinggi, serta selalu memperhatikan kondisi cuaca dan tinggi gelombang sebelum berlayar. karena risiko terhadap keselamatan pelayaran akan meningkat apabila kecepatan angin melebihi 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Demikian untuk update informasi cuaca pada hari ini. Informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-4806-480 atau dapat diperoleh melalui akun media sosial kami di @infobmkg Papua. Demikian update cuaca hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke studio.
1: Iya, rekan Arif, terima kasih banyak. Laporannya pagi hari ini nih lengkap sekali begitu ya. Terima kasih juga buat himbauannya seperti itu. Karena memang di beberapa tempat ini ya, apa namanya, tidak hujan seperti kita di Jayapura seperti itu ya, bahkan kemarau seperti itu. Dan ya, mungkin sedikit update juga untuk pendengar kita, untuk Karhutla sendiri kita tahu di bagian Nabiri sana begitu ya. Dampaknya mungkin ada sampai kita di Jayapura begitu kah?
2: Silakan. Ya, untuk catatan kami memang untuk di Provinsi Papua sendiri untuk pantauan titik panas itu masih dalam kategori sedang, dan titik terbanyak itu berada di sekitar wilayah Biak Numfor dan Kerom, namun untuk tingkat cuacanya masih sedang. Namun memang untuk di wilayah provinsi lain seperti di Nabire, kemudian di Pak-pak Papua Barat itu potensi titik panas itu cukup tinggi, sehingga berpotensi masih dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Sehingga untuk masyarakat yang berada di sekitar perbatasan atau provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah kabupaten tersebut juga harap terus waspada, karena dapat mengalami kabut asap karena adanya tiupan angin yang membawa asap-asap tersebut ke wilayah Papua. Demikian.
1: Iya. Oke, baik rekan Arif, terima kasih banyak ya waktunya untuk pagi hari ini sudah update juga informasi bersama pendengar setia Pro 1. Selamat bertugas kembali rekan Arif. Selamat pagi.
2: Terima kasih kembali. Selamat pagi.
1: Oke, pendengar, demikian laporan langsung bersama rekan Arif Prakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura.
0: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Oke, pendengar, sudah kita dengarkan bersama ya update informasi perakiran cuaca sepanjang hari ini untuk kita keseluruhan di Tanah Papua berlaku 24 jam ya. Seperti apakah sudah diupdate oleh rekan Arif, perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura. Kemudian juga update-nya adalah kita yang ada di Kota Jayapura, ini bahkan diprediksi dari pagi sampai dengan sepanjang hari ini ya, kita akan merasakan hujan seperti itu, baik ringan sampai dengan sedang. Jadi sepanjang hari ini cuaca seperti itulah yang akan kita nikmati bersama, dan bahkan kita yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom dan juga Mamberamo seperti itu ya. Terkait dengan karhutla yang sekarang sangat membuat resah juga begitu ya, karena di beberapa lokasi, di beberapa tempat musim kemarau seperti itu ya. Tapi kita bersyukur sekali kita yang ada di Jayapura, di beberapa tempat hujan ada, panasnya juga ada begitu ya. Jadi nikmat apalagi yang mau kita dustakan untuk kebaikan Tuhan seperti itu. Jadi yang pasti ada dampak juga ya dari karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi seperti itu di Nabire, kemudian dampaknya bahkan sampai ke Biak Numfor seperti itu ya, kabut asap dan lain sebagainya. Kita berharap pastinya semuanya berakhir, karena yakinlah kita bahwa badai itu pasti berlalu seperti itu, dan ini menjadi ingatan pelajaran untuk kita semua begitu ya. Ketika kita mau buka lahan ya, mau berkebun atau apapun itu, kita lihat-lihat juga ya, cuaca lagi panas, angin, kemudian tidak membakar seperti itu ya. Bisa kita cabut rumput ataupun bisa kita potong dengan baik seperti itu ya, tanpa harus membakar, ditunjang dengan cuaca yang ada, panas kemudian angin. Jadi ini akan menambah yang tahunya kita bakar di sini saja, karena angin juga yang lainnya juga ikut terbakar, karena memang lagi musim kemarau juga, lagi panas-panasnya seperti itu. Oke, menjadi ingatan untuk kita semua, yuk kita jaga alam, kita jaga lingkungan sekitar kita, karena alam akan memberikan sejuta manfaatnya juga untuk kita umat manusia, tapi juga seluruh makhluk hidup seperti itu ya. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda yang mungkin sudah sampai di tempat kerja, sementara lagi OTW, lagi berkendara di jalan, atau juga bagi Anda yang tengah menikmati suasana rumah di pagi hari ini. Halo, apa kabar? Selamat pagi berumah tangga, rekan remaja putri yang lagi bersibuk ria juga di rumah ya untuk hari ini. Sukses saja dengan segala aktivitas rutinitas yang sudah sampai di kantor, baik BUMN, BUMD perbankan, kemudian juga di segala profesi bidang kerja ya. Semangat pagi, sukses untuk Anda semua di hari ini. Ya, dan lagu-lagu hiburan, pesan layanan masyarakat, kemudian juga informasi-informasi masih akan terus kami hadirkan menemani suasana pagi hari Anda. Selamat pagi, semangat pagi, dan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.
3: Untuk mereka yang menyalakan mesin sebelum fajar, yang menembus panas hujan debu jalanan, para pejuang rupiah,

0: Kak. Lagi bikin apa, Kak?
1: Pagi juga, Mace. Ada atur pinang. Sama pibawa jual di pasar.
0: Sudah dengar, Kak, belum? Sekarang ini ada sensus ekonomi 2026 dari Kantor Badan Pusat Statistik.
1: Sensus apa, Mace?
0: Sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu pendataan semua usaha di Indonesia. Dari usaha kebun, piara ternak, jualan depan rumah, di pasar, ojek, semua didata. Nah, Pace, kok usaha jual pinang ini juga akan didata petugas sensus nanti.
1: Oh, begitu eh. Kapan nung mendata?
0: Mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan jalan mendata ketong semua dari rumah ke rumah. Jadi Pace, kok ingat eh, kalau ada petugas pakai rompi sensus ekonomi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi, mari tong terima dan beri informasi yang benar.
1: Oke, baik Mace.
2: Ayo kita dukung sensus ekonomi 2026
3: dari data yang benar.

Shalom, Papua membutuhkan doa kita. Mari seluruh umat Tuhan di tanah Papua, kita mengambil satu hari untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa ini akan dilaksanakan serentak di seluruh tanah Papua pada hari Kamis 3 September 2026. Puasa mulai jam 5 waktu Indonesia Timur dan buka puasa jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berdoalah dari rumah, berdoalah dari gereja, berdoalah dari kantor, berdoalah bersama keluarga, berdoalah bersama komunitas. Mari kita berdoa bagi pertobatan, pengampunan, perdamaian, keadilan, dan pemulihan tanah Papua. Mari kita bersatu kepada Tuhan agar tidak ada lagi pembunuhan, kekerasan, konflik, dan penderitaan di atas tanah ini. Gereja-gereja, mari gerakan umat, keluarga-keluarga, mari berdoa bersama. Lembaga dan instansi, mari fasilitasi anggota untuk mengambil bagian. Seluruh umat Tuhan, mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa massal setanah Papua. Pusat kegiatan di Provinsi Papua, bertempat di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Kompleks Wisma Papua Alom, Jalan Gembiri nomor 1 Polomo Sentani, jam 9.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Timur, dan dilaksanakan secara serentak. Khusus di Provinsi Papua, dipusatkan di Papua Rumah Doa Segala Bangsa Sentani. Di provinsi, kabupaten, dan kota lain setanah Papua, bisa diakomodir dan difasilitasi oleh pemerintah dan gereja sesuai dengan kondisi daerah. Satu hari, satu hati, satu doa bagi Papua. Kegiatan ini didukung oleh Forum Umat Kristen Indonesia atau FUKRI yang di dalamnya berhimpun berbagai aras gereja dan denominasi Kristen, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, KWI, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh atau GMAHK, Gereja Ortodok Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia atau PBI, serta Bala Keselamatan, juga didukung oleh Persekutuan Gereja-Gereja Setanah Papua, API, FOKIM, JDRP, dan Papua Rumah Doa Segala.

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Beli, beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
2: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
1: Siapkan data untuk?
2: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
1: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
2: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
1: Terus kalau saya mau ikut didata juga, saya harus bikin apa .
2: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
1: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Trada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
2: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura.

belajar lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Untuk pendaftaran Lomba Yospan tingkat SMA ditutup tanggal 1 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi 0852 5489 4233. Catat hari dan tanggalnya. Hari Kamis sampai Sabtu tanggal 3, 4 dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura. Ditunggu ya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Ya, baik pendengar, pukul 8.22 menit waktu Indonesia Timur ya. Saat informasi hadir untuk Anda di pagi hari ini 28 Agustus 2026. Ya, dan informasinya dari Kota Jayapura pendengar. Kita tahu di bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan begitu ya. Tentunya kita sudah lewati juga tanggal 17 Agustus memperingati hari ulang tahun ke 80 ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian dengan sangat antusias, dengan luar biasa penuh haru, kita lihat biasanya kalau dalam acara ataupun memperingati 17 Agustus, yang paling menjadi momen-momen yang kita nantikan adalah paskibraka begitu ya. Bagaimana menampilkan penampilan yang begitu luar biasa, kemudian juga baris berbaris yang begitu luar biasa, dan ada satu tanggung jawab besar yang diberikan kepada paskibraka begitu ya, pasukan secara keseluruhan untuk mengibarkan bendera merah putih, bahkan sampai nanti pada sore harinya penurunan bendera merah putih. Ya, dan berbicara tentang paskibraka pendengar, kali ini dari Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura sambut 38 anggota paskibraka. Ya, saudara pendengar, informasi secara lengkap Anda bisa dapatkan ya, buka portal resmi kami di rri.co.id. Anda bisa mendapatkan, ada banyak informasi di sana dalam portal resmi kami rri.co.id. Pemerintah Kota Jayapura menyambut 38 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang telah menyelesaikan tugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya. Untuk kita peringati di tahun ini, tahun 2026 begitu ya. Iya, dan ya, HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Rabu kemarin ya, 26 Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, satu anggota mendapat kepercayaan bertugas di tingkat nasional, 7 orang di tingkat Provinsi Papua, dan 30 lainnya menjalankan tugas pada upacara tingkat Kota Jayapura. Anggota Paskibraka Kota Jayapura yang bertugas di tingkat nasional yakni Nelce Deliana Insyowi Warimon, siswa ataupun siswi dari SMA Negeri 8 Kota Jayapura. Ia dipercaya untuk menjadi pembawa baki pada upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota paskibraka yang telah menjalankan amanah dengan baik. Luar biasa, semua berjalan dengan baik. Hari ini kita menerima semua paskibraka yang kembali. Jumlahnya ada 38 anak. Ia menilai keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat Kota Jayapura. Para anggota paskibraka dinilai telah menunjukkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemampuan selama menjalankan tugas kenegaraan. Saya berterima kasih kepada para paskibraka, mereka anak-anak yang luar biasa dan telah tampil luar biasa dalam upacara HUT ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita sudah menerima mereka, dan selanjutnya mereka kita kembalikan ke sekolah masing-masing, disampaikan oleh Bapak Wali Kota Jayapura. Ya, dan secara khusus ya, bisa mengapresiasi Nelce yang berhasil membawa nama Kota Jayapura dan juga SMA Negeri 8 Kota Jayapura di tingkat nasional. Ya, dan tentunya Pak Wali Kota menyampaikan berharap anak-anak ini mereka menjaga diri sampai dengan selesai sekolah, dan anak-anak ini adalah anak-anak yang luar biasa dan tentunya sudah mengharumkan nama Kota Jayapura. Disampaikan terutama Nelce Deliana Insyowi Warimon yang telah dipercaya membawa baki pada upacara penurunan bendera di Istana Presiden. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota yang telah mengikuti proses latihan hingga menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Dan tentunya sebagai bentuk penghargaan, pemerintah Kota Jayapura memberikan uang apresiasi sebesar 5 juta rupiah kepada setiap anggota paskibraka serta satu unit laptop untuk masing-masing peserta. Dan penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi
Untuk mempertahankan kedisiplinan, prestasi dan juga semangat kebangsaan sekaligus menjadi teladan bagi generasi muda di Kota Jayapura. Ya, dan setelah menyelesaikan seluruh rangkaian tugas ke 38 anggota Paskibraka tersebut, selanjutnya dikembalikan ke sekolah masing-masing untuk melanjutkan pendidikan. Iya, pendengar, itu dia satu informasi untuk Anda dari Kota Jayapura ya. Ada 38 anggota Paskibraka. Jadi ini tersebar seperti itu ya. Tersebar di tingkat nasional, di tingkat provinsi, bahkan Kota Jayapura. Jumlahnya 38 anak. Jadi sebelum kembali ke sekolah masing-masing untuk kembali menjalani proses belajar di sekolah, dikumpulkan kembali Pak Wali Kota, kemudian dikembalikan ke sekolah untuk kembali melanjutkan proses belajar di sekolah. Ya, dan tentunya informasi ini memberikan spirit dan juga semangat untuk kaula muda-mudi hari ini, bagaimana mengisi kemerdekaan, tetapi juga memberikan spirit dan juga semangat. Semua kita pastinya punya kemampuan, punya keterampilan, punya skill, punya bakat, begitu ya, punya talenta yang disediakan untuk setiap kita. Jadi ketika itu bisa dikembangkan ya, didukung dengan lingkungan orang tua, misalkan di sekolah didukung dengan ada banyak kegiatan ekstrakurikuler di sekolah gitu ya, itu sangat baik sekali. Hal-hal yang positif yang dibangun daripada harus tawuran ya. Karena beberapa waktu lalu ada terjadi tawuran juga seperti itu, dan itu sangat disayangkan, sama sekali tidak menguntungkan begitu ya. Karena segala sesuatunya itu bisa dibicarakan dengan baik, apalagi untuk anak-anak sekolah biasanya tuh masih mencari jati diri, mau mau ada pengakuan ya dari orang-orang di sekitar seperti itu. Jadi memang orang tua kemudian dari pihak sekolah, tetapi lingkungan, semua kita mendukung agar anak-anak kita yang adalah generasi emas tanah ini, generasi emas bangsa ini, bisa besok menjadi pemimpin yang luar biasa pastinya. Oke, pendengar, pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur, nanti kita jelang pukul 9 kembali kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional ya, seperti itu. Ya, kemudian juga ada informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini. Tentunya dari beberapa wilayah yang ada di tanah Papua, tapi juga ada beberapa informasi-informasi dari gaya hidup, kemudian juga ada dari kesehatan begitu ya, dengan harapan dapat menambah kasana informasi Anda di pagi hari ini, yang tentunya masih terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Iya, dan kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan satu informasi. Kali ini informasinya ringan. Informasinya ringan tapi bermanfaat begitu ya. Jadi buat ibu rumah tangga, tapi juga buat semua kita. Biasanya di rumah ada jendela rumah, ada yang terbuat dari kaca begitu ya. Ada pagi hari ini saya mau bagikan satu tips bagaimana membersihkan kaca agar kinclong tanpa ada goresan ya. Anda bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja seperti itu. Ya, jadi kalau mau berbicara tentang membersihkan kaca tanpa meninggalkan garis atau noda, ternyata tidak selalu membutuhkan cairan pembersih khusus begitu ya. Sabun cuci piring ini dapat digunakan untuk membersihkan permukaan kaca, asalkan takaran dan cara penggunaannya tepat seperti itu. Jadi biasanya, apalagi kalau misalkan di kantor-kantor ya, contoh misalkan di studio. Studio kami menggunakan kaca lumayan panjang kacanya, jadi dari 100% misalkan itu ruangan, hampir 70%-nya, ya 70-60%-nya itu dari kaca ya, dan kacanya itu kaca besar seperti itu. Atau ada di rumah kaca cermin ya, untuk kaca muka, atau kaca-kaca lover yang ada di rumah Anda, jendela kaca rumah, kaca jendela seperti itu, ada informasinya dan tipsnya untuk Anda. Jadi tidak harus aduinnya mau bersihkan, tapi yang sabun untuk yang biasa untuk pakai membersihkan kaca rumah ini tidak ada begitu ya, ditambah sudah tanggal begini lagi, itu dia. Jadi ternyata Anda bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah Anda, yang biasanya Anda gunakan dalam aktivitas keseharian Anda. Yang pertama adalah sabun cuci piring.
Ya, sabun cuci piring tentunya dapat digunakan untuk membersihkan permukaan kaca, asalkan tadi ya takaran dan juga cara penggunaannya itu tepat. Jadi sampaikan pendengar, sabun cuci piring yang terlalu banyak ini justru dapat meninggalkan residu dan membuat permukaan kaca bergaris. Ahli kebersihan Scott Schrader dan ahli kaca Westro menyarankan hanya menggunakan satu atau dua tetes sabun cuci piring ya. Satu atau dua tetes sabun cuci piring yang dicampur dengan air hangat. Air hangat dicampur 1-2 tetes sabun cuci piring seperti itu ya. Kemudian langkah pertama adalah ketika kita sudah membuat larutan pembersih dengan menambahkan 1 atau 2 tetes sabun cuci piring tadi ke dalam air hangat yang sudah kita sediakan. Larutan tersebut dapat ditempatkan di dalam ember. Larutan tersebut dapat ditempatkan di dalam ember atau botol semprot ya, botol-botol semprot itu. Selanjutnya kita basahi kain microfiber bersih dengan larutan tersebut ya. Jadi kita menggunakan kain microfiber membersihkan dengan larutan yang sudah kita buat tadi. Kemudian kain kemudian digunakan untuk membersihkan seluruh permukaan kaca. Jadi kain microfiber dipilih karena memiliki daya serap baik ya. Jadi itu biasanya kalau yang basah tuh langsung dilap dengan microfiber, kain microfiber ini tuh langsung kering begitu ya. Jadi penyerapannya tuh baik sekali dan tidak bersifat abrasif seperti itu, serta tidak meninggalkan serat atau garis pada kaca. Jadi sebenarnya ada hal-hal simpel yang bisa kita gunakan di rumah begitu ya, tanpa harus berpikir aduh ini kan sudah habis harus beli lagi dan sebagainya, padahal bisa kita gunakan sesuai dengan takaran yang pas seperti itu ya. 1-2 tetes saja sudah cukup, sudah mantulita seperti itu. Oke, pendengar, pukul 8.34 menit waktu Indonesia Timur, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua, dan beragam informasi pun akan terus kami hadir bersama Pro 1 dipancar luaskan melalui frekuensi 96,0, 97,6, 93,3 untuk wilayah Sentani dan juga untuk wilayah Genyem Anda dapat memantau di 88,8 MHz, tetapi juga di tempat Anda jaringan internetnya mantap, mantul seperti itu ya. Anda bisa download aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, tapi juga bisa mendengarkan RRI Jayapura. Satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura. Reggae Hijrah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, perhatian Anda pagi hari ini dalam penyampaian berita duka. Kami sampaikan satu berita duka pagi hari ini. Kami terima berita duka berasal dari Bapak John Rumbiak di Angkasa. Berita duka pendengar kami terima berasal dari Bapak John Rumbiak di Angkasa. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar Rumbiak di Ambroben, Biak dan Jayapura. Keluarga besar Wambrau di Biak Barat, Biak dan Jayapura. Keluarga besar Ayamaru, Aifat Aitinyo dan Teminabuan. Seluruh kerabat Handai Tolan di kota Jayapura, Kerom, Kabupaten Jayapura dan di mana saja berada. Isi berita duka telah meninggal dunia ibu terkasih, Ibu Paulince Yuliana Rumbiak. Telah meninggal dunia ibu terkasih, Ibu Paulince Yuliana Rumbiak, anak dari Bapak Pendeta Ruben Rumbiak. Jenazah disemayamkan di rumah duka keluarga Bapak Yos Ron Sumri dengan alamat perumahan Uncen, Kota Raja, Kota Jayapura. Ibadah pelepasan jenazah dilaksanakan pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, pukul 12 siang hari ini, di tempat pemakaman umum. Ya, pendengar, demikian satu berita duka kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Kami terima dari Bapak John Rumbiak di Angkasa dan menyampaikan bahwa telah meninggal dunia ibu terkasih, Ibu Paulince Yuliana Rumbiak, anak dari Bapak Pendeta Ruben Rumbiak. Jenazah di rumah duka keluarga Bapak Yosron Sumre, Perumahan Uncen, Kota Raja. Dan ibadah pelepasan hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, pukul 12 siang hari ini. Ya, demikian pendengar satu penyampaian berita duka kami hadirkan untuk Anda. Anda yang mengenal mengetahui nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siap-siap buat keseruan paling pijah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI

0: Ya, baik pendengar, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur. Satu menit ke depan kita jelang bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.